Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Keranding sana kembali lagi bersama dengan Bu Supendi dalam program Halo Benua Hitam. Nanti akan Bu Supendi tunggu kehadirannya Keranding sana untuk berbincang-bincang ringan bersama Bu Supendi pada hari ini hingga nanti merapat di jam 9 hambat. Sebagai informasi bagi Keranding sana yang hendak bergabung, boleh bergabung bersama dengan kami di nomor 0541 727 2656 dan di nomor WhatsApp kami di nomor 0811 5819 984.

makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekerja, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unair Digital sekarang juga.

Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Baik, Randeng senang mengabarkan langsung bahwa pada pagi hari ini, pada hambat ini, Randeng senang terdapat informasi kebakaran. Randeng senang, adapun untuk informasi kebakaran pada hambat ini, sana, yaitu terjadi di kawasan Gang Nibung, di mana untuk lokasinya sendiri berada di Dr. Sutomo dengan lokasi permukiman padat penduduk. Dan untuk informasi kebakarannya ini tadi, Karandeng Sena dilaporkan terjadi pada jam 8 lewat 15 hambat, dan pada saat ini untuk api masih dalam tahap upaya pemadaman oleh pemadam kebakaran. Dan untuk kibaran kobaran apinya pun saat ini sangat besar sekali, karena yang sangat terpantau ini dari video yang ditampilkan di media sosial. Untuk informasinya, karena yang sangat ini bisa dikutip dari akun Instagram @info_samarinda. Baik, karena Deng Sena pada hambat ini Bu Supendi dia akan menentukan topiknya ya, karena Deng Sena pada hambat ini, karena Bu Supendi ingin mengajak Deng Sena nih untuk berbincang-bincang santai maha, karena Deng Sena ya ngobrol-ngobrol santai, mau membahas kebakaran ini juga boleh, mau membahas kemarau yang sangat panas ini juga boleh, karena Deng Sena ya, jadi ngobrol-ngobrol santai maha. Nah, bagi karena Deng Sena yang ingin bergabung bersama kami, boleh gabungan di nomor 0541 727 2656 atau di nomor 0541, aduh nih Bu Supendi, di nomor ini karena Deng Sena 0811 581 9984, di nomor WhatsApp yo. Nih Bu Supendi keburu meriga terus nih karena Deng Sena ya, jadi Bu Supendi tadi sempat terkendala tadi ngucapinya. Baik, karena Deng Sena ini sudah ada yang ingin bergabung bersama kami di telepon WhatsApp nih. Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Reni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, merdeka.
0: Merdeka. Mbak Reni.
1: Yo.
0: Apa nih lomba-lombanya sudah nih di sana nih di Bengkuring?
1: Ini nanti setengah empat itu ibu-ibu Darwis.
0: Oh, Pak Darwis.
1: Mengadakan perlombaan nasi tumpeng. Itu di RT 35.
0: Oh, di RT 35.
1: Lomba di Sela 9. Nah, lengkap kan Bu Su?
0: Lengkap benar pokoknya.
1: Pokoknya nanti mungkin kalau hari Minggu, Senin. Abis apel. Kan itu tarik tambang.
0: Oh, tarik tambang.
1: Tambang atau naik manjat pinang.
0: Manjat pinang. Oke. Okay.
1: Kalau bagian mana apa namanya itu anak-anaknya itu Bu Su, kayak biasa. Masukkan itu pakut jam betul
0: biasanya,
1: terus kering, pecahkan air.

0: Terus tutup galon, terus joget galon. Kalau ada nanti ada tambahan kan duduk di anu apa rebutin kursi.
1: Betul.
0: Nggak mungkin anak-anaknya kan nanti jatuh.
1: Ini kalau ini ada di bar ini makan kerupuk masih di sana.
0: Masih.
1: Weh.
0: Kok tahu?
1: Enak nih.
0: Nah, ya itu kan menang nggak menang kan penting kenyang.
1: Bo.
0: Itu kan anak-anak.
1: Itu kalau kalau Bu Supendi yang ikut ya, Bo. Mumpung ada kerupuk nih. Bawalah Bu Supendi nasi dari rumah.
0: Langsung ya.
1: Nasi, telur.
0: Tapi kalau makan kerupuk kan tangannya di belakang.
1: Nah, ini nanti
0: itu gimana yo? Ya, tangannya enggak boleh digerakkan, tangannya di belakang.
1: Berarti gini aja.
0: Dipegang sama kan atau dipegang sama temannya. Nah, jadi yang makan mulutnya doang.
1: Berarti gini aja, Mbak Reni. Piring sama nasinya taruh di kursi. Jadi nanti mulutnya ngambil dulu nasi di bawah, monyong kayak gitu ke bawah, habis itu ke atas makan kerupuknya. Mbak Reni, hadiahnya yo. Apa nih di sana kira-kira nih hadiahnya?
0: Belum tahu, Le.
1: Oh, belum tahu.
0: Belum ada bocoran kan, cuma tadi itu kan Mbak Reni kan habis olahraga terapi. Nah, Ibu Dawis kan terapi semua situ, menjaga kesehatan.
1: Betul.
0: Jaga buat supaya apa namanya nih kesehatan ya untuk RT35 itu semua turun. Jadikan nanti perlombaannya tetap semangat. 81 merdeka.
1: Merdeka. Siapa tahu kan hadiahnya naik haji gitu kan.
0: Iya biasanya gitu kan. Biasanya penghabisan itu pas jalan santai, ada hiburan, karaokean. Nah, habis itu baru bagi hadiah.
1: Betul.
0: Malam itu di puncaknya. Nah, itu nanti kalau pisah sama apa namanya itu durinya itu belakangan itu biasanya juga apa namanya lah juri-jurinya itu bagian pitis.
1: Juri-jurinya bagian pitis.
0: Itu yang juri-jurinya itu penghabisan.
1: Oke, siap.
0: Ini tentang apa nih, Busu?
1: Kenapa itu Busu, Mbok Reni?
0: Tentang apa?
1: Ini ngobrol-ngobrol santai aja jadi, temanya, jadi, iya. Ngobrol-ngobrol santai.
0: Mengenai kaitannya dengan 17 Agustus yaitu tadi.
1: Boleh. Nah,
0: selain kita apel, apa namanya naikkan bendera.
1: Betul.
0: Nah itu.
1: Nah.
0: Nanti sore.
1: Boreni. Boreni boleh nih ngingatkan pendengar nih untuk pasang benderanya Boreni di depan rumah.
0: Dipasang rumah?
1: Ya, di ngacon ke pendengar nih, Bor ini coba minta tolong nih.
0: Busu-busu, esok sudah mau dekat 17 Agustus, kita masang bendera yang penuh ya, di depan rumah masing-masing.
1: Betul.
0: Bisa, busu-busu, Mbok. Pasti kalau Bu Mama sudah kali
1: beliau nomor satu.
0: Beliau itu disopin samanya ada sedikit perjuangan lah dia kan. Dia kan sudah makan asam garam, pasti tahu lah 17 Agustus sudah di ambang pintu aja, sebelum ambang pintu tanggal 1 aja sudah pasang, ayo.
1: yang penting jangan
0: Seperti embok-embok, busu-busu, jangan lupa tinggal berapa hari lagi, besok minggu, Senin kita menyambut kemerdekaan.
1: Bener. 81 merdeka.
0: Merdeka.
1: Makasih.
0: Busu Pendi, kasih yang ada yang di belakang, mau juga komentar.
1: Bener.
0: Silahkan. Jangan lupa pesannya tadi.
1: Grecek.
0: Pasang bendera 17 Agustus. Grecek. Dipasang di depan rumah.
1: Grecek.
0: Ayo Busu, Mbo sekalian, jangan lupa tinggal 2 hari lagi kita menuju kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reni, aduh hai. Ini Mbak Reni ini tadi mengingatkan karena di sana ya untuk memasang bendera merah putih di depan rumah. Yang penting bukan bendera partai karena di sana ya. Karena bendera partai bukan bendera kemerdekaan karena di sana. Jadi etam pakai bendera merah putih maha karena di sana ya. Karena itu adalah bendera etam untuk memeriahkan kemerdekaan ke-81. Baik, karena di sana saat ini ada yang ingin bergabung nih di telepon kantor. Bu Supen disapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, salam budaya. Halo, di 7272656. Halo, assalamualaikum. Wah, tegaknya dimatikan nih. Kalau seperti itu berarti Bu Supen menyapa di telepon WhatsApp nih karena di sana ya. Halo, assalamualaikum, Bu Sumamat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, kan salam.
1: Siap busu, pagi busu ya. Busu nih pagi-pagi udah kebakaran nih busu.
2: Iya, sudah saya kirim tadi kalau.
1: Wih, gede banget.
2: Soalnya saya ada ini busu, WhatsApp berjaringan Pachinko tuh busu.
1: Wih, Pachinko.
2: Pasukan Cina Kota busu sempat di situ, jadi ketahuan. Iya bujur busu, Pachinko.
1: Tegak mana grupnya tuh busu nih?
2: Lebih dari 200. Jadi busu gini busu yo. Mendekati ini tanggal berapa nih busu?
1: Ini tanggal 15
2: Sabtu, busu. Sabtu yo, 15, nah. Mendekati ini kan kadang itu orang masang apa baliho itu kan setinggi-tingginya busu, jangan. Etam kan apa cinta dengan Indonesia dan kemerdekaan busu ya. Walaupun itu tidak berjuang tapi itu berpartisipasi untuk memasang baliho dan bendera. Jangan terlalu tinggi busu, takut kesetrum tuh nah. Yang tinggi melebihi dari apa namanya kabel ke apa, takut sangkut
1: ya.
2: Busu. Soalnya banyak pernah tuh kena busu nah. Kalau disuruh masang, artinya safety.
1: Betul.
2: Ini sudah saya berulang kan, naik ke atas atap busu. Bunyi apa RT jangan malam, karena kan kerjanya kan seharian busu.
1: Iya.
2: Setelah sejam busu, gedebuk busu.
1: Nah.
2: Jadi kan bininya tuh diam aja busu, sekalinya rupanya gugur.
1: Aduh. Nah,
2: gugurnya tuh busu sejam di apa diturun-turun, didatangi lah ngeliatnya. Nah, sekalinya busu. Kesetrum busu.
1: Lawas ya berarti kan? Ya sudah akhirnya sejam.
2: Betis. Ya sejam kan di atas kan dia ada yang tahu kan iya. Ini kan lumpuh sudah busu.
1: Tapi akhirnya masih bisa diselamatkan kisahnya, busu.
2: Bisa sampai anu kencingannya tuh anu berdarah kan busu. Jadi setelah 3 bulan tuh busu karena tangan ya mohon maaf membusuk kan kiri kanan betis busu dipotong. Karena kesetrum tuh. Nah, jadi saya bukan menakutin itu kan artinya safety juga RT. Betul. Juga yo mungkin lurah terus camat dan bapak wali kota dan wali kota ada no apa namanya peringatan keras lah. Hati-hati memasang itu kan listrik itu. Jadi listrik itu kan busu mun kena arde ya jadi plus minus ya gugur orang. Jadi sangat hati-hati lah. Jadi etam tuh ya masang bendera tuh ya artinya hati-hati. Terus itu saya mengingatkan juga bang, kalau naik pinang tuh jangan terlalu tinggi-tinggi busu. Untuk apa sih yang artinya memang lucu busu yo. Tapi mun jatuh ada jadi korban kan.
1: Tapi takutnya sekarang udah jarang ekor. Busu
2: ya.
1: Udah jarang sekarang busu yang panjat pinang tuh
2: ya, busu jarang.
1: Yang kasus ini kan tulang ekor.
2: Iya, busu. Pinangnya juga di ada, busu. Siapa yang nanam?
1: Ada di Bukit Pinang.
2: Itu anu busu, Bukit Jambe, busu.
1: Namanya kan Bukit Pinang Jambe. Tuh.
2: Ini bunyi anu kan, kami kan gelari kalau. Dari anu bunyi Pak Wiono Bukit Jambe bunyi busu. Ya sih kan waktu dulu di Pro 2 Harmoni Malam kan kayak itu.
1: Iya.
2: Dari Pak Wiono di Bukit Jambe bunyi
1: busu. Bukit Jambe.
2: Para rumah bule itu.
1: Lanjut busu lanjut.
2: Iya. Nah, jadi busu yo saya lagi mengingatkan yo. Jangan pelit bunyi busu. Begitu orang minta sumbangan beri 10.000 pun terlalu beneh itu busu ay. Sudah nih berjuang artinya bawa senjata busu masuk hutan beri 10.000 20.000 pah terlalu beneh 50.000 yang sebelumnya saya keterlaluan 100.000 lah busu yo. Artinya menyenangkan ke kanan ini nah yang di muka rumah kan ada balapan pingpong apa karung. Tapi satu lagi pesan saya tuh keropok itu jangan dilimuti dengan anu harang busu kesiannya bang busu. Iya, Ngereng saya tuh ketawa pang memang, cuman kan cucian busuk.
1: Iya.
2: Dan lagi kalau harang dilimuti dengan minyak goreng itu kan busuk.
1: Bahaya.
2: Itu susah membersihkannya busuk.
1: Betul.
2: Tegak anu busuk lipstik gincu kan.
1: Iya, melebihi itu sudah tuh.
2: Iya jangan busuk. Jadi mohon apa balapan makan keropok kah apa kan apa jangan diharangi juga busuk, kasihan busuk pahin. Aduh. Saya kadang-kadang di marah menegur, jangan diberi harang terlalunya. Nah, busuk. Jadi saya senang busuk pakai dasar kan busuk. Jadi tegak berkacamata tuh busuk.
1: Iya, ini nah, busuk-busuknya nih.
2: Jadi dibolongi kan, dibolong itu. Jadi nendang tuh kiri. Saya pernah busuk pas tendangan, tapi lepas busuk. Jadi itu yang malah ketawa busuk. Nah, itu busuk. Jadi kalau bisa pakai kacamata busuk.
1: Biar amun
2: kacamata hitam enggak apakah?
1: Amun kesandung gin, jadi enggak malu juai berkacamata.
2: Anu busu, ada yang monitor nih busu, alu anu apa alu rupawan busu.
1: Oh, alu rupawan.
2: Ada alu rupawan rupanya. Nah, itu busu. Jadi amun saya itu busu mun sudah 71 susu, banyak kan ketawa busu. Ini busu kan apa? Tali sapi saya ini dipakai busu, saya beli hari itu 450.000. Panjangnya di salah 50 meter nih busu. Ini enggak saya anu berikan kanan.
1: Kanan
2: jadi tarik tambang busu. Tarik tambang. Nah, itu busuk. Jadi saya di mau empat tarik tambang busuk. Apa namanya? Mola anu aja apa ketawa aja busuk. Saya itu udah ada perlombaan nih busuk yo. Yang namanya lucu-lucu itu busuk yo. Saya ketawa terus busuk mesin itu busuk. Ayo ada busuk yo.
1: Siap busuk.
2: Saya mengingatkan ya busuk yo. Oh, rupanya saya itu telepon yang ini busuk, ke telepon kantor nih busuk. Ke telepon juga nih.
1: Oh.
2: Nah, jadi busuk yo. Saya mengingatkan nih. Kan kebakaran tuh.
1: Iya.
2: Nah, busuk yo. Belilah apar 700.000 tuh kan busuk. Jadi kalau ada apa-apa kan di bengong, diterkejut. Etam fokusnya ke apar kan busuk.
1: Iya.
2: Aparnya busuk di mata saya ini 2 meter kan busuk.
1: Wih.
2: Ini mudah-mudahan aja kalau ada apa-apa kan saya di begitu ya. Mengingat, pokoknya begitu melihat kan langsung ke belakang. Di belakang ada juga. 9 kilo juga busuk. Di rumah anak saya itu lengkap segalanya ada busu. Nah, jadi meninggalkan berjalan tuh ya. Anu alu rupawan lah, ulun ingatkan pian alu hai. Matikan segalanya yang ada kelistrikannya busu yo.
1: Betul.
2: Nah, itu busu. Karena busu mengolah rumah anak saya kan beda busu. Bukan sombong bang busu. 470 juta tuh beli rumah tuh busu hai. Nah, tuh beli kan. Nah, apalagi men keturunan busu. Habis barang, habis segalanya macam-macam busu. Mungkin segala kepentingan ijazah habis.
1: Betul.
2: Nah, jadi ya hati-hati pokoknya dengan kompor segala. Mencium bau busu. Kompor tuh cepat diganti kah? Sebenarnya gas LPG tuh menurut informasinya gas itu tidak ada baunya. Karena oleh pemerintah dibikin bahan kimianya berbau. Jadi kalau dia bocor ada bau. Ketahuan. Coba dia ada bau. Mungkin lebih berbahaya kan busu yo.
1: Betul.
2: Kenapa busu Mamat ini anu pintar carang tega orang DPR?
1: Karena banyak pengalamannya.
2: Ya dah busu yo. Ya banyak pengalaman. Ya dah busu.
1: Terima kasih busu.
2: Saya dah mengganti tongkat yang patah nah, busu ai.
1: Aduh, hai.
2: Patah tongkat busu.
1: Aduh.
2: Pokoknya hati-hati aja busu yo. Itu peringatan saya. Tongkat patah mau turun ndak ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi karena Nesan ini bincang-bincang santainya di pagi hari ini. Jadi lebih enak gitu karena Nesannya kalau temanya ditentukan, yang penting temanya adalah bincang-bincang santai. Jadi mau ngobrolin kebakaran juga boleh, ngobrolin 17-an juga boleh. Jadi bebas maha karena Nesan ya. Nah, ini juga sudah ada yang ingin gabungan kembali nih karena Nesan bersama dengan Busu Pendi di sisa-sisa perjumpaan karena Nesan ya. Busu Pendi langsung menyapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
3: Salam budaya, salam, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Supendi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sumisran.
3: Kita berjumpa lagi.
1: Siap, merdeka.
3: Merdeka, Bu Semamat, salam merdeka, tetap merdeka. 17 Agustus tahun 45.
1: Lanjut, Bu Su, itulah hari kemerdekaan kita. Lanjut, Bu Su. Hari merdeka,
3: Nusa dan bangsa. Itu kelahiran bangsa Indonesia ya kan
1: betul merdeka
3: kali merdeka, tetap merdeka.
1: Mantap.
3: Selama ayah ditanggung apa ya?
1: Badan, mantap busul. Aduh nih, semangat benar nih, udah mau 17-an nih, besok lusa nih. Apa yang dipersiapkan ya, nih sudah?
3: Iya sudah, pokoknya Bu Supendi. Apa bilangnya ini kita acara apa nih, bekesan apa nih Bu
1: Supendi? Ini bekesan-bekesan santai maha busul. Ngobrolin-ngobrolin sembarang. Ini enggak. Juga tadi di Samarinda ada kebakaran busu. Ini gara-gara panas pang jadinya kebakaran.
3: Benar Bu Supendi, yaitu waspada.
1: Betul.
3: Ya kan? Sama si jago merahnya harus waspadaan apa puntung rokok, hati-hati ya kan?
1: Betul. Yang penting waspada kebakaran, selain waspada kebakaran juga waspada istrinya ditikung orang. itu bahaya tuh, lebih-lebih dari waspada kebakaran itu ya. Karena apa Bu Sul?
3: Kalau bini ditikung orang kayak apa Bu Supendi?
1: Nah. Karena apa Bu Sul? Karena rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sorang.
3: Wah, benar sekali, benar. Paling rumput tetangga daripada rumput sorangnya.
1: Nah, bujur tuh. Itu ada pesan tuh dari Bu Sumisran tadi itu ya, bukan dari Bu Supendi. Bu Sul.
3: Iya, Bu Supendi.
1: Boleh Dik nih di komat kami nih supaya hujan sama Rinda, Bu Sul.
3: Oh, tenang aja supaya minta hujan, Kak.
1: Iya, komat kami dulu, Bu Sul.
3: Komat kami ya, nurunkan mantranya ya.
1: Iya. Ini kalau di sana gimana, Bu Sul, sungai udah kering belum? Di sini jujur udah kering, Bu Sul, rata-rata, Bu Sul.
3: Tapi kalau bahasanya bahasa Jawa itu podwai.
1: Podwai. Bu Sul tahun di Bu Sul. Bu Sul tahun di Danau Semayang, Bu Sul.
3: Waduh, Semayang dapat jalan betis. Dapat paling sampai tinggal nyaman nangkap jukut tuh.
1: Sekarang kemarau busu bukan jukut busu. Jadi padang pasir busu.
3: Iya itu pasir timbulan ya kan. Kayak wadah kami ini di seberang ini datang gusung sudah Bu Supendi. Ya itu buaya-buaya itu berjemur itu Bu Supendi.
1: Iya
3: ya
1: kan? Berjemur sudah sidak tuh.
3: Anu ponton tak mudik ini bertambah semua jumlah rekaman ini dapat mudik tohok. Ya ini anu ujian tahun 2026 ini Bu Supendi ada juga.
1: Betul Bu Su, betul.
3: Mana lampu mati terus Bu Supendi.
1: Di sana kapan terakhir mati Bu Su?
3: Tadi malam ini mati. Jam bangunnya itu rekaman nggak jadi mati, ada isu-isunya mati kali. Kemarin malam ada mati.
1: Nah itulah.
3: Di Kembang Janggut di daerah Kembang Janggut hanya kawan itu mati. Apa namanya? Tanahnya Kembang Janggut apa Bu Supendi?
1: Bu Supendi juga lupa ingat nih ada ada Kota Bangun, Kembang Janggut. Habis itu apa lagi tuh daerah-daerah sana tuh mati, Muara?
3: Muara apa namanya? Anu mati lampu situ jauhnya
1: Ini kan? Ya yang penting lah. Yang penting ini bisa optimal lagi, normal lagi, Bu Su ya.
3: Doakan aja, ya kan, semoga. Kalau mati lampu, merdeka maling, merdeka.
1: Betul, merdeka.
3: Iya, merdeka maling kalau mati lampu, merdeka, ya kan.
1: Tegak mana mau ditangkap malam-malam, siapa yang melihatkan, Bu Su?
3: Iya, ya kalau maling-maling kalau maling biasa takutnya maling cinta. Ada kan maling cinta kan?
1: Itu banyak.
3: Kalau Bu Supendi ini banyak kan maling cintanya nih.
1: Banyak sudah kasusnya itu kalau di kota-kota besar itu, hei. Bu Su, makasih banyak Bu Su ya.
3: Sama-sama Bu Supendi, semoga sampai kesehatan Bu Supendi.
1: Amin.
3: Ya Bu Supendi gitu juga, waspada.
1: Semoga
3: sehat kesehatan Bu Supendi ya.
1: Amin.
3: Ya itu ada pantun nih, ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus.
1: Makasih banyak.
3: Ada lagi pantunnya Bu Supendi.
1: Apa lagi tuh?
3: Hujan gerimis.
1: Cakep.
3: Hujan turun di sore hari.
1: Grecek.
3: Macam mana nasi Bu Supendi kalau pulang kerja masak sendiri?
1: Aduh.
3: Ya jadi Bu Supendi ya, atas bincang-bincangnya Bu Supendi ya.
1: Sama-sama.
3: Kalau Bu Supendi ada salah mohon minta maaf juga kelebihan kata-kata Bu Supendi ya.
1: Sama-sama Bu Su.
3: Menyinggung kita, aku mohon minta maaf.
1: Aman.
3: Yang mana ya?
1: Aman Bu Su.
3: Nah, ya itu aja, banyak-banyak terima kasih Bu. Sebenarnya lagunya bisa nih, nggak bisa ya?
1: Sudah bisa nih, Boso.
3: Dan cara lagu ujung. Tongkat bukan lautan, ada bukan lautan, tongkat apa ya?
1: Oh,
3: ada
1: bukan lautan, tapi kolam susu.
3: Ya ada bejara tatuan kutemui ikan dan hujan menghampiri ketahan datang hujan ya.
1: Iya. Makasih ya, banyak Busu.
3: Semoga orang suara-suara sebanyak hajat mintakan hujan,
1: amin,
3: ya kan?
1: Amin, amin.
3: Itu selalu berdoa, semoga diturunkan hujan.
1: Amin.
3: Diberi hujan, ya kan, disyukuri. Diberi panang, ya kan, disyukuri.
1: Amin, bujur, bujur.
3: Diterima apa adanya, ya kan, namanya hidup di dunia, di luar dunia ini, sebenarnya.
1: Betul.
3: Jangan lupa bersyukur.
1: Bersyukur.
3: Dan banyak terima kasih, Bu Subendi. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian karena disananya perjumpaan Etam pada pagi hari ini dalam program Halo Benua Etam. Musipedi mengucapkan terima kasih kepada Deng Sena yang sudah gabungan bersama kami. Selepas ini karena disana akan menuju di program terakhir yang akan Musipedi sajikan di Samarinda Hambat, yaitu dalam program Jejak Budaya. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusa.

0: Pro4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Dinas Pariwisata Berau promosikan budaya lewat tari dan batik. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau mendorong pengembangan pariwisata yang tidak hanya mengandalkan keindahan alam, tetapi juga memperkuat identitas budaya daerah. Kepala Disbudpar Berau Yuda Budi Santosa menyebut budaya memberikan karakter pada destinasi wisata. Upaya tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan Ikatan Pecinta Batik Nusantara dalam program Daling dan Batik untuk Derawan, Maratua, dan Budaya. Program ini melahirkan 3 motif batik yang terinspirasi dari kawasan Derawan dan Maratua, yaitu Boko Lumangi, Bung Embal Naban, dan Goya. Selain itu, tari Baliw Daling kembali dikembangkan melalui riset budaya, koreografi, dan aransemen musik dengan tetap mempertahankan nilai budaya masyarakat Bajau. Yuda menilai pengembangan batik dan tari tradisional tidak hanya menjadi upaya pelestarian, tetapi juga dapat menjadi media promosi pariwisata sekaligus membuka peluang ekonomi bagi pelaku seni dan masyarakat. Program tersebut diluncurkan pada 30 Juli 2026 di Jakarta dan mendapat dukungan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Melalui program ini, Berau ingin memperkenalkan Derawan dan Maratua tidak hanya melalui keindahan alam, tetapi juga melalui karya budaya yang membawa cerita dan identitas masyarakat setempat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu cara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
2: Halo, Pacak ngomong dengan Wak Dola?
3: Yo, ini Wak Dola. Ada yang Pacak dibantu?
2: Apa bener? Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
3: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
2: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
4: Dua hari berikutnya.
2: Mana laptopnya Wak?
5: Ini nah laptopnya.
2: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya loceh, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
5: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
4: Ingat, teliti sebelum membeli.
2: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Baik, karena yang sana berjumpa lagi dengan Bu Supendi dalam program terakhir yang tentunya Bu Supendi menyajikan di sajian Samarinda Hambat pada hari ini. Karena yang sana di siang hari ini, gak nanti berapa di 1 jam ke depan, Bu Supendi akan mengawani yang sana untuk membahas seputar desa budaya Karandeng Sena ya, di mana nanti Etam akan membahas seputar 5 aktivitas di desa wisata Candirejo Magalang, yang tentunya kalau Desa Sena ingin berpergian ke sana jangan lupa untuk dicoba.

Namun Kerandeng Sena sebelum Bu Supendi menyajikan informasi selanjutnya dalam program Jejak Budaya, ada informasi terkini Kerandeng Sena, di mana informasi yang cukup ramai pada hambat ini, yaitu informasi bencana tsunami yang menghantam sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Selatan yang tingginya hampir 1 meter. Gelombang tsunami mulai terdeteksi di sejumlah daerah Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan usai gempa berkekuatan magnitudo 7 mengguncang Nagekeo, NTT pada Sabtu hambat pada hari ini Kerandeng Sena. BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini potensi tsunami di sejumlah daerah. Berdasarkan pemutakhiran data dari BMKG, setidaknya ada 8 daerah yang sudah terdeteksi tsunami Kerandeng Sena. Untuk wilayah-wilayah yang terdampak diantaranya di Bau-Bau sekitar pukul 5:47 waktu Indonesia Barat atau lebih tepatnya pada pukul 6:47 waktu Indonesia Tengah dengan ketinggian 0,3 meter. Disusul di Bulukumba sekitar pukul 6:58 menit waktu Indonesia Tengah dengan ketinggian 0,54 meter. Di Kawapante sekitar pukul 6:16 menit waktu Indonesia Barat dengan ketinggian 0,38 meter. Di Flores Timur sekitar pukul 6:24 menit waktu Indonesia Barat dengan ketinggian 0,25 meter. Di Maurole sekitar pukul 6:27 menit waktu Indonesia Barat dengan ketinggian 0,94 meter. Di Bakalang sekitar pukul 6:41 menit waktu Indonesia Barat dengan ketinggian 0,14 meter. Di Sika sekitar pukul 6:03 menit waktu Indonesia Barat dengan ketinggian 0,19 meter. Di Labuan Bajo sekitar pukul 6:26 waktu Indonesia Tengah dengan ketinggian 0,36 meter. Serta di Dompu sekitar pukul 6:29 menit waktu Indonesia Barat dengan ketinggian 0,17 meter. Kerandeng Sena, sebelumnya BMKG mengungkap 8 wilayah berstatus siaga dan berpotensi diterjang tsunami pada Sabtu hari ini. Peringatan tsunami ini muncul setelah gempa berkekuatan magnitudo 7 melanda Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Menurut BMKG, gempa dirasakan pada skala MMI 4 hingga 5 Ruteng, kemudian 5 di Kota Bima, kemudian 5 di Kabupaten Dompu, 4 hingga 5 di ND, 4 hingga 5 di Labuan Bajo, 4 hingga 5 di Maumere, 4 hingga 5 di Sumba Timur, kemudian 4 untuk di Kupang, 4 untuk di Kabupaten Sumbawa Barat. Pada skala ini, Kerandeng Sena, getaran gempa pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, gerabah pecah, pintu atau jendela berderit. Sementara pada skala MMI 5, getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun dan barang-barang berjatuhan. Demikian Kerandeng Sena untuk informasi terkini, yaitu seputar gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur dan untuk potensi tsunami yang telah menerjang ternyata dengan tinggi hampir 1 meter yang bisa dikutip informasinya ini Kerandeng Sena dari laman cnnindonesia.com. Kerandeng Sena etan telinga terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini, yaitu akan ada lagu Mau Bawa De Kemana dari NTT, kemudian Pupur Basah dari Banjar, Kulak Payu Kulu Payu dari Palembang, dan ada Pinanglah Denai dari Minang. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang iya, bisa? Lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
2: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama

dendeng sana, ndak nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Samarinda.

bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: keinginanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

5 aktivitas seru di desa wisata Candi Rejo yang ada di Magelang, Krandingsena. Krandingsena, desa ini terletak tak jauh dari Candi Borobudur ya, dengan berlatar belakang panorama perbukitan menoreh. Desa ini Krandingsena menawarkan berbagai aktivitas seru dan menarik bagi wisatawan yang tentunya ingin menikmati keindahan alam serta budaya lokal. Adapun aktivitas menariknya Krandingsena diantaranya menikmati keindahan alam dan berburu matahari terbit di spot Watu Kendil, sambil mengenal sistem pertanian tradisional tumpang sari yang berada di perbukitan menoreh. Kemudian menikmati wisata kuliner khas seperti mangut beong, serta melihat langsung proses pembuatan camilan rumahan warga seperti keripik pisang, combro, dan keripik tempe. Kemudian yang selanjutnya adalah memacu adrenalin dengan mencoba wisata off-road, melintasi perbukitan menoreh dan menyeberangi Kali Progo. Yang selanjutnya yaitu merasakan pengalaman menangkap ikan di sungai menggunakan alat tradisional berupa bronjong atau jala Krandingsena, serta mandi di sungai. Dan yang terakhir adalah berburu oleh-oleh dan melihat langsung proses pembuatan kerajinan pahat batu andesit sisa endapan dari Gunung Merapi yang telah mendunia. Selain itu Krandingsena, Dingsena juga dapat memilih nih berbagai akomodasi seperti menginap di rumah warga atau di balkon des. Destinasi ini juga dikelilingi oleh berbagai tempat menarik lainnya di sekitar Magelang dan Yogyakarta. Tegak Candi Borobudur, Puntuk Setumbu, dan Gerbang Samudra Raksa. Krandingsena, demikian untuk 5 aktivitas seru di Desa Wisata Candi Rejo Magelang, yang tentunya bagi Krandingsena yang hendak bergabung ke sana Krandingsena untuk berlibur Krandingsena nanti di kala liburan semester, boleh ini dijadikan referensi utama Krandingsena yang telah disajikan di program Jejak Budaya pada hambat hari ini.

Kerandeng Sena Bu Supendi ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerandeng Sena yang telah bergabung bersama kami dalam sajian Samarinda Hambat sudah dari jam 5 Hambat tadi dan saat ini sudah hampir 5 jam. Bu Supendi mengawani dengan Sena pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Selepas ini Kerandeng Sena akan dikawani oleh Mbok Tatayo dalam sajian Samarinda siang di jam 10 siang hingga merapat di jam 3 Merian. Bu Supendi pamit undur diri dari ruang dengar di sana. Bu Supendi ingin selalu mengucapkan berhati-hati, baik di jalan, di rumah, atau dimanapun itu. Semoga etam segalanya yo dihindarkan dari bala musibah kerandeng sana. Dan tentu Bu Supendi juga ingin mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang disengaja. Sampai jumpa lagi karena sana dengan Bu Supendi pada 4 hari Minggu 16 Agustus 2026 ini menjelang detik-detik proklamasi ya karena sana biasanya tuh di ibu kota Nusantara itu akan ada malam renungan suci Karandeng Sena. Dan begitu juga biasanya kalau di Jakarta ada renungan malam suci, kalau di IKN biasanya di Taman Kusuma Bangsa, kalau di Jakarta biasanya di Taman Mahkam Pahlawan. Jadi bagi Karandeng Sena, berhubung ini masih masa-masa weekend dan nanti hari Senin juga masih tanggal merah, bila ingin ke ibu kota Nusantara silakan Karandeng Sena langsung saja berkunjung, karena selagi masih buka secara umum Karandeng Sena dan juga Istana Wakil Presidennya boleh dikunjungi bagi siapapun yang berkunjung di ibu kota Nusantara. Bu Supendi mengucapkan Dirgahayu Indonesiaku Kerandeng Sena ke-81. Semoga selalu sejahtera, semoga selalu berkembang dan menjadi negara maju. Tentunya Kerandeng Sena, sebagaimana juga ini daripada moto dari ulang tahun Dirgahayu HUT RI ke-81 ini ya Kerandeng Sena. Sebentar, ini Bu Supendi sampai lupa nih untuk motonya nih. HUT 81. Wah, ini Bu Supendi belum mempersiapkannya tadi. Nah, ini Kerandeng Sena, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sampai jumpa pada empai Kerandeng Sena di dalam sajian Samarinda malam. Bu Supendi pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Salam kebajikan untuk kita semuanya.

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo, tunggu apa lagi?
0: Unduh RRI Digital sekarang juga!

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kranesana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang menggelar Festival Literasi 2026 yang menggabungkan kegiatan edukasi, seni, budaya, dan UMKM. Festival berlangsung tanggal 13 hingga 15 Agustus 2026 dengan berbagai agenda seperti bedah buku, kelas parenting, speak a story, hingga literasi rimba raya. Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris ini menyebut literasi tidak hanya berkaitan dengan baca dan menulis, tapi juga mendorong masyarakat berpikir kritis, menghasilkan gagasan, dan berinovasi. Kepala DBK Bontang, Retno Febriarti, mengatakan festival tahun ini menghadirkan 16 agenda dan 20 stand pameran, melibatkan pelajar, guru, komunitas, UMKM, dan masyarakat umum. Masyarakat juga diajak memanfaatkan perpustakaan sebagai ruang belajar, edukasi, rekreasi, serta pengembangan seni dan budaya. Festival ini diharapkan jadi momentum membangun budaya literasi secara berkelanjutan. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda. Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
1: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
1: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Rompa Teri Samarinda, suara budaya Nusantara, besumba ya. Nih Mbok Tata hadir lagi mengawani etong galanya. Mudah di bosan yuk mendengar suara Mbok Tata nih ya. Jadi di siang hari ini ada program Jejak Budaya yang kali ini akan membahas mengenai sejarah ya, sejarah dari peninggalan Kerajaan Sriwijaya nih keranden sana. Jadi Kerajaan Sriwijaya salah satu kerajaan yang pernah jaya di Nusantara pada masa lampau, sudah lama benih sebelum Etam lahir ya. Jadi dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar saat itu. Nah, menurut catatan sejarah, lokasi kerajaan ini ada di Pulau Sumatera bagian selatan, tepatnya di dekat Sungai Musi Palembang. Kata Sriwijaya ini asalnya dari bahasa Sanskerta, yaitu kata Sri yang artinya cahaya atau bercahaya, dan kata Wijaya yang berarti kejayaan atau kemenangan. Nah, apabila disatukan, Sriwijaya ini mempunyai artinya tuh kemenangan yang gemilang. Berdiri pada awal abad ke-7 Masehi, kerajaan ini berhasil mengendalikan jalur perdagangan utama di wilayah Selat Malaka, hingga sukses menaklukkan beberapa kerajaan lain di Pulau Jawa ya. Kemudian sebagai pusat perkembangan agama Buddha di Indonesia, salah satunya ya, terdapat meninggalkan beberapa peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Dan apa saja nih peninggalannya ya, nanti mau tata spill, tapi etam lagu dulu ya. Kita dengarkan lagu Dayak yang satu ini.

Sobat Muda, saya Jasyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Iya, karena di sana tadi sudah buat tata spill ya. Jadi membahas mengenai peninggalan kerajaan Sriwijaya. Ini apa aja ya? Karena biasanya tuh monya peninggalan kerajaan, prasasti atau yang lain gitu kan ya. Jadi yang pertama itu sudah pasti ada prasasti Kota Kapur. Jadi ini salah satu peninggalan yang ditemukan di Pulau Bangka bagian barat. Jadi isi dari prasasti ini dipercaya merupakan bentuk kutukan bagi orang yang melanggar kutukan perintah dari Raja Sriwijaya. Kemudian yang kedua, ini ada prasasti juga tapi beda namanya ya. Jadi prasasti Kedukan Bukit. Ini ditemukan di tepi Sungai Batang, Kedukan Bukit, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dan pada isinya ini ada angka 686 yang diketahui sebagai tahun ditulisnya huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Dan di dalam bagian isinya ini ada beberapa ungkapan tentang Dapunta Hyang yang menaiki perahu dan mengisahkan mengenai kemenangan Kerajaan Sriwijaya.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3,

banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir,

ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: murid. Iya guru.
1: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
1: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Peninggalan lainnya nih dari Kerajaan Sriwijaya ya, setelah banyaknya prasasti ini ya, kemudian ada namanya Prasasti Palas Pasemah. Jadi ini ditemukan di pinggir rawa desa Palas Pasemah, Lampung Selatan ya, di mana prasasti itu punya huruf Palawa dan bahasa Melayu kuno nih Sumbo, yang berarti sebuah kutukan bagi orang-orang jahat yang mengkhianati Raja Sriwijaya. Kemudian prasasti lagi bernama Telaga Batu. Nah ini temukannya juga sekitar kota Palembang ya, di kolam Telaga Biru, Kecamatan Ilir Timur. Sama dengan dalam prasasti ini ada juga berisi kutukan bagi orang-orang yang punya niat jahat dan berada di wilayah Sriwijaya. Kemudian selanjutnya ada namanya Candi Muara Takus. Jadi di sini ada juga peninggalan dalam bentuk candi ya. Jadi candi ini hanya ada di Jawa, tapi ternyata di Sumatera juga ada. Lokasinya ini di Desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang bercorak Buddha dengan susunan stupa di sekitarnya. Masih banyak juga prasasti lainnya. Ini lebih ke prasasti lebih banyaknya, karena juga zaman dulu memang nulisnya catatan-catatan begitu di atas batu gitu Besumbo ya, dengan namanya prasasti. Jadi sisanya adalah prasasti Karang Brahi, Telang Tuwo, Hujung Langit, Leiden, dan terakhir adalah prasasti Ligor. Demikian informasinya ya, ini buat tata kutip dari laman cnnindonesia.com. Selanjutnya pukul 11 waktu Indonesia Tengah akan ada program Teras UMKM ya. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Aduai berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pada zaman kerajaan di Kabupaten Toli-Toli, tarian ini sering digunakan untuk menyambut para tamu kerajaan yang berkunjung ke Toli-Toli. Tarian ini diiringi dengan menggunakan beberapa alat musik tradisional seperti gendang atau gagandang, kulintang atau gulintang, gong atau pamandi. Sampai sekarang ini, tarian ini masih digunakan oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk menyambut tamu daerah.
1: Halo?
2: Aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin. Jin, tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Yang benar.
5: Oh no.
6: Hayu ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
7: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerenesana pertunjukan wayang sinema Cahya Pustaka hadir dalam Festival Literasi 2006 Kota Bontang menggabungkan wayang kulit teatrikal, teknologi digital, musik, dan dialog modern. Pertunjukan garapan komunitas sastra Badra ini menyasar generasi muda dengan kemasan modern namun tetap mempertahankan unsur tradisional wayang, termasuk tembang atau suluh wayang purwa. Sutradara Cahya Pustaka, Ragil Riawan, ini menyebut konsep tersebut dibuat agar wayang lebih mudah diterima anak muda. Anak muda sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap budaya tradisional. Lakon Cahya Pustaka mengangkat persoalan literasi di tengah derasnya arus informasi. Tokoh Denawa Gulung menggambarkan kemalasan membaca, sedangkan Denawa Gawai mempresentasikan informasi yang belum tentu benar. Pertunjukan ini diharapkan menjadi ruang pertemuan antara budaya tradisional dan perkembangan zaman, sekaligus mengajak generasi muda lebih dekat dengan wayang dan budaya literasi. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
2: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
5: Yeay, kakak pulang, kakak.
2: Ibu, maafkan. Aku enggak.
4: Udah, enggak apa-apa.
2: Tapi Bu, aku
4: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
5: Iya, kakak hebat.
6: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
7: Pro 4 RRI
0: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Dari kawasan MMI nomor 8 Samarinda ningkronin sana yo, berlanjut etam ke program teras UMKM. Jadi kali ini Mbak Tata membagikan tips untuk Bu Sumbo yang mungkin tertarik ya untuk bisnis catering, tapi catering sehat, karena wayahni ini sudah mulai ramai juga ya menu makanan sehat dan cateringnya juga lumayan banyak dicari sekarang ya. Dan apa saja tipsnya nih buat Tata spill satu dulu ya. Jadi sebelum memulai usaha, sebenarnya usaha apapun pasti kita harus menentukan ini nih. Yang pertama adalah tentukan target market. Nah, ini yang paling pertama kali dilakukan ya untuk membuka bisnis nih. Jadi biar etam nih dapat gambaran siapa saja yang akan menjadi target potensial bisnis kita. Kemudian dikelompokkan dalam beberapa kategori yang berbeda. Misalnya untuk konsumen ibu hamil, maka pilihlah menu sehat yang tawarkan pasti berbeda dengan konsumen yang lagi program diet, karena ibu hamil kan butuh nutrisi ya yang banyak gitu, karena yang makan di cuma satu orang, anaknya juga makan gitu kan. Jadi sesuaikan dengan nutrisi dan kalorinya masing-masing, karena pasti berbeda. Menu orang diet mungkin kalorinya tidak sebanyak orang yang makan biasa begitu ya, tapi tetap diperlukan karbohidrat dan proteinnya juga, itu yang paling penting. Nah, munnya catering sehat, ini kan pasti setiap orang ada juga masing-masing punya riwayat tertentu ya Bu Sumbo ya. Jadi kita tetap harus menyediakan itu juga. Jadi dibuatlah pilihan menu makanan yang berbeda-beda. Jadi konsumen bisa memilih nih nantinya akan makan apa. Tapi kita bahasnya catering sehat ya, bukan catering biasa ya. Jadi dengan menentukan target market bisnis yang tepat, maka strategi bisnis etam akan menjadi lebih mudah ke depannya.

0: semakin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Ya, lanjut lagi nih tipe, bukan tipe, tips ya. Jadi tips usaha catering sehat. Jadi bisa kita konsultasikan dulu menu sehatnya dengan ahli gizi, karena namanya juga catering sehat ya. Jadi brandingnya itu tidak bisa sembarangan, karena menu yang disajikan harus benar-benar diperhatikan, terutama terkait dengan takaran kalori di dalam suatu menu makanan yang etam sajikan. Jadi pelanggan bisa menentukan pilihan menunya sendiri sesuai kebutuhan dan tidak perlu takut akan pilihannya ya. Dan etam juga bisa konsultasi dengan ahli gizi terlebih dahulu untuk bisa menciptakan menu sehat sesuai kebutuhan konsumen. Kemudian selanjutnya, kerjasama dengan supplier terpercaya. Jadi bahan baku ini pasti sudah kita pikirkan ya, yang sangat berkualitas itu juga penting untuk bisnis kita, karena akan mempengaruhi kualitas menu yang disajikan untuk konsumen. Dan untuk mendapatkan stok bahan baku yang bagus, pastinya sudah ada peran supplier atau pemasok ya, karena mungkin kita belanja biasa itu biasanya di selalu ada bahannya ya. Jadi alasannya kenapa nih harus pilih supplier terpercaya? Mulai dari kualitas bahan baku, kemudian ketepatan waktu pengiriman, dan harga yang bersaing nih Bu Sumbo. Jadi menu yang kita hasilkan itu juga akan semakin meningkat dan bisa sesuai dengan permintaan konsumen.

Persegi panjang adalah bentuk umum bendera dari semua negara di seluruh penjuru dunia. Namun, ada satu bendera yang memiliki bentuk berbeda dari negara lainnya. Bukan persegi panjang, bendera negara Nepal berbentuk tumpukan dari dua segitiga. Graham Barham, seorang ahli fasilologi, ilmu yang mempelajari bendera, mengatakan bahwa segitiga memang bentuk asli negara-negara Asia Selatan. Namun, Nepal menjadi satu-satunya negara yang memakai bentuk ini karena negara yang lain telah menyesuaikan dengan standar Eropa dan seluruh dunia. Bendera Nepal sebagai sebuah simbol juga memiliki arti khusus. Warna merah melambangkan kemenangan dan keberanian yang diadopsi dari warna bunga nasional Nepal, rhododendron, sedangkan warna biru melambangkan kedamaian. Dua buah segitiga pada bendera negara Nepal memiliki banyak teori. Ada yang mengatakan sebagai lambang pegunungan Himalaya, namun ada juga yang mengatakan sebagai lambang dua agama resmi yaitu Buddha dan Hindu.

0: Ya, kalau lagi. Padahal aku pengen banget menang tahun ini.
1: Kecewa boleh, tapi jangan sampai nyerah.
0: Rasanya usahaku sia-sia.
1: Kamu tahu nggak kenapa setiap bulan Agustus kita selalu ngadain lomba?
0: Biar seru aja kan?
1: Bukan cuma itu. Lomba itu jadi pengingat kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang lahir dari perjuangan yang luar biasa.
0: Maksudnya?
1: Dulu, para pahlawan berjuang bukan buat dapat piala atau hadiah. Mereka rela meninggalkan keluarga, mempertaruhkan nyawa, bahkan ada yang gugur di medan perang. Semua itu dilakukan supaya generasi setelah mereka bisa hidup di negeri yang merdeka. Mereka tahu perjuangannya berat. Mereka juga mengalami kekalahan, kehilangan, dan penderitaan. Tapi mereka nggak berhenti, karena mereka percaya suatu hari Indonesia pasti merdeka.
0: Kalau dibandingkan dengan perjuangan mereka, kalau lomba memang nggak ada apa-apanya ya.
1: Nah, jadi jangan biarkan satu kekalahan bikin kamu berhenti mencoba. Cara terbaik menghargai perjuangan para pahlawan bukan cuma mengenang jasa mereka, tapi juga meneladani semangatnya. Berani, gigih, dan pantang menyerah.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Selanjutnya dari tips usaha catering sehat ya, itu memiliki skill dalam mengolah makanan sehat. Nah, karena Etam nih pelaku bisnis catering sehat ya, jadi sebaiknya selain pandai memasak juga mengolah makanan sehat. Jadi banyak nih ya, karena makanan sehat tuh agak beda sedikit lah ya, karena komposisi bahan-bahan yang digunakan, cara masaknya juga yang tidak terlalu banyak minyak gitu ya, dan cara penyajiannya juga beda. Nah, karena cara pengolahan yang keliru dalam membuat nutrisi itu dalam masak itu bisa membuat nutrisi dalam makanan tuh hilang, jadi tidak layak konsumsi. Jadi pastikan kita benar-benar bisa dan punya kemampuan untuk mengolah makanan dengan cara yang baik dan sehat. Tapi mun tidak bisa masak, tidak apa-apa leh. Yang penting kita bisa rekrut karyawan ya untuk bantu dalam mengolah menu catering sehat. Pastikan karyawan tersebut punya skill yang mumpuni dalam mengolah makanan, khususnya makanan sehat. Kemudian selanjutnya adalah siapkan modal usaha, itu sudah pasti ya. Promosikan produk, rajin berikan promo, dan buat kemasan secara menarik. Jadi langkah tadi ini dikala penting karena kita harus memperhatikan kemasan catering yang digunakan. Jadi selain nilai estetik pada kemasannya, jangan lupa juga perhatikan keamanan kemasan digunakan. Jangan sampai nanti pas diantar malah tumpah-tumpah sayurnya atau nasinya berantakan. Jadi memang harus dipertimbangkan dulu seperti apa packingannya yang rapi begitu yo. Itulah informasinya buat tata kutip di laman umkm.kompas.com. Selanjutnya juga pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan ada musik dan informasi. Jadi tetap bersama kami ya di Perempat RI Samarinda.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Kronisana, harga emas bersertifikat Antam dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan hari ini. Harga logam mulia mengalami kenaikan sebesar Rp11.000 per gram pada perdagangan hari ini dibandingkan hari sebelumnya. Berdasarkan data logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram kini berada di level Rp2.675.000. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan hari sebelumnya yang tercatat Rp2.664.000 per gram. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
2: Iya, aku salah. Dan aku minta maaf. Udah.
3: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
2: Terus harus gimana lagi?
3: Agi tahe. Borukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
4: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
3: Gitu kan enak dengarnya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kurang di sana saatnya mendengarkan azan sholat zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.
2: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Rombat Raya Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat siang ya kerana di sana saat menjalankan ibadah sholat zuhur juga ya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Di program musik dan informasi, jadi Potato akan membacakan informasi yang ada di Indonesia lah ya. Dan untuk informasi pertama ini datang dari IKN nih Bu Sombok, mengenai BBPJN Kaltim turut bersihkan jalur utama sepaku IKN Nusantara jelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Kaltim bergerak cepat melakukan pembersihan dan penataan menyeluruh di jalur utama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Jadi langkah ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan, keamanan, serta kesiapan infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi penghubung menuju kawasan inti pusat pemerintahan IKN, khususnya bagi tamu VVIP, peserta upacara maupun masyarakat umum yang akan melintas. Penanganan di lapangan meliputi pembersihan bahu serta median jalan, penyapuan material lepas, pemangkasan vegetasi liar hingga pengerukan saluran drainase agar aliran air tetap lancar. Pihak BBPJN Kaltim memastikan pemeliharaan rutin ini akan terus digalakkan secara berkala

Sobat Muda, saya Jasyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025 mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI. Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

bersama informasi terakhir nih mengenai suhu capai 36 derajat. BPBD Kaltim serukan aksi taktis lintas sektor untuk hadapi karhutla. Jadi BMKG bersama BPBD Kaltim mengeluarkan peringatan serius menyusul lonjakan suhu udara yang mencapai 36 derajat Celcius di Kabupaten Berau, serta terdeteksinya sekitar 4.700 titik panas atau hotspot di seluruh wilayah Kaltim per Agustus 2006. Kondisi cuaca ekstrim ini dipicu oleh dampak perubahan iklim dan potensi fenomena El Nino yang meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di berbagai daerah. Menyikapi situasi ini, Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, menegaskan perlunya peningkatan kewaspadaan dan penguatan koordinasi lintas sektor secara cepat, terukur dan berjenjang hingga tingkat nasional, guna mengantisipasi kemungkinan darurat bencana. Demikian informasi terakhir dikutip dari laman kaltim.tribunnews.com sekaligus mengakhiri kebersamaan Etam di program musik dan informasi. Habis ini juga ada program mitos dan fakta ya. Jadi untuk Bu Sombok, tetap bersama kami di Perempat RI Samarinda.

0: kasih ya. Aku tahu kau sedang bahagia saat menciptakan Kutai Kartanegara.
1: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
2: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
3: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
2: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
3: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
2: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
3: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
4: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kronesana BMKG menyebut bahwa gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu subuh diakibatkan oleh sesar naik busur di belakang Flores. Menurut Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, sesar ini berpotensi menyebabkan gempa bumi bermagnitudo 7,8 hingga 7,9 skala Richter. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
2: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
3: Hai tetangga.
4: Bayu, jogging juga?
3: Iya, kamu sendirian?
4: Sama mama, tuh di taman ujung.
3: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
4: Apaan?
3: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
4: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
3: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
4: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
3: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
5: Vina, kita pulang yuk.
3: Tante.
5: Hai, Bayu.
3: Salim dulu, Teh.
5: Itu baru cowok keren.
6: Berdua.
5: Kita pulang dulu.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

94 FM Pro 4 dari Samarinda Besumbak yo. Nih pada pukul 13:18 waktu Indonesia Tengah. Nah, Besumbak sudah makan belum nih ya? Makan siang jangan lupa ya, biar tetap sehat, tetap semangat nih. Mumpung hari ini hari Sabtu, hari libur ya. Semoga etam galanya kesehatan, menikmati hari liburnya dengan tenang ya. Dan di program Mitos dan Fakta, Potata akan membahas mengenai mitos tentang sunscreen. Nah, sunscreen ini adalah tabir surya ya. Jadi zaman sekarang nih memang banyak yang menggunakan sunscreen untuk melindungi kulit ya dari sinar matahari. Nah, tapi juga ada ternyata mitos tentang sunscreen yang perlu etam ketahui juga nih, Besumbok ya. Yang pertama adalah jarnya kulit gelap itu ndik perlu pakai sunscreen. Nah, bujur apa ndik ya? Jadi salah satu mitos yang paling banyak dipercaya adalah ini. Katanya yang seseorang yang punya ton warna gelap alias kulitnya agak gelap itu ya ndik perlu pakai sunscreen. Karena apa tuh ya? Karena kulit gelap itu punya lebih banyak melanin sehingga dapat mengurangi dampak buruk dari paparan sinar UV. Tapi faktanya, penelitian yang dipublikasikan pada Journal of American Academy of Dermatology menyatakan seluruh orang apapun warna kulitnya, mau putih kah, kuning langsat, sawo matang, atau yang agak gelap, itu diwajibkan pakai tabir surya atau sunscreen karena dampak dari sinar UV itu tetap bisa etam merasakan meskipun kulit berwarna gelap. Jadi resikonya mun etam dipakai nih ya, itu resiko penuaan dini, kemudian rusaknya skin barrier, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Karena semua kulit itu sama-sama bisa merasakan dampaknya kalau dipakai sunscreen itu ya, Bu Sembok.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Masih mengenai sunscreen nih, Bos Sumbo ya. Jadi mitos selanjutnya itu ada yang bilang pakai sunscreen cukup sekali mahal ya. Jadi apakah Etam pernah pakai sunscreen di pagi hari pas hambat-hambat dan di pernah reapply lagi setiap 2 jam sekali? Nah, ini juga banyak dilakukan oleh sebagian orang, termasuk Mbok Tata sih sebenarnya, yang percaya perlindungan UV dari sunscreen yang dikenakan akan bertahan sepanjang hari. Tapi faktanya seiring berjalannya hari, ada banyak faktor perlindungan sunscreen yang kita menggunakan ini bisa berkurang, mulai dari kulit yang berkeringat, kemudian bergesekan dengan berbagai permukaan benda, misalnya dilap pakai tisu ya, hingga terpapar panas dan kelembapan yang kawal menghapus sunscreen secara disadar nih. Oleh karena itu, para dermatologis itu tetap menganjurkan untuk reapply sunscreen setiap 2-3 jam sekali nih kurangnya sana, ketika beraktivitas normal di luar ya, dan 80 menit sekali untuk aktivitas di air, untuk menjaga perlindungan UV dari sunscreen yang digunakan agar tetap kuat.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

0: bandara, apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Oke, Bu Sumbo, untuk mitos yang terakhir adalah jarnya ndi perlu pakai sunscreen saat hujan. Nah, ini faktanya sinar UV yang dipancarkan matahari itu tetap terpancar dan dampaknya bisa buruk pada kulit ya. Karena sinar UVA ini dapat terefleksikan oleh awan, air, bahkan kaca, serta kalau menembus lapisan awan dan sela-sela jendela. Jadi sinar UVA tetap memberikan dampak buruk seperti resiko penuaan dini, muncul keriput, dan hiperpigmentasi pada kulit yang dipakai sunscreen meskipun cuaca sedang berawan atau hujan. Jadi tetap pakai sunscreen apapun cuacanya ya, Bu Sumbo ya. Dikutip dari anesa.id, mengakhiri mitos dan fakta pada hari ini. Selanjutnya juga pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan ada program musik dan informasi, tapi nanti Mbok Tata di sorangan ya, akan dikawani oleh siapakah itu ya. Tunggu aja ya, jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Hormat guru.
2: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus 1000 bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
2: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesungguhnya itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
2: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
2: Rasakan jurusku ini.
1: Ampun guru.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kronisana pasukan pengibar bendera pusaka melaksanakan upacara pengukuhan di Ibu Kota Nusantara Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengukuhkan sebanyak 75 paskibraka asal Kukar dan SMA Taruna Nusantara yang bertugas melaksanakan upacara peringatan HUT Republik Indonesia ke-81 di IKN pada 17 Agustus 2006. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
2: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: Suara Budaya Nusantara, Bu Sumbo.
1: Iya, Bu Sumbo.
0: Sudah nih suaranya ya.
2: Iya, Mbok Tata.
0: Mbok Ira, gimana nih kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Walaupun itu langat bener Mbok Tata, asli.
0: Waduh. Di sini Mbok Tata kedinginan.
2: Ih, pokoknya tuh tadi di berjalan tuh kan langat bener, dia ada obat pokoknya panas.
0: Member. Itu sudah di musik dan info nih, Mbok Ira. Apakah ada info nih kita?
2: Ada infonya nih. Jadi ini informasinya terkait bencana gempa yang terjadi di NTT gitu ya. Ya pasti kita doakan juga untuk saudara-saudara kita di sana ya, Mbok Tata ya. Semoga sehat ya.
0: Amin.
2: Dan pastinya ada hikmah dari semua segala cobaan ya, Mbok Tata ya. Ya, baiklah, jadi informasi dikutip tulareri.co.id, gempa bumi yang mengguncang wilayah Laut Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, Sabtu hari ini, tanggal 15 Agustus 2026, berdampak pada sistem kelistrikan di sejumlah wilayah. Gempa susulan membuat PLTMG Maumere dan juga PLTMG Rangko padam, sehingga terjadi gangguan pasokan listrik di beberapa lokasi. PT PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur langsung bergerak setelah gempa terjadi pada hambat hari. General Manager PLN UIW Nusa Tenggara Timur F. Eko Sulistiono mengatakan petugas PLN tetap menjaga operasi kelistrikan di sejumlah wilayah. Namun gempa susulan yang terjadi beberapa kali berdampak terhadap sistem kelistrikan. Gangguan pada dua pembangkit tersebut menjadi salah satu fokus PLN dalam proses pemulihan, dan petugas wajahnya melakukan pengecekan kondisi sistem secara bertahap ya, untuk memastikan pembangkit dan infrastruktur kelistrikan dapat beroperasi normal. Berdasarkan data BMKG, gempa tersebut memiliki kekuatan sekitar M7,0 hingga M7,7, yaitu dengan pusat gempa ada di sekitar 30 km timur Laut Mbai Ngagekeo NTT dan pada kedalaman sekitar 10 km. Ya pastinya PLN juga memprioritaskan pemulihan pasokan listrik untuk fasilitas vital. Di tengah proses pemulihan, PLN juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak panik.
0: Iya, semoga cepat kembali ya, dan tidak berpotensi tsunami gitu Mbok ya.
2: Iya, mudahanlah pemulihan cepat ya. Amin.
0: Amin. Oke, kita belagu dulu ya Mbok ya.
2: Boleh, silakan.
0: Nanti kita lanjutkan lagi nih.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Gas terus.
2: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
1: Lah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: lanjut lagi nih Mbak Ira.
1: Betul.
0: Nah,
1: ya.
0: Mbak Tata ada info nih.
1: Apa itu Mbak Tata?
0: Sekilas info ya. Jadi jembatan di Dusun Margasari Lokulu di Kutai Kartanegara nih ya Mbak, yang pernah dibaiki pada Februari 2025 ternyata kembali amblas pada hari ini. Jadi terlihat gambarnya tuh lumayan ya, jadi beneran amblas gitu Mbak.
1: Iya.
0: Jadi dipenuhi juga genangan air, jadi orang-orang bisa lewat di sini. Kasiannya yo.
1: Terus gimana?
0: Iya, jadi belum ada info perbaikan.
1: Oh gitu.
0: Jadi sementara infonya masih seperti itu. Ini buat Tata kutip dari laman kabar Samarinda official ya di Instagram nih Mbak.
1: Iya, tadi juga pagi tadi ada kebakar juga ya buat Tata ya di daerah Hasan Basri situ deh kayaknya kalau nggak salah.
0: Iya.
1: Aduh kejetrum, kejetrum gitu ya.
0: Hati-hati Mbak, dari manusia super.
1: Iya, itu. Ya pastinya semoga saudara-saudara kita yang terkena musibah kebakaran ya tadi itu juga diberikan ketabahan, kesabaran ya Mbak Tata.
0: Amin.
1: Semoga dapat gantinya juga.
0: Iya, amin. Bisa segera bangkit kembali yo.
1: Amin, amin.
0: Oke. Deh, ini juga cuaca nih Bu, agak-agak mendung sekarang ya.
1: Agak mendung memang nih, tapi kita nih masukin cuaca ekstrim nggak sih Mbak Tata? Menurut Mbak Tata kayak apa sih cuaca El Nino gitu?
0: Panasnya ya. Kemarau gitu.
1: Jadi ya memang harus jaga kesehatan sih Mbak Tata.
0: Betul, karena kemarin sempat batuk juga.
1: Iya, cuaca kayak gini kan istilahnya tuh rentan juga nih imun kita diserang. Jadi kalau misalkan kita gak jaga kesehatan, kayak misalkan minum air putih yang cukup atau mungkin makan makanan yang bergizi,
0: itu
1: nah
0: sudah.
1: Itu rentan. Iya. Istirahat juga tuh, jangan begadang Mbak Tata.
0: Nah itu
1: ya.
0: Dia
1: karena begadang itu
0: tidak baik, kata Pak Haji.
1: Kata Pak Haji rumah, irama ya. Dia ada gunanya.
0: Nah,
1: kita balik lagi, Bu Tata ya.
0: Oke, lagu lagi ya.

0: Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan. Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Ya, kerondean sana diterasa ya buat Tata ya.
1: Diterasa nih, Bo.
0: Tapi buat Tata ya, yang harus ciao.
1: Ciao, pergi ya. Jadi pamit dulu nih, Bu Sumbo ya.
0: Nanti sama Bu Ira ya.
1: Dilanjutkan ya.
0: Iya, okay. Habis ini ada dendang meriah.
1: Waktunya tahu.
0: Dangdutan.
1: Oke, kita dadah dulu ya.
0: Dadah. Jadi, dadah.

0: permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Jok meong, jok bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

0: gigit yang diketepi nyamuk. Aku nih, Ron.
1: Probat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
2: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Festival Merah Putih Kaltim siap digelar meriah tanpa mengandalkan APBD. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memilih kolaborasi untuk menghadirkan hiburan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Festival berlangsung pada tanggal 22 sampai 23 Agustus 2026 di halaman parkir Convention Hall Sempaja Samarinda. Dan kegiatan ini pun melibatkan sektor swasta, organisasi masyarakat, komunitas serta berbagai pihak untuk mensukseskan seluruh rangkaian acara. PLT Kepala BPOD Setda Provinsi Kaltim Imanuddin mengatakan dukungan datang Tulak Kadin Kormi PKK dan berbagai komunitas. Kolaborasi ini menghadirkan hiburan, olahraga tradisional hingga door prize bagi masyarakat. Salah satu penampilan yang paling dinantikan adalah musisi nasional Raim Laude. Ia dijadwalkan tampil pada malam puncak Festival Merah Putih pada 23 Agustus 2026. Dia juga mengungkapkan penampilan Raim Laude beserta panggung konser sepenuhnya mendapat dukungan Kadin. Selain hiburan, masyarakat juga dapat menikmati aktivitas olahraga tradisional dan berbagai kegiatan komunitas. Pelaku UMKM bahkan mendapat kesempatan berjualan gratis karena seluruh stand disediakan tanpa biaya. Demikian kabar etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbetts dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
2: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara kan, Ma?
4: Rendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
5: Perempat RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Dan sana ada Ayu Ting Ting tadi ya, yang pastinya makin membara gitu ya meriannya. Boy Rangawani, Kronden Sari Dindang Merian sampai Kendia Yo merapat di jam 17 waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagunya juga dah di mana ya, ada di share ya Kronden Sana di Facebook Perompat RRI Samarinda dan juga di RRI Digital ya. Dan untuk Kronden Sana lagu-lagunya juga ada ya beberapa yang nanti Boyra sebutkan juga ya. Yang mau gabungan ya di 0541-727-2656 atau di 736152. WhatsApp kita juga bisa di 0811-5819-9984. Ya langsung saja kita terima telepon nih ya Kronden Sana. Dah ada siapa di ujung telepon sana ya? Halo Dendang Merian. Iya, apa kabar Ari?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Gimana Ari? Lagunya apa Merian hari ini?
1: Nomor satu.
0: Nomor satu, Fitri Karlina, Jangan Menangis Untukku ya.
1: Ya.
0: Oke, siap. Sapanya siapa ini Ari? Oke, itu aja.
1: Itu aja.
0: Oke, makasih Ari ya. Ada Ari di Juanda juga dah hadir yo. Lanjut, yang menggabungan juga ditunggu kebersamaannya yo di suasana Merian yang langat-langat. Halo, Dendang Merian, waktunya?
2: Waktunya tamtang jang jang jang duta.
0: Iya, apa kabar kita Busu?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Ira. Sebaliknya gimana?
0: Alhamdulillah baik juga nih. Heeh. Gimana langat kah di situ?
2: Langat bener.
0: Apa ham lagi? Heeh, kering yo. Nah, boleh dicoba kembali ya Bu Susutar yo. Kenapa pegat baru Mbak Ira tanya? Kering di sana tuh yo pinanya. Dan untuk Ronden sana yang mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya ya. Boleh coba telepon lagi nih Bu Susutar ya. Halo, Dendang Merian.
2: Dendang Merian kenapa pegat-pegat ini?
0: Itu dah karena langat.
2: Jaringan kayak gini.
0: Jaringan yang penting kita jangan umpat-umpat jaringan Busu, hilang-hilang itu.
2: Ndih lah. Hilang-hilang itu karena kesibukan lah.
0: Tapi kalau lagi santuy gabung ya.
2: Apa aja lagunya ini, Mbak?
0: Lagunya ada Fitri Karlina, Jangan Menangis Untukku, Cukuplah Cinta Bulan, ada Teman Jadi Nyaman, Tasya, Dimana Kini, Eri Susan, Sebatas Apa, Trio Menyala, Hancur Hatiku, Nasar, Masa Depan, Adibal, Getar Rasa. Apa ini?
2: Apa? Sahabat jadi teman.
0: Lain, Teman Jadi Nyaman.
2: Teman jadi nyaman.
0: Itu kan. Kira
2: sahabat jadi teman.
0: Itu bukan itu Busu Sutar tuh. Sahabat akhirnya jadi yayang.
2: Kedalannya buat kedalannya, Mbok.
0: Iya, lagunya itu kah?
2: Iya.
0: Oke, bungkus.
2: Aku cari yang enak-enak aja. Salamnya segalanya, moga sehat selalu.
0: Iya.
2: Buat Mbak Ira, moga sehat selalu, awet umur, dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
2: Dilancarkan usahanya. Amin. Perompat tetap jaya-jaya di udara. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Bu Susutar ya. Merdeka juga ya. Ditunggu lagunya nanti ya Bu Susutar. Teman Jadi Nyaman ya. Untuk yang lainnya mau gabungan juga ditunggu. Di WhatsApp juga boleh ya. Dan juga di Facebook juga boleh. Kronden Sana ya. Selain itu juga Kronden Sana yang mau gabungan di WhatsApp boleh ya. Kemudian di Facebook dah Mbak Ira share juga. Yang mau komen-komen juga boleh. Ini langsung aja nih dah ada yang gabungan juga ya di Facebook kayaknya nih. Oke, di Facebook ya. Ada Rahman Diski. Assalamualaikum Ira, waalaikumsalam ya. Warga Kampung Banten di Ski Medan hadir, katanya siap. Ya terima kasih ya Bu Sur Rahman Diski. Halo Dendang Merian.
3: Dendang Merian.
0: Iya.
3: Dendang Dutan.
0: Oh hoi, siap. Apa kabar kita Bu Sukutai?
3: Masih berbaik.
0: Alhamdulillah. Gimana nih Bu Sukutai? Apa hamil aku?
3: Di sini.
0: Oh sama di sini cerah bener. Ditapai pokoknya di sini he.
3: Iya. Panas.
0: Iya. Apa nih lagu kota Besukutai? Ada lagunya Fitri Karlina. Ada lagu Eri Susan. Ada juga Nasar. Ada mana lagi Rido Roma. Selvia Mas, Sri Devi, Meli, Selvi Dini Francisca, Hari Putra. Nah, lagunya tuh ada Teman Jadi Nyaman, Cukuplah Cinta, Sebatas Apa, Hancur Hatiku, Masa Depan, Getar Rasa, Terlalu Cemburuan, Mataharimu, Cinta Tak Bermata, Kurindu Ayah. Kenapa?
3: Getar rasa.
0: Oh, Getar Rasa ya, Rido Roma.
3: Sebenarnya.
0: Rido Roma.
3: Rido Roma.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Sapanya itu aja, Kak.
3: Besar. Satu. Dua santeng.
0: Iya.
3: Sudah kecil.
0: Iya, sudah kancil tadi.
3: Iya. Bisa membuka, Kak?
0: Yuk.
3: Ya,
0: ini Mbak Ira ya.
3: Ya, terima kasih banyak Mbak Ira.
0: Iya, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu Sukutai sudah hadir juga ya. Ditunggu aja lagunya nanti diputerin. Untuk Raden sana juga yang mau gabungan langsung aja nih, masih panjang kebersamaan kita ya. Yang dalam perjalanan hati-hati, semoga sampai tujuan dengan selamat ya. Untuk Etam Galanya, lagu-lagunya juga bisa dilihat di Facebook dan juga aplikasi RRI Digital. Kalau gitu kita ketemu dulu sama lagu Jangan Menangis Untukku.

0: hampir seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
2: Ya, kalah lagi. Padahal aku pengen banget menang tahun ini.
3: Kecewa boleh, tapi jangan sampai nyerah.
2: Rasanya usahaku sia-sia.
3: Kamu tahu nggak kenapa setiap bulan Agustus kita selalu ngadain lomba?
2: Biar seru aja kan?
3: Bukan cuma itu. Lomba itu jadi pengingat kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang lahir dari perjuangan yang luar biasa.
2: Maksudnya?
3: Dulu, para pahlawan berjuang bukan buat dapat piala atau hadiah. Mereka rela meninggalkan keluarga, mempertaruhkan nyawa, bahkan ada yang gugur di medan perang. Semua itu dilakukan supaya generasi setelah mereka bisa hidup di negeri yang merdeka. Mereka tahu perjuangannya berat. Mereka juga mengalami kekalahan, kehilangan, dan penderitaan. Tapi mereka nggak berhenti, karena mereka percaya suatu hari Indonesia pasti merdeka.
2: Kalau dibandingkan dengan perjuangan mereka, kalau lomba memang nggak ada apa-apanya.
3: Nah, jadi jangan biarkan satu kekalahan bikin kamu berhenti mencoba. Cara terbaik menghargai perjuangan para pahlawan bukan cuma mengenang jasa mereka, tapi juga meneladani semangatnya. Berani, gigih, dan pantang menyerah.
4: Dendang Meriah, waktunya

Kronden sana masih di Kawanin Mbok Ira yo, dan Kronden sana ya mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya. Untuk Kronden sana ya di suasana Merian ya, ini cerah beneh. Sampai kesini tahu enggak Kronden sana tamanya tuh matahari ya. Tapi cuaca apapun disyukuri ya Kronden sana. Ya pasti kita selalu doakan juga ya saudara-saudara kita yang mungkin wayah nih lagi terkena musibah ya, kayak hamba tadi ya, musibah kebakaran. Semoga diberikan ketabahan, kesabaran. Kemudian saudara-saudara kita di NTT juga ya, musibah gempa gitu.

0: Cinta itu seperti batik yang terbuat dari berbagai emosi warna. Itulah kain yang berpola dan kecerahannya bervariasi. Diana Ackerman, A Natural History of Love.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.
6: Saatnya aku mandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
2: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
3: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
4: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
3: Tapi itu pipa sampah.
4: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan, yang daun-daun disendirikan.
3: Kenapa harus dipisah?
4: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
3: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
4: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
3: Oh, jual sampah plastik.
4: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke Adek?
2: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar Adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
3: Oh, begitu.
4: Siap Mama, laksanakan.
5: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Sampe atau sape merupakan alat musik tradisional suku Dayak Kalimantan. Sesuai dengan cara memainkannya, sape dalam bahasa lokal suku Dayak berarti memetik dengan jari. Nama sape sendiri merupakan penyebutan dari Dayak Kanayan dan juga Dayak Kenyah. Umumnya, sape dimainkan saat ada upacara adat atau saat mengiringi tari-tarian Dayak. Dalam kehidupan sehari-hari suku Dayak, sape juga digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan maksud-maksud serta puja dan puji kepada yang berkuasa, baik itu roh maupun manusia biasa yang berkuasa.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden Sana Perompat RRI Samarinda. Ekstra Kulikuler Jurnalistik Mandua Samarinda menggelar workshop jurnalistik bertema From Fact to Story, menjadi jurnalis muda yang kritis, kreatif, dan juga berintegritas di Lab Agama Meeting Room pada Jumat 14 Agustus 2026. Kegiatan perdana ini diikuti 36 peserta dari kelas 10 hingga kelas 12 untuk memperkuat kemampuan jurnalistik sekaligus mempersiapkan regenerasi anggota ekstrakurikuler. Workshop ini menghadirkan praktisi bidang penyiaran Saparudin SIP sebagai salah satu pemateri. Kehadiran praktisi diharapkan dapat memberikan pengalaman dan juga wawasan baru kepada para siswa mengenai dunia jurnalistik yang tidak hanya berkaitan dengan kamera dan penyuntingan, tapi juga mencakup penulisan berita, peliputan, serta kemampuan menjadi reporter. Pembina ekstrakurikuler jurnalistik Mandua Samarinda Fatmah mengatakan kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih luas kepada para anggota jurnalistik. Menurutnya, siswa membutuhkan pengetahuan dari pihak luar yang memiliki pengalaman langsung di bidang jurnalistik. Dia juga mengapresiasi gagasan Ketua Ekstrakurikuler Jurnalistik sekaligus Ketua Panitia Syafa Hairani Atsila yang dinilai memiliki semangat untuk mengembangkan kegiatan ini. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang regenerasi bagi siswa khususnya anggota kelas 10 yang nantinya meneruskan kegiatan ekstrakurikuler. Demikian kabar etam tetap di Perompat RRI Samarinda.
1: Dendang meriang, waktunya etam dan
2: kabar etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat

0: 14 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.

0: Dendang Merian waktunya tam dang dang dang dutan. Ya mau gabungan ke ronden sana ditunggu kebersamaannya yo. Nih dah ada yang gabungan ya ke ronden sana di WhatsApp. Halo Dendang Merian waktunya.
1: Halo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siap apa kabar kita nih Mbok?
1: Di sini panas, hardang, Mbok.
0: Hardang ya, tapi kita jangan hardang ya, Mbok.
1: Oh, ini apa yang mau diputar nanti, Mbok?
0: Ada di mana kini, sebatas apa, masa depan, pacar baru, terlalu cemburuan.
1: Yang aku empatan aja, Mbok.
0: Oke, siap.
1: Aku salamnya buat segalanya aja buat Mbok ya. Namun bulan hati-hati Mbok ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbok Nana. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo Dendang Merian waktunya.
2: Waktunya etam dang dang dang dutan.
0: Iya, apa kabar kita Mbok?
2: Baiklah.
0: Baik, alhamdulillah. Ndah makan kah kita Mbok?
2: Baru segini jam berapa?
0: Biasanya nanti makan terakhir jam berapa, Mbok?
2: Nanti jam 5,
0: jam 6. Jam 5, jam 6 ya. Malam udah puasa ya.
2: Iya. Kalau ada mie pangsit ya dimakan malam.
0: Sama dong. Kalau malam ada tek-tek lewat, Mbok Ira manggil. Iya, lagu apa nih, Mbok Yuli?
2: Apa tadi?
0: Ada...
2: Cemburu,
0: terlalu ya. Cemburuan.
2: Iya, cemburuan.
0: Oke.
2: Apa Mbak Nana cepetnya?
0: Iya, kayaknya anu lagi goreng singkong kayaknya.
2: Iya paling. Bagi-bagi dong.
0: Siap itu.
2: Salam-salam ya Mbak Ira ya.
0: Iya.
2: Salamnya ada Mbak Nana tadi, selamat sore. Ada Mbak Reni, Mbak Matrika, Mbak Eka, Mbak Sanawiya. Terus busunya busu Mamat, busu Agok, busu Misran, busu Iis, busu Rinjani, terus busu Abdul Rahim, busu Abdul Syukur.
0: Buat
2: galanya aja sudah.
0: Siap.
2: Tak tunggu lagunya Mbak ya.
0: Oke. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Ada Mbok Yuli di Damanuri. Ya, lanjut nih kita terima telepon dulu ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Siap. Halo, Dendang Merian waktunya.
3: Waktunya Etam Dangdutan.
0: Iya, apa kabar kita ini, Mbok Eka?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana dah makan juga kah kita ini, Mbok Eka?
3: Iya, belum waktunya lah.
0: Iya, terakhir makan jam berapa, Mbok Eka?
3: Saya itu ukurannya bukan jam 8. Kalau walaupun sudah jamnya, kalau belum lapar, saya tidak makan.
0: Iya, sama Mbok Ira juga. Kalau Mbok Ira mah lapar terus. Iya, lagu apa ini, Mbok Eka?
3: Yang ada apa?
0: Yang ada ini terlalu cemburuan. Dimana kini sebatas apa masa depan pacar baru bidadari cinta mataharimu.
3: Pacar baru aja.
0: Pacar baru. Oke, salamnya siapa?
3: Salamnya ya buat Mbak Nana tadi, Mbak Sore, Mbak Yuli. Apalagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Nenek Ila. Mbok Reni.
0: Iya.
3: Mbok Mujrika. Besok Mamat. Besok Ranjani. Terus besok Abdul Syukur.
0: Iya.
3: Terus besok siapa itu yang jauh tuh?
0: Yang jauh di Mato.
3: Itu
0: siapa ya? Lupa Mbok Ira dah. Banyak nih yang jauh.
3: Dulu. Ya itu deh.
0: Ya itu deh.
3: Yang monitor sore dan selalu.
0: Iya.
3: Ditunggu lagunya, ditunggu lagunya, Mbok.
0: Iya sih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya ada Mbok Eka. Halo, Dendang Merian waktunya.
4: Pak. Halo.
0: Iya.
4: Waktu hitam dangdutan. Dangdutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana Bu Su? Sehat kah? Kabar?
4: Sehat, woi.
0: Alhamdulillah.
4: Apa kabar? Baik aja. Enggak olahraga, Bu.
0: Oh iya, merianilah. Nyaman. Nah, ini iya, cuaca. Wah,
4: lagi ramai, Bu.
0: Di mana teras kacamata kah?
4: Iya. Cari kacamata, nah, kacamata hitam tadi mana kan naruh nih yang sebutinnya tuh, Bu.
0: Wih, mantap le, bersepeda. Iya, sebaik.
4: Iya, bersepeda saya pakai kacamata, jangan bersih kacamata aja, Bu.
0: Pokoknya mau ada
4: supaya jangan silau.
0: Iya.
4: Jangan sampai mata kena katarak, Bu.
0: Iya,
4: susah jaga nih yang kena katarak nih, Bu. Jaga kesehatan, Bu. Mata terus dijaga, Bu. Jangan sampai operasi katarak ini, Bu.
0: Iya, tapi biasanya orang-orang dah usia-usia lanjut tuh banyak gitu, Bu So. Kayak udah kayak penyakit saya, orang tua, tegak tua.
4: Saya, Bu. 20-an tahun dah berkacamata, Bu, hitam, Bu. Punya dokter mata, kawan saya bersepeda ada dua, Dokter Hendro dengan Dokter Samsul Hidayat Mat, pakai kacamata hitamnya. Iya, Bu, mau pakai kacamata, Bu. Wah. Kacauannya apa serusak?
0: Nyaman
4: mata.
0: Lagi kacamata hitam, lirik kanan lirik kiri kan ada yang lihat.
4: Lirikan matamu, dompetku hilang.
0: Iya, tahu-tahu hilang dompet.
4: Aduh. Hilang gua sejuta, hilang dompet 1.300.000, 1.200.000.
0: Nah, apa mau lagu nih?
4: Kacamata.
0: Itu udah. Nah,
4: putar aja, Mbok.
0: Siap.
4: Iya, dah, Mbok. Makasih segala-galanya, Mbok.
0: Iya, sama-sama.
4: Di kawan nih kalau naik gunung lagi bunyi busu juar patah dah tongkat.
0: Iya, cari dulu berguru cari tongkat dah. Ya, tongkat ajaib.
4: Dan lu boy apa dah tongkat dah patah nih susah untuk disambung, boy. Makasih, Mbok.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ayo amun disambung ya. Disambungnya di gunung sana Gunung Kawi. Ya udah kita ketemu dulu sama lagu. Ada yang gabungannya udah kita terima dulu ya. Halo.
5: Endang Marian dang dang dang dutan.
0: Iya, siapa ini?
5: Dengan Bu Suago nih. Lagi panas-panas ini.
0: Apalagi Bu Suago, nyaman minum es nih. Amun yang tahan.
5: Suago nih. 6 tahun lah mendik minum es tuh.
0: Iya, jangan Bu Su. Mbok Ira mah.
5: Mbok Ira aja minum es.
0: Iya. Gimana Bu Su?
5: Bu Sumamat nih.
0: Bu sepeda Bu Sumamat.
5: Pakai kacamata hitam.
0: Iya, sudah mau bersepeda pakai kacamata hitam. Supaya enggak silau.
5: Panas sedih. Kelihatan mendung semuanya kan.
0: Mendung. Iya, lumayan lah mun ada kanak-kanak bini grecek ya, diterlihat. Aduh, gimana nih Bu Su, lagu apa kira-kira nih?
5: Lagunya ini apa nih?
0: Lagu dangdutnya Tinggal Terlalu Cemburuan, Pacar Baru Di Mana Kini, Sebatas Apa, Kurela Kau Pilih Dia, Bidadari Cinta, Cinta Bidadari Tak Bermata.
5: Cintanya.
0: Oke, siap.
5: Dari untuk istriku aja yang tercinta nih kan. Salamnya. Mbak Yuli.
0: Yo.
5: Mbak Ika. Tadi Mbak Ika kan tadi?
0: Mbak Ika. Ada.
5: Mbak Ika. Buat Ismail yang ada di Karangasem, buat Mbak Yuano, buat Mbak Isna yang ada di Karangasem tuh. Buat Sumamat yang paling ganteng tuh. Hati-hati Bu Sumamat bersepeda tuh.
0: Nah, hati-hatinya pegat ya. Hati-hati di jalan. Iya, makasih Bu Suago. Langsung nih, lanjut ya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktunya tandang-tandang dekat.
0: Nah, ini sekalian menggepak lah. Paham lagi nih.
6: Tapi yang gugur, Mira.
0: Apa itu?
6: Yang gugur dari siapa?
0: Bu Suago.
6: Berarti habis paket dia itu, Mbok.
0: Iya, Kak.
6: Iya, paketnya ente. Banyak bahasa Jawa ente.
0: Entek kabeh.
6: Entek kabeh,
0: ya, Mbok. Kayak apa di sana? Cuaca aman, Kak?
6: Cuacanya merang, panas.
0: Pokoknya aman ada Bu Sumisran, sana pawangnya nih, Kak. Aman dah cuaca di sana tuh.
6: apalagi ada Mbok Ira,
0: ya kan? Iya, langsung anu gelombang.
6: Nah, langsung pawangnya di perempatnya. Ini sudah.
0: Paham lagi, makan gorengan kah?
6: Tanda ini nyamannya ngino apa nih, es kelapa. Wih, ya kan?
0: Mantap tuh es kelapa, murni ya.
6: Iya, murni.
0: Kan, belinya di Odah murni.
6: Iya, gantengnya tenggorokan kan, misalnya datangnya tenggorokan, gantengnya tenggorokan.
0: Iya
6: kan,
0: Mbak Ano, Mbak Irawal? Iya, iya, Busu.
6: Lagunya ini apa, Mbak Irawal?
0: Lagunya itu ada Terlalu Cemburuan, Pacar Baru. Ada Bidadari Cinta, Di Mana Kini, Sebatas Apa, Masa Depan, Kau Rela Kau Pilih Dia, Mataharimu, lagu Patah Hati. Oke, siap.
6: Musuh kutai dan pertama belum?
0: Nah, sudah.
6: Matanya buat musuh kutai, sebagai saya musuh kutai. Kalau musuh kutai itu kan bukan tenggorokan, anu, mbak Ina. buat musuh mama, musuh ya, Edo.
0: Terus.
6: Musuh yang itu yang pagi-pagi itu yang bangun siapa tuh?
0: Julah Hamdan.
6: Hamdan ATT ya, ya kan?
0: Siapa lagi?
6: Mbok-mboknya buat Bunda Yuli ya kan?
0: Iya, iya kan? Siapa lagi ya kan?
6: Buat Mbok Nana. Ya kan? Buat Kak Kostus apa namanya ya?
0: Iya, itulah pokoknya ya.
6: Pokoknya tuh mbok-mbok.
0: Iya.
6: Mbok-mbok.
0: Iya, makasih ya Busu. Yo.
6: Iya, kita ketemu dulu ya.
0: Yo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Ada Busu Misran ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita ketemu dulu sama lagu ya. Kering dah tenggorokan ini ya. Kita ketemu dulu sama Cemburu. Terlalu cemburuan.

0: Objek Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya. Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
2: HUT RI ke-81 bukan hanya sekedar angka, tapi punya makna yang mendalam. Bagian tengah dari angka 8 terinspirasi dari bentuk perisai yang saling mengunci. Artinya, Indonesia yang berdaulat lahir dari persatuan dan kekuatan rakyatnya. Sedangkan, lingkaran pada angka 8 menyerupai mata rantai, melambangkan kemanusiaan, kesetaraan, dan semangat saling menguatkan sebagai sesama warga Indonesia. Sedangkan garis-garisnya terinspirasi dari bunga kapas yang memiliki simbol kesejahteraan dan harapan agar keadilan sosial bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jika digabung semua unsur, menggambarkan semangat gotong royong dan kerjasama untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan menariknya, logo HUT RI tahun ini jadi yang pertama dipilih lewat polling publik.
3: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
4: Dendang Meriang, waktu

0: Dang, tutan, kebanyakan ya. Iya, keranden sana ya. Tadi dah dihibur dengan lagu-lagu dangdut. Pilihan keranden sana galanya. Diam-diamin juga makin meriah, makin cerah ya. Matahari makin tamat nih di studio ya. Untuk keranden sana ya, mau gabungan ditunggu kebersamaannya. Dan keronden sana juga di WhatsApp kami juga kami nantikan untuk kebersamaan keronden sana bisa bergabungan. Lagunya keronden sana dah ada yang gabungan langsung aja ya. Halo.
1: Halo Dendang Mayan. Waktunya sam dang dang dang dut dut dut tan tan tan dang dut tan. Alhamdulillah Bu Ira.
0: Alhamdulillah, gimana kabar Busu?
1: Kabar baik ini, Bo.
0: Kayaknya lagi goreng tela-tela nih.
1: Ini lagi goreng tahu nih, Mbok.
0: Oh, goreng tahu, pantesan.
1: Kebetulan ada konsumenku dua orang ini, Mbok.
0: Oh, pantesan wanginya tuh sampai ke sini.
1: Oh iya, Mbok. Aku tunggu ini, Mbok Ira.
0: Iya, itu sudah belum aja lagi nih busu waktu ke situ dia ya, jalan-jalan pergi sana. Gimana busu lagu apa ini?
1: Cuacanya nih, Mbok.
0: Oi.
1: Cuacanya panas nih, Mbok.
0: Sama habis ini juga.
1: Pokoknya hangat, pokoknya panas, hangat pulang.
0: Benar. Iya.
1: Mau ada kekawalan mau minggu ini.
0: Oke deh, siap. Lagu apa nih?
1: Lagunya ini mau.
0: Apa? Ada Bidadari Cinta, Mataharimu, Sebatas Apa, Masa Depan. Lagu Patah Hati, Kurindu Ayah, Kekasihku Yang Baik.
1: Patah hati
0: ya. Oke, iya. Siap.
1: Biarlah patah hati, asal jangan patah semangat.
0: Iya, benar. Semangat harus tetap nyala berkobar.
1: Iya.
0: Sapanya siapa ini?
1: Sapanya semua aja, Mbok. Busu-busu, okay. Mbok-mbok gimana saja berada. Nah, karena ini menjelang sebentar lagi malam minggu, Mbok lah.
0: Iya.
1: Ya, lebih hati-hati, lebih waspada karena malam minggu cuaca juga panas. Ingat-ingatlah kita kan.
0: Yo.
1: Nah, kalau ini, Mbok, sibuk aja ini, Mbok.
0: Siap.
1: Kalau ada waktu ya. Bisa juga kita jalan-jalan refreshing, Mbok.
0: Iya, sampai malam kalau kan.
1: Iya.
0: Oke, makasih. Yo.
1: Daira, tetap semangat Daira.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Sulaiman ya, lagi goreng teh tahu ya, teh tai chi ya. Iya, jadi malam minggunya bisa mampir ke wadahnya Bu Sulaiman, yo. Baiklah keronden sana yang mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya ya. Lagu-lagunya juga nih ada Bidadari Cinta, Mataharimu, lagu Patah Hati, Dimana Kini, Sebatas Apa, Masa Depan, Ku Rela Kau Pilih Dia, Cinta Tak Bermata, Ku Rindu Ayah, Kekasihku Yang Baik ya. Ya udah, keronden sana ya. Kita ketemu dulu sama lagu ya, Bidadari Cinta.

0: kuliner khas Indonesia. Genceruan, salah satu makanan khas yang ada di Kalimantan Timur ini berasal dari Kutai. Bahan utama dari makanan ini adalah ikan gabus atau ikan haruan. Makanan ini diambil dari nama gence yang merupakan nama bumbu khas yang digunakan dalam pengolahannya. Sedangkan ruan diambil dari nama ikan haruan atau ikan gabus. Makanan ini diolah dengan cara dibakar, kemudian sebelum dibakar, ikan diberi lumuran garam, kemudian disiram dengan menggunakan bumbu yang dibuat secara khusus. Genceruan memiliki tekstur yang lembut dan aroma yang menggugah selera. Selain itu, genceruan juga memiliki cita rasa pedas, asam, dan manis yang cukup dominan. Makanan yang satu ini sangat cocok untuk Anda pecinta ikan-ikanan.
1: Saya Davan Faladrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
2: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
1: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
2: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
3: Dendang Meriang, waktu

Ronden sana nih terasa ya, hampir merapat di jam 17 dan Mbok Ira juga harus pamit dari mendengar etam galanya, dan nanti Ronden sana setelah ini ada jelajah Nusantara ya. Jadi tetap di Pro 4 RRI Samarinda. Lagu terakhir, lagu Patah Hati.

0: Assalamualaikum, kami sampaikan mengucap syukur.
1: Tarsul adalah seni bertutur dan bercerita yang merupakan bagian dari seni vokal. Kisah yang sering diceritakan biasanya adalah cerita rakyat, cerita kepahlawanan, cerita sejarah, cerita pendidikan moral, dan etika. Tarsul merupakan kesenian yang masih sangat digemari oleh masyarakat suku Kutai. Dan sampai saat ini, regenerasi dan eksistensi kesenian Tarsul masih tetap berlanjut. Kesenian Tarsul boleh dimainkan baik anak-anak, dewasa, maupun orang tua, laki-laki maupun perempuan. Tarsul yang ada pada masyarakat suku Kutai umumnya diiringi dengan alunan musik tingkilan atau gambus. Terkadang pula, tanpa diiringi oleh musik yang hanya mengandalkan vokal penyaji Tarsul.
2: Lihat-lihat itu sana tahu isi. Iya, saya kenapa rasa basi? Itu lu saya bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto. Belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu itu. Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
3: Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Upaya menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern perlu dilakukan secara berhati-hati. Modernisasi dinilai penting untuk memperluas jangkauan pendengar, namun ide tintas dan juga nilai budaya yang terkandung dalam musik daerah tetap harus dipertahankan. Dosen Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman, Bayu Arsyadi, mengatakan terdapat perbedaan antara bentuk luar musik dengan substansi yang ada di dalamnya. Bentuk dapat mengalami perubahan, sementara nilai dan juga makna budaya harus tetap diperhatikan. Menurutnya, perubahan bentuk dapat dilakukan melalui penggunaan alat musik, gaya permainan, hingga harmoni. Karena itu, seorang musisi ya tidak cukup hanya mengambil melodi lagu daerah, kemudian menggantinya dengan instrumen modern. Pemahaman terhadap latar belakang budaya menjadi hal penting agar aransemen yang dihasilkan tetap memiliki ketertarikan dengan sumber budayanya. Salah satu tantangan dalam proses aransemen adalah perbedaan sistem tangga nada antara musik tradisional dan juga musik modern. Dalam praktiknya, proses modernisasi terkadang membuat unsur tradisional menjadi lebih sedikit karena orientasi terhadap selera pasar. Namun, Bayu menilai masih terdapat karya dan kelompok musik di Kalimantan Timur yang berusaha menjaga keseimbangan antara estetika modern dan karakter tradisi. Dia juga menegaskan generasi muda tetap perlu diberikan ruang untuk bereksperimen dengan musik daerah. Namun, kreativitas tersebut sebaiknya diawali dengan pemahaman dan penghargaan terhadap budaya yang menjadi sumber karyanya. Demikian Kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
4: Oh no.
5: Sweet-sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
6: Oh no.
7: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
8: Rompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
2: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?

0: didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Kronden Sana Prompa TRRI Samarinda Suara Budaya Benua Etam. Iya, selamat Merian aja Kronden Sana. Iya, Merian ini di Jelajah Nusantara. Mbok Ira mengajak Kronden Sana untuk jalan-jalan di Aceh ya. Kita pergi ke Kota Langsa yang ada di Provinsi Aceh, Kronden Sana. Yuk. Jadi Kronden Sana, Kota Langsa ini ternyata menyimpan sejuta pesonanya. Mulai itulah keindahan alam Kronden Sana, kemudian daya tarik lainnya ada di sini. Nah, jadi Kronden Sana, wisata apa yang bisa kita kunjungnya ketika kita ada di Kota Langsa? Nah, yang pertama yaitu hutan mangrove Kuala Langsa. Ada di pesisir timur Aceh, hutan mangrove ini menjadi destinasi ekowisata andalan. Luasnya mencapai 8.000 hektar dan kawasan ini menjadi rumah bagi lebih tulak 30 jenis pohon mangrove serta berbagai satwa tegak burung, monyet, ikan hingga reptil. Etam juga kaum menikmati keindahan alam tulak menara setinggi 45 meter yang menawarkan pemandangan yang sangat luar biasa. Tapi kalau kesini Kronden Sana, jangan lupa untuk membeli tiket masuknya Kronden Sana. Ya, untuk tiketnya juga masih ramah kantong gitu ya. Jadi Kronden Sana masih kawa masuk kesini ya dengan budget yang di merogoh kocek yang terlalu dalam gitu ya. Hutan mangrove ini juga bahkan pernah meraih penghargaan Anugerah Pesona Indonesia tahun 2019 sebagai ekowisata terpopuler. Kemudian Kronden Sana ada juga nih Taman Bambu Runcing. Jadi Taman Bambu Runcing ini menjadi salah satu ada wisata favorit bagi warga untuk bersantai terutama di Merian Hari ya Kronden Sana. Nah, strategi lokasinya pun itu berdampingan dengan Lapangan Merdeka Langsa. Untuk taman ini, Kronden Sana itu dipola pada tanggal 17 Agustus 1948 untuk mengenang perjuangan rakyat Aceh melawan penjajah Belanda. Tugu bambu runcing yang berdiri di tengah taman menjadi simbol semangat juang. Suasana asri juga di sini ya Kronden Sana pastinya menambah ya kesejukan gitu dan keindahan. Apalagi di sana ada bunga, ada kolam air mancur. Nah, jadi di sini tuh kita bisa berekreasi ya sambil mungkin melakukan kegiatan belajar di ruang terbuka. Masih ada informasi lainnya ya, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kronden sana masih dikawani Mbok Ira yo. Jadi Kronden sana kalau misalkan jalan-jalan ke Kota Langsa Aceh, ada lagi tempat wisata yang wajib dikunjungi, Pulau Telaga Tujuh. Jadi pulau ini Kronden sana menawarkan suasana tenang ya, jauh dari keramaian kota. Jadi Pulau Telaga Tujuh ini bisa etam akses dengan perahu selama 30 menit ya, tulak pelabuhan Kuala Langsa. Dan di sini Kronden sana akan disambut dengan rumah-rumah panggung dan juga kehidupan masyarakat nelayan yang masih tradisional. Pulau ini pun dikelilingi hutan bakau dan menjadi habitat satwa tegak elang, kera, burung camar, dan juga raja udang. Kemudian ada juga Pelabuhan Kuala Langsa. Nah, ini Pelabuhan Kuala Langsa ini menjadi salah satu jalur transportasi laut, kemudian juga menjadi spot wisata bahari yang menarik juga. Apalagi kalau Merian, Kronden sana, di sini ini panoramanya sangat indah. Selain itu, etam juga kawa berenang atau mungkin mau duduk-duduk santai maha melihat pemandangan juga kawa, karena airnya memang cukup tenang sehingga aman ya untuk bermain air bersama keluarga. Kemudian ada Pantai Pasir Putih Langsa. Pantai Pasir Putih Langsa ini ada di Gampong Kuala, Kecamatan Langsa Baro. Jadi sekitar 1 jam lah perjalanan ya, tulak pusat kota. Meskipun belum banyak dikunjungi, keindahannya diusah diragukan lagi Kronden sana yo. Di sini tuh pasir putihnya tuh hamparannya itu seluas 2 km dan air laut jernih itu warnanya biru kehijauan dan memang menjadi daya tariknya di sana gitu yo. Dan Kronden sana dia meradakan lagi informasi lainnya yo, masih seputar wisata ya di

Sebenarnya cincin yang dipakai di jari manis tidak selalu berarti cincin kawin. Tapi saat menikah atau bahkan bertunangan, banyak pasangan yang memakai cincin di jari manis, mau itu sebelah kanan atau kiri. Kira-kira kenapa ya? Menurut legenda, jari manis diyakini memiliki urat nadi yang terhubung langsung ke jantung, sehingga hati kekasih akan terhubung dengan cincin mereka. Orang Romawi menyebut ini vena amoris atau surat cinta. Oleh karena itu, cincin yang dipasangkan ke jari yang khusus yaitu jari manis. Hal ini sebagai penanda hati mereka yang terhubung satu sama lain. Namun pengetahuan tentang tubuh manusia telah berkembang pesat. Sekarang para ahli tahu bahwa manusia tidak memiliki pembuluh darah seperti itu. Diketahui juga bahwa jantung ternyata adalah organ untuk memompa darah, bukan merasakan cinta. Meski begitu, kenyataan tersebut tidak menghentikan manusia untuk terus mengaitkan jari manis dengan

0: Dari tadi di depan komputer terus. Istirahat dulu, Gi. Makan sana.
1: Iya, bentar lagi selesai, Bu.
2: A few moments later.
0: Belum selesai juga.
1: Iya, Bu. Dikit lagi nih, nanggung.
2: One eternity later.
1: Akhirnya selesai juga, Bu. Aduh, mata aku perih banget. Capek lagi, Bu.
0: Ya iyalah perih. Tuh lihat matamu, sampai merah gitu. Dari tadi, mandangin layar komputer mulu.
1: Ya gimana, Bu? Orang namanya tugasku belum selesai.
0: Nih ya, kalau kerja di depan komputer itu minimal 30 menit sekali, mata harus diistirahatin. Jangan fokus ke layar komputer terus. Cahaya layarnya juga tuh diperhatiin. Jangan terlalu terang, biar mata juga gak capek-capek.
1: Hehehe, iya, Bu. Yaudah, kalau gitu nanti aku istirahatin matanya sambil liatin cowok-cowok ganteng deh. Biar makin semangat.
3: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Kronden sana tidak terasa yang berapa di jam 18 ya, dan Kronden sana informasi tempat wisata di Kota Langsa ada Mutiara Waterpark Langa dan juga ada Gedung Balai Juang Langsa ya. Dan Gedung Balai Juang Langsa ini ternyata merupakan peninggalan kolonial Belanda yang dibangun sekitar tahun 1920 ya. Arsitekturnya khas Eropa dan di sini Kronden sana bisa melihat koleksi dan juga dokumentasi sejarah perjuangan rakyat Langsa. Baiklah Krodensan, informasi ini dikutip tulah indozone.id. Semoga bisa menambah informasi kita. Dan setelah ini ada Zona Petang, tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Lagu daerah dinilai masih memiliki tempat di kalangan generasi muda meski pola konsumsi musik saat ini telah mengalami perubahan. Kehadiran musik pop, indie hingga berbagai genre modern melalui media turut membentuk selera musik anak muda. Dosen etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman, Bayu Arsyadi mengatakan, generasi muda sebenarnya tidak sepenuhnya meninggalkan musik tradisional. Ia menilai ketika lagu daerah disajikan dalam format tradisional secara utuh, sebagian anak muda mungkin merasa asing. Namun ketika musik daerah dipadukan dengan gaya musik yang lebih familiar bagi mereka, respon yang muncul justru lebih positif. Fenomena ini pun terlihat dari munculnya karya-karya yang memadukan musik modern dengan unsur musik daerah. Perpaduan ini dinilai mampu membuat lagu daerah kembali dekat dengan kehidupan generasi muda. Ia juga menjelaskan musik pada dasarnya merupakan bagian dari kebudayaan yang terus hidup dan berkembang. Menurutnya, aransemen musik modern dapat menjadi jembatan antara nilai-nilai lama dalam musik daerah dengan gaya musik yang disukai generasi saat ini. Dia juga menilai peluang berkelanjutan musik daerah cukup terbuka selama kreativitas generasi muda tetap berkembang. Dengan demikian, pelestarian musik daerah tidak hanya dilakukan dengan mempertahankan bentuk lama, tapi juga dengan memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkreasi. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Yang besok jadi jalan lagi kan?
2: Iya dong, Yang.
1: Oke deh, jam 10 ya?
2: Kita putus.
1: Lo gak putus, Yang?
2: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
3: Ada apa toh, Bu? Kok kayak dikejar maling aja?
4: Ini loh, Pak. Barusan dapat kabar tetangga sebelah, Pak.
3: Ada apa, Bu, tetangga sebelah? Yang jelas dong, Bu, kalau ngomong.
4: Itu tetangga sebelah, Pak. Bu Sri, Pak. Barusan kena tipu. Lumayan, Pak. Ratusan juta, Pak.
3: Lah, kok bisa, Bu? Siapa yang nipu?
4: Katanya sih diajak kenalan barunya. Investasi gitu. Uangnya disimpan, terus nanti dapat bunganya 50%. Simpanan dalam jangka waktu 2 minggu, Pak.
3: Walah, Bu, zaman gini kok masih percaya yang begituan? Itu namanya investasi bodong, Bu.
4: Apa, Pak? Investasi bodong?
5: Investasi bodong adalah investasi yang dilakukan pada bisnis yang tidak ada atau palsu, sehingga uang yang ditanamkan investor akan hilang begitu saja. Ciri mencolok pada investasi bodong adalah iming-iming keuntungan besar, bahkan cenderung tidak masuk akal. Bisnis maupun produk tidak jelas, perusahaan tidak berizin, diminta mengajak nasabah atau investor baru, dan pengembalian dana macet di tengah jalan.
3: Nah, sudah tahu kan, Bu, apa itu investasi bodong? Makanya, Bu, kita tuh harus waspada kalau ada tawaran keuntungan yang menggiurkan. Jangan langsung terima, tapi cari tahu dulu informasi tentang perusahaan, karyawan maupun produknya.
4: Oh gitu.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Iya, zona petang kami hadirkan untuk etam galanya ya. Dan di zona petang ini Kronden Sana Mbak Ira juga punya informasi nantinya untuk hadir menemani etam galanya ya. Kalau gitu Kronden Sana masih dengan lagu-lagu islami. Dan untuk informasi kumandang azan maghrib nanti jatuh pada pukul 18 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah.

0: manfaat kaca spion motor. Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
2: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
2: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
2: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
3: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
4: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya Kalimantan.
7: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Dede, gimana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!
2: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu, ke pinggir. Kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

Jadi Krondens sana informasi malam hari ini dikutip lrri.co.id. Alpukat bukan hanya enak dimakan ya Krondens, tapi juga mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Karena itu buah ini kerap menjadi pilihan untuk melengkapi menu sehari-hari ya. Dan mengutip Kementerian Kesehatan, alpukat mengandung air, protein, karbohidrat, lemak dan juga serat, dan memang sebagian poren lemaknya merupakan lemak tak jenuh tunggal yang dikenal baik untuk tubuh. Makan alpukat juga kau membantu menjaga kesehatan jantung dengan mendukung pengolahan kadar kolesterol. Dan buah ini juga mengandung serat yang dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan dan mengurangi resiko sembelit. Selain itu, alpukat mengandung zat gizi yang mengandung kesehatan mata serta membantu menjaga tekanan darah. Meski begitu, kebanyakan makan alpukat tetap perlu dihindari. Alpukat mengandung lemak dan juga kalori sehingga jumlahnya untuk dikonsumsi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Karena kalau misalkan berlebihan, Krondens ada efek-efek sampingnya seperti meningkatkan berat badan, terus mengganggu saluran pencernaan, peradangan. Dan untuk ya batas makan alpukat, Krondens sebaiknya hindari konsumsi alpukat berlebihan agar pola makan tetap seimbang. Jadi menurut ahli gizi Ayesta, kebutuhan lemak setiap orang itu berbeda-beda karena bergantung pada kebutuhan kalori harian. Dia menyarankan konsumsi sekitar 1/3 hingga setengah buah alpukat setiap hari. Dan ini dia sarankan agar konsumsi lemak itu dilakukan sekaligus dalam jumlah banyak. Membagi porsi konsumsi lemak dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih lawas sekaligus membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Ya baiklah Krondens sana, Ian di Terasa Mbak Ira harus pamit dan mendengar Krondens sana galanya. Selamat malam, selamat bermalam minggu aja. Nanti akan ada rekan Mbak Ira juga yang hadir ngawani Krondens sana nemani etam galanya di malam hari ini. Kalau gitu Mbak Ira pamit, kalau salah kata mohon maaf dan tetap bersama kami Pro 4 RRI Samarinda.

0: Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Pada suatu hari,
2: cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
3: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Lembar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar datang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Musik modern kini hadir sebagai jembatan efektif bagi generasi muda untuk mengenal dan mencintai kembali lagu daerah di tengah perubahan pola konsumsi musik saat ini. Menurut Dr. Bayu Arsyadi MSN, dosen etnomusikologi dari Universitas Mula Warman, anak muda sebenarnya tidak meninggalkan musik tradisional, melainkan merasa asing jika lagu tersebut disajikan dalam format tradisional yang utuh. Melalui aransemen modern yang memadukan instrumen, gaya, atau harmoni masa kini tanpa menghilangkan substansi aslinya, lagu daerah berhasil disesuaikan dengan konteks masyarakat yang dinamis. Pendekatan kreatif ini juga tidak hanya membangun rasa kepemilikan dan identitas budaya pada generasi muda, namun juga membuka peluang besar bagi keberlanjutan musik daerah agar tetap hidup dan relevan melintasi perubahan zaman. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
2: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
3: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grandesana, selamat malam. Jumpa dengan Mbak Nita dalam rangkaian Samarinda Malam edisi hari ini, hari apa nih? Sabtu ya, 15 Agustus 2026. 2 hari menuju ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan juga 15 harian kurang lebih ya. Lebih sih sedikit ya, 16 hari berarti menuju bulan September. Dah tengah bulan benih ya Grandesana. Bagaimana? Uang gaji udah habis kah tengah bulan nih? Mulai berasa tanggal tuha ya, sabar-sabar hak tuh. Ya keren sana, tentunya udah dikawali dengan dua lagu tadi ya, lagu Papdera Nusantara. Ada dibuka tadi dengan lagu apa ya? Dengan lagu Tuak Manis dari Betawi dan juga Sungai Mahakam dari Dita. Dan tentunya Bu Sumba masih dikawali dengan sajian informasi terkini seputar sama Nida dan sekitarnya dalam beranda berita daerah di Nusantara. Tapi sebelum itu juga mari kita doakan bersama saudara Etam ya, yang ada di Nusa Tenggara Timur ya Grandesana, yang telah mengalami gempa dengan kekuatan 7,7 ya Grandesana. Dan juga tentunya hingga BMKG itu mengeluarkan himbauan ya untuk masyarakat setempat gak tuh karena berpotensi tsunami di wilayah NTB, NTT, Sulsel dan Sultra. Semoga saja tidak terjadi ya Bu Sombok, karena memang nih terlihat tadi di Instagram juga dah ramai bahwa air di sana tuh air lautnya dah mulai surutan tege itu. Tapi mudahan sampai tsunami tege itu ya, dan juga tentunya saudara-saudara Etam di sana diberikan kekuatan, ketabahan menghadapi musibah yang sudah terjadi di sana, dan juga jadi muhasabah ya bahwa musibah ini tahu kapan bisa terjadi karena di sana. Jadi Etam jangan tentunya lupa berdoa, jangan juga lupa diri, gak tuyo, supaya sambil berdoa supaya selalu dilindungi oleh Allah, oleh Tuhan semesta alam. Amin ya Rabbal Alamin ya. Keren di sana. Itu informasinya juga, Nita lihat dari laman Instagramnya kabar Samarinda underscore official. Dia tuh lanjut lagi tentunya masih dikawal dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara sampai merapat pukul 19.32 waktu Indonesia Tengah untuk bersama-sama mendengarkan azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Jadi tetap bersama kami ya di area di perempat Samarinda.
1: Saya Davano Faladria selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
2: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
1: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Perempat Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
2: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Brompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

Ya, Corona sana datang dengarkan bersama kemandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Dan selamat menunaikan ibadah sholat Isya bagi yang menjalankan ya. Beralih informasi terakhir Corona sana di beranda berita daerah dan Nusantara hari ini, di mana Radio Republik Indonesia atau RRI Samarinda hari ini, saat ini kembali membuka pendaftaran Bintang Radio 2026. Bintang Radio sendiri ini adalah ajang pencarian bakat menyanyi tertua di Indonesia ya, yang sudah diselenggarakan oleh RRI sejak tahun 1951. Ajang ini sendiri digelar di berbagai daerah di Indonesia termasuk Kalimantan Timur, dan peserta yang berhasil menjadi juara di tingkat daerah dan koordinator wilayah atau Korwil akan berkesempatan melaju ke babak final Bintang Radio tingkat nasional yang diselenggarakan di Jakarta. Dan pendaftaran Bintang Radio tahun ini sudah dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai tanggal 30 Agustus 2026. Untuk

syaratnya sendiri ya keranda sana bagi anak-anak kita Galanyengkawa bernyanyi gitu ya dan mau untuk mengikuti bintang radio tahun ini itu adalah yang pertama harus warga negara Indonesia atau WNI berusia 16 sampai 25 tahun baik putra dan putri, mempunyai kartu BPJS kesehatan dan asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Terus bagi peserta putri tidak sedang dalam keadaan hamil, setiap peserta terdaftar wajib mengikuti akun Instagram Bintang Radio di @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Dan setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok serta Instagram dengan tagar kota satuan kerja masing-masing. Contohnya di Samarinda ini adalah hashtag #BintangRadio26Samarinda dan menandai atau tag akun media sosial Bintang Radio dengan format dan durasi video disesuaikan sesuai standar media sosial aja. Ya, kalau itu syarat-syaratnya tadi Bu Sembok ya, adapun cara daftar juga bisa dilakukan secara daring atau online dan luring atau offline. Kalau misalnya calon pesertanya mau mendaftar secara online, bisa mengunjungi kantor LPPR RI. Secara offline maksud Nita ya, kawa kesini ke kantor LPPR RI Samarinda agar dibantu oleh petugas satuan kerja ataupun studio produksi untuk memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Tapi misalnya tidak daftar secara online mandiri gitu ya, calon peserta kawa langsung ngeklik tautan website pendaftaran Bintang Radio yaitu https://bintangradio.rri.id. Nah itu syarat dan juga cara mendaftar Bintang Radio 2026 RRI Samarinda. Dan pendaftaran ini ingat ya akan selesai tanggal 30 Agustus mendatang. Ini udah setengah bulan, jadi tentunya yang kawan nyanyi ya boleh langsung, jangan dilewatkan kesempatan ini. Karena mun misalnya rezeki ya kawan sampai ke nasional mewakili Korwil Samarinda ya. Itu keranda sana informasinya kami kutip dari laman website rri.co.id. Menjadi akhir kebersamaan etam di beranda berita daerah dan Nusantara. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: HUT RI 81 bukan hanya sekedar angka, tapi punya makna yang mendalam. Bagian tengah dari angka 8 terinspirasi dari bentuk perisai yang saling mengunci. Artinya, Indonesia yang berdaulat lahir dari persatuan dan kekuatan rakyatnya. Sedangkan lingkaran pada angka 8 menyerupai mata rantai, melambangkan kemanusiaan, kesetaraan, dan semangat saling menguatkan sebagai sesama warga Indonesia. Sedangkan garis-garisnya terinspirasi dari bunga kapas yang memiliki simbol kesejahteraan dan harapan agar keadilan sosial bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jika digabung semua unsur, menggambarkan semangat gotong royong dan kerjasama untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan menariknya, logo HUT RI tahun ini jadi yang pertama dipilih lewat polling publik.
1: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
2: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
3: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
4: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
5: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habertam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kepala Nasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda meningkatkan kesiapsiagaan guna mengantisipasi lonjakan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyusul adanya proyeksi cuaca kering akibat fenomena El Nino dari BMKG. Berdasarkan data operasional sejak Januari hingga 14 Agustus 2026 kemarin, tercatat telah terjadi 46 kasus kebakaran yang menghanguskan total 46,04 hektar lahan dengan wilayah Samarinda Ulu dan Palaran sebagai titik paling rawan karena masing-masing mencatat 11 kejadian. Mayoritas kebakaran dipicu oleh aktivitas manusia mulai dari kelalaian membuang puntung rokok hingga dugaan pembakaran lahan secara sengaja. Dalam proses pemadaman, tim gabungan di lapangan menghadapi tantangan berat berupa medan ekstrim, vegetasi liar yang rimbun, serta keterbatasan pasokan air yang memaksa mereka menyambung puluhan rol selang. Sebagai langkah preventif, BPBD Samarinda gencar melakukan edukasi ke sekolah-sekolah, memasang spanduk imbauan, serta menggelar apel pengamanan lintas sektor bersama TNI Polri dan relawan untuk memperkuat pencegahan. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
2: Hah, akhirnya kelar juga skripsiku.
3: Cepet banget, kok udah selesai aja sih?
2: Iyalah, zaman sekarang bikin skripsi tuh gampang. Tinggal copy paste, salin, abis tuh tempel deh.
3: Ih, mana bisa gitu, main copy paste aja. Itu namanya plagiarisme.
2: Ya elah, gak ada yang tahu juga.
3: Ya tetap aja, udah ada aturannya tuh mengenai plagiarisme. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kalau skripsi kita ketahuan dan terbukti hasil jiplakan, gelarnya bakal dicabut. Gak cuma gelarnya aja dicabut tuh, tapi juga dipidana penjara. Paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah.
2: Ih, serem juga ya.
3: Iyalah serem. Dasar mulai dari awal lagi.
2: Duh, ya udah deh. Dimulai dari nol ya, Pak.
3: Ye, dikira pom bensin apa?
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, keren di sana. Lanjut kita di Besok Prabakyasa seputar budaya daerah. Dan malam minggu ini seperti biasa ya adalah rumah adat. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang rumah adat dari Aceh. Nah, jadi memang suku Aceh ini sendiri adalah salah satu suku bangsa di Indonesia yang tentunya punya budaya yang banyak ya. Dan suku yang mendiami provinsi Aceh ini sendiri punya bahasanya sorang kan, terus juga pakaian adat sorang, senjata tradisional juga punya gitu, sampai ke rumah adat tentunya punya juga gitu. Di mana rumah adat suku Aceh ini sendiri punya ciri khas yang berbeda dengan rumah adat suku lain yang ada di Indonesia. Dan rumah adat Aceh ini juga dah digunakan masyarakat ini dah dari lawas ya, juga diwariskan secara turun-temurun tentunya kepada generasi-generasi penerusnya juga. Di mana rumah adat Aceh ini punya nama, atau biasanya Sida akan manggilnya atau nyebutnya gitu ya, masyarakat suku Aceh akan nyebut rumah adat Sida dengan namanya Rumoh Aceh. Nah, Rumoh Aceh ini samalah tegak rumah-rumah adat suku-suku yang ada di Pulau Sumatera. Rumah Aceh juga adalah rumah panggung yang punya 3 bagian. Panggung Rumoh Aceh ini tergolong tinggi, yaitu sekitar 2,5 sampai 3 meter. Dan setiap rumah ini harus ada rambat atau ruang utama, dan ruang-ruang lainnya pada umumnya tergantung pada kemampuan dan kebutuhan masyarakat di sana juga gitu. Dimana nantinya jumlah ruangan juga akan mempengaruhi panjang rumahnya dan juga tiang yang menyangga berdirinya rumah tersebut juga gitu, Bu Sombak ya. Nah, misalnya aja kayak rumah yang ada 3 ruangan, nah itu harus disangga setidaknya 16 tiang kerana sana. Sementara kalau misalnya 5 ruangan berarti akan disangga dengan 24 tiang dan begitu seterusnya gitu. Kalau misalnya ada 6 ruangan beda lagi sanggaan tiangnya dan lain-lain ya. Dia temukan bahas ya sejarah dari rumah Aceh ini, terus juga ciri khasnya apa kan, supaya teman kenal, dan juga bagian-bagian dari rumah Aceh itu sendiri apa aja. Tapi Etam Nalinga dulu lagu yang gak lalu nih. Dari mana yo? Etam Nalinga dulu.

di Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, karena sejarah dari rumah Aceh ini sendiri konon didesain sedemikian rupa karena berkaitannya dengan kepercayaan masyarakat Aceh pada zaman dahulu. Jadi bagi masyarakat Aceh, rumah Aceh ini tentunya bukan cuma sekedar rumah gak tuh ya, tapi rumah Aceh ini mempresentasikan keyakinan masyarakat terhadap Tuhan dan alam semesta jua. Nah, ekspresi keyakinan itu sendiri terwujud dari bahan-bahan rumah Aceh yang semuanya itu diambil dari alam. Tiga, misalnya tiangnya terbuat dari kayu pilihan gak tuh ya, dindingnya dari papan kayu atau dari rumbia dan lain-lain. Bahkan bagian-bagian rumah Aceh ini sendiri dipaku dengan besi tapi dengan pasak atau tali dari rotan. Jadi rumah Aceh ini bisa dibilang berfungsi juga sebagai wujud rasa syukur masyarakat tentunya atas kekayaan alam di sekitar yang telah diberikan Tuhan kepada etam sebagai manusia. Untuk ciri khasnya sendiri, rumah Aceh ini punya ciri khas, jadi orang tuh bisa mudah benih untuk mengenali bahwa oh ini nih rumah Aceh gitu ya. Dimana diantaranya ciri khas rumah Aceh ini adalah jumlah tangga yang menuju ke ruang utama nih pasti ini kalian di sana dibikinnya ganjil. Nah, jumlah ganjil anak tangga ini sendiri dianggap sebagai bentuk religius masyarakat Aceh. Untuk sisi bentuknya, rumah Aceh ini bisa dikenali juga dengan bentuknya yang persegi panjang. Posisi rumah juga selalu dibuat membujur dari barat ke timur, dan di bagian depan rumah Aceh selalu disediakan gentong air dalam ukuran yang pore juga gitu ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membasuh kaki dulu sebelum masuk ke rumah. Nah, ini yang ada di adat lain ya, menurut setahu Nita gitu ya, dimana dilihat secara motif jua, rumah Aceh ini jua umumnya punya ornamen hiasan flora ataupun fauna dan menunjukkan jua bahwa masyarakat Aceh ini cinta dengan alam yang telah memberikan kehidupan gitu, Bu Sombok.

0: musik Rambi Muna. Musik Rambi Muna merupakan seni musik yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Rambi Muna berarti bermain gong versi suku Muna, suku asli Sulawesi Tenggara. Musik jenis ini membuat suara atau bunyi-bunyian yang akan membentuk alat seni yang bernada indah yang disebut seni Matatou Rambi Muna, Gaganda Lipat Rambi Muna, dan Boka-Boka Rambi Muna.
1: Sampah dulu.
2: Ih, sembarang banget buang sampah. Salah tempat kamu.
1: Hah? Apaan salah tempat? Ini loh, udah buang sampah pada tempatnya, di tong sampah.
2: Iya sih. Tapi lihat dulu tuh ada tulisannya. Sampahmu beda.
1: Hah? Beda gimana?
3: Kamu nanya.
2: Nih ya, buang sampah tuh gak sembarangan. Tong sampah warna hijau itu tandanya untuk sampah organik seperti sisa makanan, daun kering, sama sayuran. Kalau tong sampah warna kuning itu buat sampah non-organik kayak botol kaca, kaleng bekas, sama sampahmu ini, plastik kemasan nih.
4: Meanwhile.
2: Terus tong sampah warna merah itu tandanya buat B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya kayak sampah beling, pembersih lantai, pengharum ruangan, deterjen pakaian, dan masih banyak lagi.
1: Oh gitu ya, kukira tempat sampah warna-warni itu buat hiasan aja. Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya keren di sana ya, untuk bagian-bagian dari rumah Aceh sendiri itu setidaknya tuh satu rumah biasanya akan punya tiga bagian utama, yaitu seramo kue atau serambi depan. Ini mohon maaf pun ada salah-salah pengucapan ya, karena dalam bahasa Aceh nih, suramo tengah atau serambi tengah, dan suramo likot atau serambi belakang. Serambi depan ini akan bentuknya ruangan los gitu ya, tidak ada kamar sama sekali, dan fungsi serambi depan ini digunakan sebagai ruang tamu laki-laki, ruang belajar mengaji anak laki-laki, dan tempat tidur laki-laki. Jadi misal ada tiga acara-acara kawinan gitu ya, nah serambi depan ini nih yang berfungsi sebagai tempat jamuan makan bersama. Nah selanjutnya juga ada serambi tengah. Nah serambi tengah ini bisa dibilang sebagai bagian inti dari rumah Aceh. Serambi tengah ini juga bisa disebut sebagai rumah inong atau rumah induk dari rumah Aceh ini sendiri. Biasanya serambi tengah ini akan ada dua bilik atau dua kamar gitu ya, yang saling berhadapan. Tentunya kedua kamar ini fungsinya sebagai tempat tidur keluarga gitu ya. Dan anak perempuan biasanya yang misal baru menikah gitu ya, itu akan menempati salah satu dari dua kamar ini, gak tuh kurang dari sana. Dan yang terakhir ada serambi belakang. Ini adalah ruangan los juga, tidak kamar juga. Nah mun tadi di serambi depannya untuk tamu laki-laki, nah serambi belakang ini diperuntukannya untuk tamu perempuan. Nah luas ruangan serambi muka tadi dengan serambi belakang ini sama ya luasnya gitu ya. Jadi selain tamu perempuan, ruangan ini juga dipakai untuk ngaji anak perempuan dan tempat tidur tamu perempuan gitu. Jadi memang di rumah Aceh ini ya, segala aktivitas antara laki-laki dan juga perempuan ini akan dipisahkan. Di tege eta misalnya berbaur gitu ya, atau misalnya acara kawinan dijadikan satu, nah di sana tuh ndik gitu ya. Jadi yang tadi tege acara

nikahan nggak tuh ya di tempat depan gitu. Nah itu tuh untuk laki-laki aja gitu. Nah, untuk perempuannya ada di serambi belakang. Jadi terus serambi tengahnya itu adalah inti dari rumahnya itu kamar tidur gitu ya, area-area pribadi pemilik rumah gitu ya. Itu keren di sana seputaran rumah Aceh, rumah adat dari Aceh. Di mana informasinya datang kupas tuntas bersama dengan lamanregional.kompas.com. Habis ini kita lanjut lagi Bu Sembok malam hari ini. Kebetulan di Pantas Aceh ya. Jadi kita akan ganti dengan musik dan informasi seputar budaya Aceh bersama Mbok Nita lagi sorangan ya. Jadi minggu ini dua malam dengan Mbok Nita dalam malam-malam ini sorangan. Iya deh Bapak, pokoknya nelinga aja suara Mbok Nita, jangan bosan ya. Kita nelinga lagi lagu selanjutnya ya, sembari juga kita lanjut ke program selanjutnya. Ini ada Kau Siapa Punya dari Shine of Black.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Iah.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerawan Dengsana menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pasukan pengibar bendera atau Paskibra Kota Samarinda terus mengintensifkan persiapan fisik dan mental melalui latihan rutin yang digelar dua kali sehari, yakni pada pagi dan sore hari. Pemusatan latihan yang dipusatkan di kawasan Jalan Kesuma Bangsa ini diikuti oleh 42 anggota terpilih yang terdiri atas 21 personel putra dan 21 personel putri. Selain menambah ketahanan fisik di tengah cuaca terik, para peserta yang didampingi langsung oleh pelatih dari unsur TNI dan Polri ini juga difokuskan pada penguatan kedisiplinan, kekompakan, serta adaptasi lingkungan asrama. Salah satu anggota Paskibra Putri, Nafisa, mengungkapkan rasa syukur atas dukungan penuh orang tua serta antusiasmenya dalam mengikuti seluruh rangkaian simulasi pengibaran bendera. Menurut rencana, seluruh anggota Paskibra Kota Samarinda dijadwalkan akan dikukuhkan secara resmi pada Sabtu malam ini sebelum bertugas pada puncak peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus mendatang. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam esok hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Musik Huda. Musik Huda merupakan musik yang berasal dari Minangkabau. Musik ini merupakan kompilasi dari tiga jenis musik tradisional yang ada di sana, seperti Dikil Rabaro, Dikil Mundan, dan Salaulaik Saldo. Ketiga musik tersebut merupakan musik yang bernuansakan religi. Dikil Rabaro merupakan seni vokal yang memakai babaro sebagai ritme atau sebagai iringan. Dikil Mundan juga merupakan seni vokal yang memakai mundan sebagai ritme atau iringan. Salaulaik tersisa adalah seni vokal yang memakai nampan sebagai ritme atau iringan. Gabungan dari tiga jenis musik inilah yang disebut

0: Wah, sudah jadi orang paling sibuk nih. Pagi-pagi sudah di depan laptop aja.
1: Hai Dit, kayak hantu aja kamu tiba-tiba langsung muncul.
0: Ya kamunya sih, yang serius banget sampai nggak lihat ada orang datang.
1: Sebenarnya aku lagi gabut nih Dit, sampai sekarang aku belum dapat kerjaan juga. Sementara aku pengen banget bantuin orang tuaku, makanya aku browsing-browsing, siapa tahu ada lowongan pekerjaan.
0: Memangnya kamu mau kerja kayak aku? Modalnya cuma tekun aja.
1: Maksudnya cuma tekun?
0: Iya, cuma tekun aja. Kalau mau, nanti aku daftarin kamu buat ikut pelatihan keterampilan. Biar kamu bisa buka usaha sendiri. Dan kalau kamu tekun, pasti kamu bisa bantu orang tua kamu.
1: Tapi...
0: Sudah, nggak usah tapi-tapi. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung ke tempat pelatihannya. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih baik.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Berita kali ini bermula di Gunung Hiriwa, yang sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Trikora. Di sana, hiduplah dua orang bernama Yugi dan Nomba. Namun, keduanya tidak saling mengenal. Dikisahkan, manusia Yugi berasal dari timur, berjalan ke arah barat, dan manusia Nomba berasal dari barat yang berjalan ke timur. Mereka sama-sama tersesat dan bertemu di Gunung Hiriwa.

0: Hei, hei, kau siapa kah? Siapa di sana?
1: Eh, kawan, kau dari mana? Terus, kau mau ke mana?
2: Saya Yugi, saya dari kampung Yelu.
1: Baru, kenapa kau bisa sampai di sini?
2: Aduh, itu lagi. Saya mau cari perlindungan, kawan. Saya juga tidak punya tempat tinggal. Makanya, saya jalan ke arah barat saja terus. Karena saya dengar di lembah Hugu Lama itu sangat indah dan tanahnya sangat subur. Cuma, saya bingung kenapa saya ada di sini. Padahal saya mau ke lembah Hugu Lama itu.
1: Oh, kalau begitu pas sudah, kawan. Saya juga mau ke sana. Tapi saya tidak tahu jalan. Saya juga mau lihat lembah Hugu Lama itu. Baguskah tidak, ke?
2: Oh, begitu kah, kawan? Berarti, orang tujuan sama. Baru, kau sendiri nama siapa dan dari mana?
1: Saya pun nama Nomba. Saya berasal dari sebelah barat. Kawan, kita udah mau jalan. Tapi ini semalam ini. Lebih bagus kita istirahat dulu, ya. Besok baru kita lanjut. Lanjut ke Hugu Lama.
2: Iya, sudah, kawan. Kita istirahat sini dulu. Wah, wah, wah.
3: Itulah awal pertemuan Nomba dan Yugi dengan tujuan yang sama. Mereka bekerja sama untuk keluar dari Gunung Hiriwa yang kini dikenal masyarakat dengan Gunung Trikora. Mereka berdua menuju suatu tempat yang konon merupakan lembah yang indah, tanahnya subur, damai, dan permai, yaitu Lembah Hugu Lama. Di tengah-tengah obrolan mereka yang dengan singkat akrab, Nomba menceritakan pengalamannya menembus Lembah Agung Hugu Lama yang tidaklah mudah. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti cerita selanjutnya.
1: Yugi, kau pikir apa pagi-pagi begini, kah? Lebih baik kau makan impera yang saya bakar ini sudah. Biar kita bisa cepat lanjut perjalanan ke Lembah Hugu Lama.
2: Iya, kawan. Terima kasih banyak, ya. Saya lagi pikir, bagaimana ini caranya kita bisa sampai ke Lembah Hugu Lama? Kau bilang, kita orang mesti lewat Gunung Wanunga, toh?
1: Iya, betul, kawan. Kita mesti lewat situ. Kalau tidak, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kau lihat ini, kita tak kurung di sini saja, kawan.
2: Baru? Mau lewat gunung itu? Dok, cara bagaimana, kawan?
1: Kita orang mesti minta izin dulu dari Ratu Gunung Wanunga. Supaya dia bisa kasih izin untuk buka kakinya. Biar kita bisa lewat dia pucilah kaki, tembus keluar.
2: Aduh, kalau begitu saya tidak berani, kawan. Lebih baik, kau saja yang bicara dengan Ratu untuk minta izin, ya. Saya takut, kawan.
1: Yo, kawan. Nanti saya saja yang bicara dengan Ratu Gunung Wanunga. Supaya dia buka debu kaki itu. Kau tenang saja. Yang penting, kau bawa saya sampai di Lembah Hugu Lama itu, kawan.
2: Gampang itu, kawan. Kalau saya tembus Gunung Wanunga, pasti tong sampai di Lembah Hugu Lama. Karena saya tahu dia pun jalan ke situ.
1: Oh, kalau begitu, kita dua lanjut sudah, kawan. Kalau lama di sini, nanti kita dua dapat gelap, tidak bisa sampai di Gunung Wanunga, kawan.
2: Iya, sudah, kawan. Mari torong dua jalan. Tapi, kau ingat itu, eh? Kau yang nanti bicara dengan Ratu Gunung Wanunga.
1: Iya, kawan. Jangan khawatir. Nanti saya yang bicara. Bah, wih, kau jalan cepat, kah? Macam kau tidak semangat jalan begitu.
2: Ada satu masalah lagi, kawan.
1: Aduh. Masalah apa lagi, kawan? Yang betul saja. Yang berat tadi kita sudah lewat itu.
2: Begini, kawan. Saya ada pikir ini. Kalau saya turun ke Lembah Hugu Lama, dong takutkah tidak, ke? Manusia kah? Hewan kah? Tumbuh-tumbuhan di sana terima saya kah tidak, ke? Habis saya pukul hitam begini.
1: Betul, ya. Dong pasti takut dengan ku nanti. Bisa-bisa, nanti kau yang menguasai Lembah Hugu Lama itu. Karena makhluk di sana bisa mati semua. Lihat kupu hitam itu. Kita orang mesti masuk diam-diam, kawan. Jangan sampai dorang tahu kita ada datang di situ.
2: Iyo, tapi bagaimana? Sapu hati sedih sekali kalau nanti dong di Lembah Hugu Lama mati semua, kawan. Lebih baik terang dua batal ke sana sudah, ya?
1: Bah, masa begitu tuh? Kita sudah jalan jauh ini. Baru mau batal itu. Saya kecewa sekali. Tidak ada terlain.

0: semua akan hidup. Jadi saya mesti sembunyi. Tapi bagaimana ada bicara, eh?
1: Wah, wih, kok ada bicara dengan siapa itu?
0: Kawan, saya ada ide, kawan.
1: Ide apa itu? Jangan kau bikin tambah masalah lagi, kawan.
0: Begini, kawan. Kau kulit kan terang. Sedangkan, saya kulit hitam. Jadi kalau saya di bawah air, ratu gunung dan makhluk hidup yang lain tidak lihat saya. Jadi dong kira kau bisa jalan di atas air.
1: Aduh, saya takut kawan. Bagaimana nanti kalau ratu gunung tahu? Pasti kita akan mati.
0: Tenang, ratu gunung tidak akan tahu. Kau percaya saya saja. Dia tidak akan bisa lihat saya. Kau tidak lihat sapu kulit ini? Hitam gelap toh.
1: Oh, baik kawan. Kalau begitu kita orang jalan cepat sudah.
2: Dengan semangat, manusia Yugi dan Nomba bergegas menyusuri kaki Gunung Hiriwa, menembus lebatnya hutan menuju Gunung Wanungga. Setibanya di sana, mereka melakukan apa yang sudah direncanakan.
0: Kawan, ayo kita mulai.
1: Tapi kau lumuri dulu, kau pemadam dengan tanah liat itu, supaya kau tidak kelihatan.
0: Tenang kawan, sudah selesai ini. Kau sudah siap kah belum?
1: Sudah, mari kita mulai. Kau tunduk sedikit, biar saya bisa naik di kopi kepala.
0: Baik kawan. Sudah siap?
1: Sudah.
0: Mari, tolong jalan di air itu.
1: Ayo kawan. Tapi pelan ya, nanti saya jatuh.
0: Iya kawan, iya.
3: Hei, kau siapa? Kenapa kau bisa jalan di atas air? Kau belajar dari siapa, kah?
1: Salam, Ratu Gunung. Saya pun nama Nomba.
3: Oh, Nomba. Kau bisa jalan di atas air, kah?
1: Iya, Ratu Gunung.
3: Saya tidak percaya. Kau jangan tipu-tipu saya.
1: Tidak, Ratu Gunung. Memang betul. Saya bisa jalan di atas air. Saya tidak berani tipu Ratu Gunung. Ratu Gunung sudah lihat tuh tadi.
3: Saya lihat memang kau tertipu. Baru kau mau pergi mana?
1: Saya mau turun ke lembah Hubulama, Ratu. Tapi saya tidak bisa keluar kalau Ratu tidak kasih izin. Saya mohon Ratu kasih izin saya turun ke bawah kah?
3: Turun ke lembah itu untuk apa?
1: Saya dengar di sana depu pemandangan indah, terus depu tanah subur juga, Ratu. Manusia di sana hidup ramah, hidup rukun satu dengan yang lainnya, Ratu. Jadi saya mau hidup dengan mereka di sana.
3: Baiklah, kau pun niat mulia mau hidup damai dengan sesama, jadi saya akan buka jalan ke lembah itu. Tapi kau ingat, kalau saya buka kaki ini, berarti air ini akan mengalir terus panjang lembah dan gunung. Tapi bila suatu saat kau bikin hal yang kurang bagus, maka saya akan menutup kaki ini dan akan mendatangkan banjir serta malapetaka bagi semua.
1: Wah, terima kasih Ratu Gunung. Saya janji saya akan menjaga lingkungan, juga menjaga hubungan dengan sesama, Ratu. Percayalah, Ratu. Sepanjang air ini mengalir, kehidupan di lembah Hubulama akan tetap subur, damai, dan tentram, Ratu.
2: Mendengar janji manusia Nomba, Ratu pun kemudian membuka kakinya, lalu air pun mengalir, membawa manusia Nomba dan manusia Yugi menuju arah timur lembah Hubulama, atau yang saat ini dikenal sebagai Lembah Baling, berliuk-liuk melewati Yelu, atau yang dikenal sebagai Kampung Wesaput, dan terus menuju ke Merauke. Jejak perjalanan manusia Nomba dan Yugi ini adalah awal muasal terjadinya Sungai Baling yang memberi kesuburan hingga kini.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Eh, Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Ya karena di sana tuh lanjut di musik dan informasi budaya Kutai, Kutai. Aceh ya, ya Allah Mbak Nita dah lagu dari awal Aceh tiba-tiba ke Kutai gitu ya. Karena minggu ini kemarin tuh juga musik info Kutai gitu ya. Malam hari ini musik info Aceh sama Mbak Nita ya. Dan juga Nita malam hari ini sepertinya tidak membuka jalur telepon ya. Jadi kita akan membahas dan mengenal secara singkat saja seputaran alat musik tradisional Aceh ya. Tentunya mohon maaf jika ada salah-salah ucap, salah-salah cara baca ya dari Nita. Ini apa nih namanya? Klarifikasi duluan gitu ya. Jadi sahabat budaya, tentunya malam hari ini kita akan bahas tentang alat musik tradisional yang ada di Aceh gitu ya, karena memang salah satu yang ditunjukkan dari Aceh ini, kalau tadi kita bahas tentang rumah adat, itu rumah Aceh. Ini malam hari ini kita bahas lagi tentang alat musik tradisionalnya yang tentunya unik-unik dan juga punya makna yang mendalam jiwa. Bahkan seni musiknya ini udah ada dari zaman dulu ya, dan beberapa tuh malah masih ada, eksis sampai wahini gitu.

Aceh ini biasanya akan memainkan rapai sebagai instrumen musik pukul atau perkusi yang menjadi pengiring dalam kesenian tradisional Aceh. Terdapat juga beberapa jenis rapai di Aceh yang mana masing-masing tuh punya keunikan sendiri gitu ya. Yaitu rapai pasee atau rapai gantung, rapai daboih, rapai gerimpeng, rapai pulut, dan rapai anak. Nah, setiap jenis rapai ini karena dah diberikan nama yang berbeda-beda, jadi hasil suaranya juga beda-beda gitu. Jadinya kalau biasanya kan sama kayak rebana gitu ya, walaupun satu nama rebana tapi dia ada berbagai versi gitu ya, dan juga menghasilkan suara yang berbeda-beda dan akhirnya padu gitu ya di saat dimainkan bersama-sama. Dan akhirnya sama seperti rapai ini gitu, dengan suara yang beda-beda bisa menciptakan keberagaman bunyi yang memperkaya musik tradisional Aceh. Nah, variasi suara ini juga digunakan untuk menciptakan nuansa yang sesuai dengan tema atau jenis pertunjukannya gitu. Nah, baru satu alat musik aja udah bisa menciptakan keberagaman bunyi ya, yang tentunya menggambarkan bahwa alat musik tradisional dari Aceh ini benar-benar beragam gitu ya, dan juga tidak monoton gitu. Sahabat budaya, ini kita malam hari ini akan insya Allah membahas 10 ya dari alat musik tradisional yang ada di Aceh, yang mungkin bisa saja saat ini tuh masih ada atau justru sebaliknya hampir punah gitu. Oke, kita sudah kenalan sama rapai, kita lanjut dulu ya dengar lagu dari Aceh berikutnya.

0: adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Selatu lalat membawa banyak bakteri. Untuk berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.
0: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Ya keren deh, sana lanjut ya, masih dengan alat musik tradisional Aceh. Kalau tadi kita bahas terapai, sekarang kita akan bahas tambo atau tambu. Adalah alat musik pukul yang terbuat dari kayu dan juga membran. Dan alat musik satu ini juga umumnya digunakan dalam berbagai upacara adat dan kesenian tradisional Aceh. Masyarakat Aceh sendiri membuat tambo dari bahan iboh atau batang iboh dan kulit sapi. Tentunya hal ini juga memberikan tambo daya tahan dan juga kekuatan ya, yang membuatnya bisa digunakan dalam berbagai kondisi. Nah, kalau di masa lalu, tambo ini sendiri berfungsinya sebagai alat komunikasi bagi masyarakat Aceh, di mana mereka akan menggunakan tambo ini sebagai, selain sebagai alat komunikasi, menentukan waktu sholat juga bisa menggunakan tambo sebagai panggilan juga untuk mengumpulkan masyarakat ke menasah atau tempat ibadah untuk membicarakan hal-hal penting yang ada di kampung gitu. Tapi sayangnya penggunaan tambo sekarang udah hampir punah ya, karena memang makin terdesak juga terhadap teknologi ya, gitu, atau perkembangan teknologi, khususnya ada yang namanya mikrofon sekarang, pengeras suara. Terus juga sekarang udah ada banyak alat komunikasi modern. Kita kadang nggak perlu lagi pengumuman di masjid-masjid, di surau-surau gitu ya, cukup dari handphone gitu ya, udah bisa menggantikan akhirnya peran tambo ini dalam pengumuman dan juga koordinasi masyarakat Aceh khususnya. Atau kita kayak sejenis kentongan gitu kali ya, tambo ini gitu ya, fungsinya gitu. Kalau dulu kan apa-apa ada ini kentongan gitu ya, kalau misalnya di suatu kampung gitu mau ada perkumpulan dan lain-lain, itu ditepeknya ke kentongan gitu. Mungkin sepertinya tambo ini seperti itu gitu. Kalau udah bahas tambo, kita bahas ke selanjutnya, ada serunekale. Nah, serunekale ini adalah seruling tradisional yang juga tentunya punya peran penting dalam musik tradisional Aceh. Bentuknya sendiri menyerupai seruling bambu, tapi terbuat dari kayu, kuningan, dan tembaga dengan warna dasar hitam. Kayunya ini sendiri digunakan sebagai bahan utama untuk badan instrumen, sedangkan kuningan dan juga tembaganya digunakan untuk membuat bagian-bagian yang menghasilkan suara. Nah, alat musik serunekale ini punya sejarah panjang dan juga ternyata nih, sahabat budaya ya, sudah ada dari zaman kerajaan Aceh Darussalam. Nah, saat ini seruling tradisional ini sudah populer juga di beberapa daerah, termasuk di PDI Aceh Utara, Aceh Besar, dan Aceh Barat. Biasanya serunekale akan dimainkan bersama dengan rapai tadi dan juga gendrang dalam berbagai acara hiburan, tarian tradisional, dan juga penyambutan tamu kehormatan. Nah, kehadirannya si serunekale ini juga akhirnya memberikan nuansa yang khas dalam berbagai pertunjukan seni tradisional Aceh.

0: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spock pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.

Lanjut, Mbak sahabat budaya pendengar perempat, kita ke alat musik selanjutnya adalah celempong. Nah, celempong ini adalah alat kesenian tradisional Aceh dari Kabupaten Tamiang, Celempong. Celempong ini adalah terbuat dari beberapa potongan kayu yang disusun dengan cara tertentu, dan bahan juga struktur kayunya akhirnya memberikan ciri khas pada suara yang dihasilkan. Keunikan utama dari celempong ini adalah cara memainkannya dengan menempatkan di antara kedua kaki kita gitu sebagai pemainnya. Dan hal ini akhirnya memberikan keleluasaan dalam memainkan alat musik ini, menciptakan fleksibilitas gerakan pemain. Umumnya celempong ini menjadi alat musik tradisional yang dimainkan kaum hawa ya, atau wanita, khususnya para gadis gitu. Alat musik ini sendiri punya fungsi penting juga sebagai alat musik mengiring tari inai. Bahkan diperkirakan celempong ini dah berusia lebih dari 100 tahun. Usianya sendiri juga udah tua gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa alat musik ini tuh masih berlanjut, masih lestari gitu sebagai bagian dari warisan budaya Aceh. Selanjutnya juga ada bangsi alas ya. Jadi bagi masyarakat Aceh Tenggara nih ya, khususnya suku alas adalah suku alas tuh punya beberapa alat musik tradisional. Ini aja maksudnya ya. Jadi punya alat musik tradisional yang khas dan unik bernama bangsi alas. Instrumen ini sendiri bergerak atau gimana ya? Pokoknya di alat musik tiup gitu ya, dan itu juga terbuat dari bambu. Nah, kalau masa lampau gitu ya, pembuatan bangsi alas ini dikaitkan dengan kejadian seorang yang sudah meninggal dunia di kampung atau desa tempat bangsi tersebut dibuat. Dan ketika ada seorang yang meninggal, bangsi yang dah selesai tadi akan dibuat sengaja terus dihanyutkan ke sungai gitu. Tentunya ritual yang melibatkan bangsi alas ini tuh tidak cuma punya dimensi musikal aja, tapi syarat dengan makna dan simbolisme, di mana proses pengembalian kembali bangsi oleh pembuatnya itu bisa diartikan sebagai pemilihan suara yang dianggap paling baik dan juga merdu. Dan ya, lanjut ke alat musik selanjutnya, gendrang. Gendrang ini adalah instrumen musik yang dimainkan bersamaan dengan serunekale tadi ya. Gendrang ini juga termasuk dalam kategori alat musik pukul dan menjadi pelengkap dari musik tradisional etnik Aceh. Gendrang ini bisa ditemukan di beberapa daerah di Aceh termasuk Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Utara. Instrumennya dimainkan dengan cara dipukul pakai tangan atau pakai kayu pemukul khusus. Keberadaan gendrang dan perangkat musik serenekali lainnya juga tentunya secara keseluruhan ya mencerminkan warisan budaya dan juga tradisi etnik Aceh. Keunikan suaranya juga itu ada dihasilkan juga nih oleh pukulan gendrang yang akhirnya membuat bahwa alat musik ini nih khas betul, khas banget dari Aceh gitu. Selanjutnya ada Takto Trieng. Nah, Takto Trieng ini ada di daerah Aceh, kayak Aceh Besar dan Kabupaten Pidie. Dan ini terbuatnya dari bambu ya, sahabat budaya. Terus juga alat ini sendiri diletakkannya di tempat-tempat yang suci karena sering dikaitkan dengan pelaksanaan upacara keagamaan atau acara-acara adat. Umumnya, Takto Trieng ini dimainkan dengan cara dipukul, memakai tangan atau alat pemukul khusus juga. Selain sebagai alat musik juga, alat musik ini tuh digunakannya sebagai alat komunikasi tradisional di musola atau balai-balai pertemuan. Bahkan Takto Trieng ini juga bisa digunakan oleh petani di sawah sebagai alat untuk mengusir burung atau serangga yang bisa merusak padi gitu.

Hisau Today udah pukul 22 lewat 19 waktu Indonesia Tengah. Ya, sisa 3 lagi yang kita bahas ya di penghujung kebersamaan kita di Musik Info Aceh malam hari ini. Yang selanjutnya adalah Canang. Nah, canang ini adalah salah satu instrumen musik ya yang punya keunikan tersendiri nih sahabat budaya. Jadi ciri khas utamanya ini bisa dilihat dari material pembuatannya, yaitu menggunakan kuningan. Nah, kalau misalnya kita bisa mengenali alat musik canang ini, itu kita bisa lihatnya dari warna, tekstur, dan juga suara yang dihasilkan tentunya. Canang ini sendiri bentuknya mirip gong dengan bagian tengahnya lebih tinggi dari pinggirannya dan juga melengkung gitu pinggirannya. Desainnya juga mengandung unsur seni tradisional Aceh yang kaya akan simbol dan makna. Canang ini bisa ditemukan hampir di semua daerah yang ada di Aceh ya. Tentunya hal itu juga menunjukkan bahwa populer juga nih di Aceh, bahwa alat musik canang ini betul-betul menggambarkan kesenian alat musik tradisional Aceh. Dan secara umum canang ini sendiri digunakannya sebagai alat pengiring dalam pertunjukan tari tradisional Aceh, dan juga digunakan masyarakat Aceh sebagai hiburan bagi anak-anak gadis yang berkumpul gitu ya. Terus bisa juga dimainkan setelah menyelesaikan pekerjaan di sawah atau sebagai pengisi waktu senggang. Nah, alat musik tradisional selanjutnya adalah bereguh. Bereguh ini unik baik dari segi bentuk, cara membuat, ataupun fungsinya bagi masyarakat Aceh. Bereguh ini sejenis alat musik tiup ya, yang terbuat dari tanduk kerbau, dan bentuknya nih unik ya sahabat budaya, kayak karena bentuknya ini mirip kayak bentuk alami tanduk kerbau. Jadi bikin kalau kita lihat tuh, oh ini namanya bereguh gitu, mudah dikenali gitu ya. Kenapa dipilih ya tanduk kerbau? Karena punya bentuk dan juga tekstur yang sesuai untuk diubah menjadi alat musik. Bereguh ini punya rentang nada yang terbatas ya, sebagian besar tergantung pada teknik meniupnya. Dan selain sebagai alat musik, juga masyarakat Aceh di masa lalu ini menggunakannya sebagai alat komunikasi, terutama di lingkungan kayak hutan atau saat lagi ada di tempat yang berjauhan juga. Suaranya itu bisa digunakan untuk berkomunikasi antara individu atau kelompok dalam keadaan tertentu juga. Instrumen tradisional satu ini juga sudah ada dari masa lalu gitu ya, masa silam gitu, terutama adanya di Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Utara. Tapi sayangnya saat ini itu sendiri bereguh ini sudah jarang banget ya digunakan gitu. Tapi walaupun sudah jarang digunakan, keberadaannya ini masih tentunya menjadi bagian dari warisan budaya Aceh. Satu lagi ya sahabat budaya, ada yang namanya arbab. Nah, ini adalah salah satu alat musik Aceh yang tergolong hampir punah juga, karena walaupun hampir tidak pernah ditemukan lagi gitu ya, tapi arbab ini tentunya masih menjadi alat musik tradisional yang terkenal di Indonesia. Alat musik ini sendiri berkembangnya di daerah Pidie, Aceh Besar, dan juga Aceh Barat di Provinsi Aceh, Indonesia. Nah, kesenian ini ya, si arbab ini dulunya sering ditampilkan pada acara-acara keramaian rakyat, kayak hiburan rakyat, pasar malam gitu ya, dan juga berbagai acara seremonial lainnya. Nah, arbab sendiri ini adalah jenis musik tradisional yang punya ciri khas juga lagi-lagi ya, di mana biasanya alat musik tradisional seperti gendang, rebana, dan instrumen lainnya ini akan digunakan juga dalam pertunjukan arbab. Saat ini sendiri arbab ini masih dianggap sebagai seni yang sudah punah gitu ya, atau seenggaknya tuh ada tapi langka banget gitu, berarti temukan lagi gitu. Jadi bahkan ternyata seni musik A1 ini juga tercatat ditemukan pada zaman pemerintahan Belanda dan pendudukan Jepang. Oh, udah lama banget ya. Sampai sekarang sayangnya sudah tidak ada lagi. Jadi kita agak sulit nih untuk menemukan arbab ini di saat ini ya. Itu sudah 10 alat musik tradisional Aceh yang mana kita kutip dari masih eksis sampai sekarang, sampai ternyata sudah punah tidak ada lagi gitu ya. Dan juga tentunya menjadi pengingat juga ya, supaya kita bisa tetap melestarikan alat musik tradisional tidak hanya di daerah kita sendiri tapi seluruh Indonesia. Baik sahabat budaya, dah pukul 22.23 waktu Indonesia Tengah, sudah hampir selesai kebersamaan kita di Musik Info Aceh malam hari ini, dimana informasinya kami kutip dari laman website traveloka.com. Menjadi akhir kebersamaan kita Busu Mbok sahabat budaya di Musik Info Aceh ya malam hari ini ya, sama dengan
Nita tentunya sudah menemani kurang lebih 1,5 jam. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, ada salah-salah penyebutan dan lain sebagainya ya. Kita jumpa lagi mungkin di pesan antar komunitas Aceh, tentunya bersama dengan narasumber kita ya. Oke sahabat budaya, selain ini kita akan lanjut di kesenian Lamut. Tetap bersama kami di Radio Prompet Samarinda.

0: musik joget. Musik joget merupakan salah satu jenis musik masyarakat Riau Pesisir. Musik ini merupakan musik orkes yang mengiringi tarian joget. Kesatuan antara musik dan tarian memang sangat harmonis, sehingga musik dan tarian tidak dapat dipisahkan lagi. Musik tanpa tarian tidak akan hidup, begitu juga sebaliknya.
1: Baju moye, kombinasi bagus pas kali.
2: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
1: Kita juga tahu lah, baju cile dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lenso atau sepet tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
2: Betul tuh Aleona.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Ya kurang dan senang saatnya teman-teman berjumpa bersama Kesenian Lamut malam hari ini edisi ke-83. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: jangan aku yang disebutkan.
1: Tangan mulai bertindak di tanah,

Tuhan yang darah dan ampun saksi air mata semelah penemujan. Jauh meninggalkan negeri pagar besi lelangon, rupanya Raden menyatakan dalam menah. Ujar Raden ampun saksi, aku menyatakan penduduk negeri kota Blinggam akhir berak mbak dari hidup. Sebab ini Blinggam berlain daripada orang yang lain negerinya. Itu negeri Blinggam, bentengnya 7 lapisnya. Benteng pertama, benteng tembaga. Apabila ditumpuk matahari cahayanya benderang ketat jauh. Bila cahaya benderang merah, naik kawan pun dimantar kadir salah lagi. Pasti negeri Blinggam cahaya.

Beliau dan Ustaz Yani selalu dan lagi Pak duduk negeri Bring Cahaya Bring Hong Kenapa Cahaya Merah Seadanya Raden Mangiri Negeri Bring Cahaya Desa tersebut pula berganti.

sampai Anglong singgah bukang. Ini si Anglong, hati-hati. Ini artinya paman lebay jadi pejabat sekarang ini. Kalau ada yang kurang baiklah, hati-hati. Ini panglima lebay kalau kebanyakan laporan kepada lebay dan kakaduan yang kata tujuh, kurang patah lelupan pengaduan, kada baik si lebay. Kebanyakan usulan kada baik juga. Apa yang dilaporkan kada ketujuh lebay. Kalau nyata salah, kita perbaiki serang. Biar pembangunan tak salah, aduh gawiannya dibujurakan. Yang kata terang, kurang baik diperbaiki. Artinya semuanya bisa pintu pasti pintu pintu aja pintu kampung tanpa peringatan timbal bukan pakai awak kabur pang lima tumpuk kurang langsung Anglong singa bukan pang lima kucing habuk hati-hati kang pang lima ramai kucing hati-hati semuanya masuk negeri kita benua sabab pang lima lebay ini karena tujuh kebanyakan kahuan kebanyakan pander pander aja jangan lebay gawinya kada ada nang bujurnya gawe jangan terlalu banyak pander bila terlalu banyak pander tertinggal gawian pak bujurnya pak pang lima Anglong tuh bujur. Jangan paman lebih pemandang apa jadi den? Jangan banyak pemandiran. Ini berpandai bertengah jam gawian kada tertolong. Kada guna bujur jua ya si den. Perlu gawinya, jangan pandirnya aja. Ya, selawat satunya sih masuk lagi ke benar. Ya, macam perubahan. Jadi mesti bagus perubahan. Ujiannya panglima lebih. Hei, pakai jangan sebanyak. Pintu lo pasti pintu lo. Pintu aja pukul tanuk kris tanuk. Jaga, nanti ke benar. Kalau ada apa-apa, awas ikam. Ribut, beres. Jangan kuatir pun, tak yang negeri pun berjaga, jangan kuatir pun. Bukan. Apa jadi Bungkang? Siapa tadi di tengah? Bungkang Bapak yang makawasi, malu Bungkang deh tengah berkehematan. Mengusup kekehematan dulu. Hujannya panglima, pah bandar Gusti Sabtian kah? Engge, paman ulan teman. Tak lanjut juga panglima Anglong melihat lalu Bapak Anglong singa Bungkang yang sekalian. Lalu sujud masih pah Gusti Bandara. Panjang umur pun, ini maka pun. Di tengah-tengah pun, kada datang. Sama aja pun. Nang artinya nang sudah sakit lawas pun baik pun. Engge paman untung paman masih ada hayat di kantung badan paman syukur bagi kebaikan Gusti Bandara. Wah, panjang umur sampian lah ke mana sampian lawas bandar hanyar muncul. Engge paman sampai betulun paman saat itu dibawa saya di paman ke dalam asal dan hutan paman ulun paman dapat kesalahan paman kesalahan apa pun. Wah paman ulun paman sampat jadi geruda dulu lagi ini paman kok jadi geruda. Engge paman sampat pun jadi geruda. Baju mah tapi nama lalu tabulik dia macam apa nah macam ini paman waktu di perjalanan tak dapat sedap sana pulun halinya dapat sana pulun Raden Bujang Jaya. Bujang Jaya ada di si anak itu di sana memanah ulun jadi ulun tabulik macam biasa syukur pun bagi kemayangan kada pun pak jadi geruda tapi lah ingge paman baik paman dapat sana pulun paman ada di sana kerja artinya kemanakan dulu paman Raden Sejaya panahnya itu paman dipanahkan dulu jadi ulun kembali jadi manusia biasa syukur bagi kemayangan. Siapa paman pejabat lagi? Wah, ada yang lain pun. Nang mengatakan dia pun. Panglima lebay pun. Wah, ini yang lebay kah paman? Iya pun, ini yang lebay pun. Ayo pun, sampai masuk pun. Panglima yang banyak masing-masing. Ada yang maangka. Jadi kok, ayo kita tanduk. Raden, tanduk. Buat dalam tanduan, tanduk Raden. Buat dalam kursi kerja. Anggap dipikul Raden. Nyata apa ambung sakti gara ambung sakti paman kada usah paman dipikul paman kan ulun ada berbasis kalau paman ada bisi basis paman ada bisi tangan paman kada usah pian raja kan pada paman sakti dipikul diapai paman cukup paman udah diadakan tang yang wadang ada paman batik ada tengah paman pakai kelibai ada mata pakai paman melihat paman jadi pun kada handak paman artinya lamun diberi pikul dibawa nah kada handak paman nang dipikul itu paman eh ulang sudah kada dahayat jalan di kandung badan itu nang dipikul paman. Pintar juga paman Raden lah, kada mau dipikul lah, kada mau paman. Diambil paman, diambil kada mau paman lah. Tapi ada batik, paman ada tangan. Raden di kandewang, di kawasan dalam asana. Wapanya lupai orang mengerti melihat pegusiannya datang. Lepai lalu berlimpah di kerjaan dengan balik segera. Berlimpah di atas kursi lepai grup. Jatung pun pun beri pampun. Yang lebih sampaian ke nipon, ulang pon, sementara ini pon. Tapi pun bukan jadi raja pon, hanya saja panjabat pon, panjabat sementara pon.
artinya penjara sementara sampai ke dadap penuh mengerjakan. Engge, paman tadi makasih. Paman ulihat bangun-bangunan pamannya pina berlain. Pada biasa paman bagus. Paman Jakarta terusnya paman bagus. Sudah ini. Jakarta bangunannya paman beneka susunannya baik juga paman. Engge, pon. Anu pon sedikit aja pon. Baik nang saya sedikit aja pon. Kalau ada orang pina pagak pun dibagi pon. Ini pun ada pun musim panas sedikit pon. Kalau musim penghujan hanya pina rusak pon. Aturan pabian dua dulu pon. Ulangnya cuma menambah sedikit aja pon. Inge, paman sukun juga pang paman eh, yang bisa dua pas paman eh, nang saya kilan bisa menambah paman dua kilan. Inge, pon. Nah, ulun harap sampian, pun perlu mah menurut ada menjadi raja sementara, ulun hanya wakil sementara aja pon. Tak benar sampian juga pun perintah sampian. Inge, ni yang lapai banyak banyak, ni yang lapai terima kasih.

0: sihin dan meruan semenyada wayang bung semenyada. Rame kasungan sekalian telah merajin menjadi raja di negeri Pringgam Jaya.
1: Wah banyak hilang dia maya Palinggam negeri Palinggam.
0: Kisah tersebut pula berganti akhirnya menceritakan Sahir Raden datang di gunung layang mencitra.
1: Kisah tersebut pula berganti menceritakan

bujang menyarap si kakang, bujang Citra. Apa ding? Ayo kakang kita berjalan kakang ke tengah padang. Ulun kakang ada semalam dah sangat bibir ni. Oh, ada dalam sana tadi. Kakang ada di sidang sana sana. Galuh bumi langsari. Ulun tinggal waktu itu di dalam sarang burung. Ini apa bayar sampai ke tengah padang dilihat yang kosong semuanya di dalam sarang. Pak kakang, ini masa apa kalom? Jadu kakang bujangnya Citra. Oh, kenapa dia menyemangi?

dilengkap dengan dasar tabuan. Wajah Raden Bujangnya kita dengan mbak juga. Kalingan Bujang Rasi. Ini Bujang Rasi. Apa kakang Bujang Citra? Pak, kata-kata tahu lagi. Kemana kesian-kesian yang dibayau? Lamun demi itu dengan pertahanan kulinya timbul macam ini baik kita artinya merupai bakat kalau kamu ada bakat ya ding artinya kalau kamu bilang sari ini kakang lu karena kan tahu lagi kakang rasanya tapi saya dia ding lawan saksian itu dapat dia pulang hilang meninggalkan kadang tahuan maka lu pasannya sudah ujian-ujian kemana-mana kan dengan kalau kakang sari datang ini kan ada ketahuan pak dimapa kakang pikiran malum dia punya ngerasa perasaan kulingnya kalau nengapakah yang mengganggu setting ini kadang tahu lebih kita cari sampai kemana ah kulingnya bersumpah pada pelonceng yang menang hari ini kalau kada dapat pelonceng gemilang sari kada pelit aku kemana-mana ini kakak mulut itu dua kakak untuk berjarah sih kalau kada dapat setting harus masih tidak pulang dalam alat ayo lakas kakak ayo sih kita jalan dengan

tulung kakambat dan nulun cedik. Aku dengan menulung jodohnya bujur aku kadang melihat non cedik. Tapi rasa raja-raja pentingnya aku melihat aku pikir kada berjauhan dan berpaikan. Ini kakang kada jauh lah 20 kakang. Masih ada kakang berlain.

susuk riba bertemu riba, susuk alas bertemu alas. Gunung tinggi naikinya, jurang dalam dikunjunginya. Daripada asyik keras berjalan dua bersaudara.

0: Menjindra, layang menjindra.
1: Ding, yang rak sih.
0: Apa?
1: Ah, kita kan kayak gak ding. Semalam dengan kita ada di bari oleh pakaian kita. Oleh yang kalah, itu Widaya. Lawan kalau aku maksud ya, kita ada di bari minyak meminyak semalam ding. Hingga kakak minyak apakah? Oh, kan ingatlah. Minyak di kijang semalam kita gunakan, ayo buka supalnya. Ucap hidup barang siapa makan minyak di kijang ini artinya. Lah, sana bro, terbang, lajunya berjalan. Wah, kakang hanya rungkai ngantarkan. Ayo, Ren, lakas deh, keluarkan deh. Lalu, keluarkan minyak sidang, bapak yang dibuka sumpalnya, jeparan dua parah, dan sana tarjum. Jalan separa jalan. Di dalam malas, jalan berjalan dalam hutan. Lah, sana burung, raja wali. Telaga, kayu, kayu apa? Telaga, tunggu, tunggu, terhambur. Daripada derasnya para dua peradang sana menggunakan awan pemberian kala Wisnu Wijaya. Daripada derasnya Raden menyusup nyalet, menyusup jadi mbak pelantara yang sekalian yang dia kaparkan.

jarain bujang citra, deh, bujang rakse. Apa kata mati? Lamu kadang kadang ada bunyi suara ayam itu dengan. Inge, kakang kalau ada salah pandangan lu kakang mendengar kakang punya suara ayam petang kuak kakang. Apa kakang biasanya? Nah, biasanya di pas nak diurang tu dengan. Raden tatkala jam pukulnya 5 datang ke ujung lagi ke ujung penuh.

tun nabi sing awan angkal raden datawang lagi nabi awan siring awan dina di siring awan rakanya tak pujukan tak pemintu sang pujukan lima pembunuh anaknya karasmin setiap baik karasmin setiap masa saatnya terhutang kalau di pembalasan bertulis di dalam darah artinya hutang darah, hutang jiwa bayar jiwa. Ini rasa raja kerajaan Malaya, ratus sapu juga. Jadi membuat Krasmin membuat sangat ramai dalam.

bujang ngerti, kakang, bujang citra, apa ding, pas, kakang, kakelan, gantungan, buahnya masak, abang. Iya, tinggal kita kan ada boleh tinggal memakan kurang dengan kalau kata kita ampun jadi ngapa? Aman liur, kan kita rasa berjuruhan. Tapi kalau kalian kambingnya, aku kira rasa bertanggung boleh rasanya. Iya, tinggal manisan depan lagi, pak. Kita berjerajak panjang-panjang manisan orang ni. Hei, sampai ke kampung manisan. Kabun kabun awan raden berdua nanti di ujung nanti. Kabun di ujung nanti artinya dikabarkan orangnya tua laki istri.

Ianya pada tua laki sini, di ujungnya anak dia, babon-babon awan, banyu ikutan ayam. Kurangnya tua, kampung di ujung kampung. Oh, banyak dua lakinya istri, kurangnya tua, pada kampung-kampung awan. Kurangnya tua, datunya ungkuk. Itu dah tungkuk laki bini, lawan bininya galuh biang hirang. Ini dua lakinya bini tinggal di ujungnya kampung, di ujungnya negeri. Ini bapak itu kanan bini, lawan bapaknya nanti dingin. Ini anak mempunyai ayam-ayam. Dan kurang tua banyak diisi ayam titik bingungan. Apa yang membuka lawan sini, kali rupanya kena mempunyai ayam. Ayam berkata gampang, bahaya terbuka lawan orang tua, kena sembuh, anak ayam. Anak dia kena gampang, bumbu-bumba, ayam. Jangkaunya, ayam bini semuanya. Wapanya Raden, bapaknya tidak kali muncul ke tempat orang tua. Itu bergagap, ayam, artinya berkokok. Nah, ayam, ayam itu semuanya. Orang tua lemak mendengar, ayam kan gampang, ini berkakak, ini bukan, ayam bukan. Itu boleh bergagap. Orang tua lawan terkajut di orang tua, hus! Kalau iblis si orang tua jalan belakang, kalau manusia jalan di muka. Ini yang berdua pedang.

orang tua kan gampang makam beli kan nasi dingin. Sambil orang tua kan gampang daripada Tuhannya datu empok empok belakang sini terlipat dua. Rambut sini kena putih kuning lah dua laki ini. Orang tua kan gampang rambut sibak sibuk malam orang tua lawan bakul nasi sebuting tapi kapitan dikasih. Ambil menyingkap rambut, menyingkap kain matam, tapuk kain matam kayak gendam gugur. Tak patah anak pihak sedikit ampati kum. Ya, dia anak pihak sedikit. Dia ada raden berdua kada gampang melihat sambil menenawakan. Tak tahu raja cukup buntung berdua. Handak tak tahu nyari kalau orang tua serik. Apa yang datang kuk melihat kan para juga melihat kan anak berdiri berdua saling baikkan rupa. Tampil nempar yang perupanya. Ya, rupa. Siapa ini yang berdua nih? Siapa? Wah, kaya, ulun kaya, ikan siapa? Ulun kaya sasat lumampah, kaya sasat berjalan, kaya ulun. Ikan sasat berjalan, inggit pon, sasat pon, ulun berjalan pon. Oh, jadi kan sasat berjalan lah, berjalan datang di mana? Kadang ulun berjalan sasat, kau udah sampian. Oh, mana? Oh, banyak alun diam, kirang lalu, apa ul? Jangan pindah, kenapa? Nah, kau tahu lah. Ini nang sakatnya nah hilang, hilang ayam kita malar. Ini ayam berhilangan. Nih, nang dua nih. Ini maling, ini kada salah lagi berdua-dua nih. Tak kajut, terakhir ini bujang citra. Lalu bujang raksin, lalu dituduh maling. Terang nyantai kam nih. Segal kabun-kabun nih kam lempeh-lempeh. Amun kambang bila besukan, tapi ada. Ini pang maling yang berdua nih lah. Hei, kam kada kakaruan nih kam. Gila kam bisa jadi maling di sini tuh ya, tuh. Kali kamu belajar, Tuhan jadi maling, Tuhan bilang anak parang gedubang kau ni pelik kecak. Ikan kau dah apa lagi? Kuiri, Tuhan kamu berdua. Lalu kajut Raden berdua pedang sana kujarnya Raden. Pak Kai, ulun kaya tahu mau berbuat kai belum biasa. Mencutan kaya, jangan nanti yang mencutan berturang. Ambat kuitan kan baru biasa mencutan. Apalagi berturang, lawan apalagi berturang ulun kan bisa jadi maling. Cak, kada salah lagi kamu berdua ni. Ikannya apa kan datang kembali bila berada-berada. Ulan ni sebujurannya pak kaya datang lumampak sasat di perjalanan. Oh dia sasat jalan. Bahkan apa? Ini isu kata kemarin nih. Nih tak kamu benar aja nih. Tak baru mana aku yang buka lawan kalau kaget ya. Berapa kali yang jaga uli tangkap. Ya kaya belum biasa. Ulan kaya pencuntan belum biasa. Ulan jadi maling. Jadi saya benar aja kan siapa kan ngarang ya. Aku anak tahu mereka berdua ni siapa. Ulan ini kaya kalau nak sampai yang tahu. Ulan ngarang ulan Raden Bujang Citra. Ini nak kakak ulun ni bujang citra, adik ulun bujang raksi. Oh, bujang lah. Hei, bujang siapa? Bujang citra. Siapa nak? Bujang raksi. Oh, bujang berlekam lah. Belum buat ini nak cerita. Kaya kaya ulun bujangan, kaya datang kemari kaya. Nah, ulun kaya balik tanya balik takut nang sampian. Ulun hendak bertakut nang sampian siapa jenang, siapa ngaran, apa penduduk mengir kota benua. Nah, nanti kami nak tahu. Tuhai lo nak tuhai ngaran kuni tuhai jenang datu ungkok tuhai. Nang paninya kami itu he, diam hilang itu he. Aku ni itu he, diam di ujung negeri, kamu di ujung kampung. Ya, di gagalian aku ni, besar tanaman, artinya bakal kabunan. Aku ni orang petani, itu he. Oh, jadi sambil orang petani lah. Cuy, aku orang petani, cuy. Negeri ini, negeri apa ngaranya? Nah, kali kamu nak tahu, itu he, negeri ini ngaranya. Negeri artinya. Ini anak dia, yang dah kabarkan, awan piring awan. Oh, jadi negeri Siringawan lah, kayak cucu negeri Siringawan. Jadi kan kita ada kemana nih? Kada sebenarnya ulunin kayak sasat berjalan kayak oh, artinya lo sasat berjalan singgah-singgah ya, produk mana dulu? Tapi ini kamu orang baik, kayak ulun orang baik kayak. Nah, aku balik tanya lo nih kang, gimana negeri kota benua kang? Siapa ngaran ayah? Siapa ngaran bunda? Ini mah kang kayu banyak-banyak, kayak minta ampun atau nih? Cuy, wah bunyi panggang cuy, lagi kamu orang baik aja. Aku ni cuy pernah malum lah mata tapi hawa ni cuy banyak maaf aja cuy aku nak sampai ke maling tadi. Oh itu biasa aja kan kaya nak kada mengenal lagi. Eh cuy, amun kuliah tidak pada berdaya pun potongan maling pina gagah berdua ni. Amun kuliah tidak berdua ni kada berdaya pun jadi maling. Kalau pegawai kan masih sehat kuliah tidak pegelangan kuliah tidak ganal pulang ada berdaya. Mereka menjadi maling atau jadi pencopet sampai tidak kuliah gagah kalau pegawai ni. Kalau pegawai ini kaya bisa aja pang ulun juga kaya kalau pegawaian. Eh cuy, aku betakon di mana negeri kota benua? Siapa ngaran ayah bunda? Nah, sebenarnya kaya ulun ini kada tahu di umah kada tahu di bapak. Cuma ulun datang di gunung layang menjintra. Oh, datang di gunung layang menjintra. Inggih. Cuma ulun ada dahulu di si bapak angkat. Cuma putra raksasa bapak angkat ulun dahulu di gunung layang menjintra. Gambar, ini pengen sekongnya nih. Nah, ulun ini berdua besar popok.
Jadi ujar Raden bujangnya rasidangan embar juga. Nah, ulun nikahi main kedua. Ulun nikahi asal di tengah padang kali ya. Jadi di tengah padang dulu asal berdua benang senak. Adi mulun bini-bini kaya ketahuan hilang ya sampai kemarin ya. Asal ulun berdua benang senak di tengah padang. Diharapu ledang senak ulun. Udah ulun burung. Ngarannya burung kagak. Wah seru saya. Oh, jadi kamu dihagir burung lah. Dihagir palihara burung lah. Enggak, ulun dipalihara burung. Gagak bos seru jaya. Jadi waktu itu ulun melihat burung putih. Menamanya asap burung. Sekali aja nah dikakanginah pun burung.

0: 马往里想，几多年子的你拉巴萨巴，你拉巴萨巴，阿比斯巴尼西。
1: Saya Davano Faladrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
2: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
1: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
2: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: 04 RRI. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
2: Pernahkah Anda bertanya mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
3: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
4: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya sahabat budaya, kita lanjut lagi di Berenggah malam hari dengan sajian lagu-lagu Minang. Tadi sudah dibuka dengan Pulang Kabako dari Ipang. Masih ada banyak lagu-lagu Minang malam hari ini, bisa di request di 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819-984. Bisa juga di Facebook Pro4 dan juga live chat RRI Digital. Sebelum Nita angkat yang telepon, biasa nih kita bacakan dulu, ada Pak Opik. Hadir Pak Opik di Cirebon nomor 5 ya, nomor 5 Ayah Bangi. Oke, terima kasih Pak Opik ya. Kita ke telepon biasa dulu sebelum ke WhatsApp. Halo, salam budaya.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar, Busu?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Aman ya. Habis ini beristirahat langsung kah?
1: Iya, istirahat.
0: Oke lah. Berarti langsung kita mau request lagu apa nih?
1: Yang ada lagunya.
0: Yang ada Janji Nang Memisahkan, Bakanai Pakasiah, Bakawan Bayang, Saluang Pak Imbau, Dikatokan Kawan Labiah Dari Kawan, Baku Buah Seso, Ragam Hidui, Tulang Salapan Kare, Pulanglah Buyuang, Talambek Datang, Cinto Jan Di Bali, sama yang terakhir Mainan Cinto.
1: Talambek Datang.
0: Talambek Datang, oke siap. Sapanya ada Usap Derahim, silahkan.
1: Katanya kepada teman-teman pendengar Pro4 Samarinda, antara lainnya ada Busu Abdul Syukur, Busu Ago, Busu Mamat, Busu Rinjani, kemudian Mbaknya, Mbak Sanavia, Mbak Yuli, Mbak Reni, Mbak Titin, kedua-duanya Neila, Mbak Nana, Mbak Eka, Mbak Mudrika, dan semua teman-teman pendengar RRI Pompas Samarinda dimanapun berada, saya semuanya sampai terkecuali. Okay. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Donita.
0: Terima kasih juga Busu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Abdurrahim sudah tamat ya. Etam siapa lagi di telepon WhatsApp? Halo, salam budaya.
2: Budaya kan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar Busu?
2: Kabar baik nih Mbok, alhamdulillah bisa gabung malam ini Mbok ya. Jarang sekali bisa gabung Pro 4 malam ini Mbok.
0: Oh iya kah, kenapa?
2: Karena habis Pro 1 tuh terlelap sudah mata nih Mbok.
0: Jadi ini masih terbangun ya?
2: Iya, karena malam minggu kan Mbok. Alhamdulillah. Besok kita jalan santai, Mbok.
0: Mantap.
2: Di Kelurahan Lobakung nih, Mbok. Oh, acara mantap. Jalan santai, iya.
0: Kemerdekaan ya.
2: Iya, Mbok.
0: Pulang bawa door prize, Bu, ya.
2: Bu, door prize-nya ada 100 macam door prize. Hadiah utamanya ada 4, Mbok.
0: Apa tuh?
2: Kulkas. Apa namanya ini? Kompor gas, kipas angin, serta apa namanya yang itu nah, dispenser kah? Apa? Yang gana itu nah, lain dispenser. Apa namanya mesin cuci? Nah,
0: iya jadi, berarti besok
2: jadi 4.
0: Ya, berarti malam ini. Dopres.
2: Hah?
0: Berarti malam
2: ini Kelurahan Lobakung melewati RT, Mbok.
0: Iya, berarti malam ini jangan lama-lama begadang biar bisa subuh langsung dapat kulkas.
2: Iya, Mbok. Alhamdulillah berkat doa Mbok mudah-mudahan aja.
0: Amin. Kan.
2: Kalau bisa kompor aja, Mbok. Ui. Kompor gas. Jadi aku gorengannya kan menunggu nambah lagi.
0: Betul. Soalnya... Amin.
2: Iya, Mbok.
0: Berarti mau request lagu apa nih, Busu?
2: Apa tadi yang terakhir tadi, Mbok?
0: Mainan Cinto.
2: Nah, Mainan Cinto. Salam aja terutama sekali yang ada di Lobakung bola. Ini lagu-lagu Minang kan ini, Mbok?
0: Iya, betul.
2: Iya, yang ada di Lobakung, orang-orang Minang. Yang lagi jualan masakan Padang, masakan segala pokoknya selamat malam aja lah. Oke. Untuk Mbok siapa ini tadi?
0: Lupa nih.
2: Mbak Nita.
0: Wanita.
2: Monita, ya Monita. Di RRI Mbok ada kegiatan apa Mbok?
0: Belum ada nih sementara Busu.
2: Belum ada nih ya. Iya. Oke lah Mbok ya, selamat malam Busu Mbok di mana saja berada. Semoga apa aktivitasnya malam nih lancar.
0: Amin.
2: yang lagi sebagai panitia perlombaan juga lah. Ya, tetap semangat karena suasana apa namanya, Mbok ya? Hari kemerdekaan ini kita harus merayakan, Mbok. Pawai pembangunan tuh harusnya ada, Mbok, karena itu sejarah. Kalau sampai kada ada, aduh terlalu bujur, Mbok.
0: Masa di anggarannya
2: kelurahan. Kelurahan bisa ngadakan, Mbok. Masyarakat bisa ngadakan, Mbok. Di RT RT. Itu sejarah, Mbok. Enggak boleh dilupakan momen-momen itu, Mbok. Iya.
0: Iya, makasih atuh Buso. Dah ada beantri.
2: Ayo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa antrian selanjutnya. Halo, salam budaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya, salam-salam budaya.
0: Ih, apa kabar?
3: Kabar baik, Buan Mbak Ita. Ya bukan Mbak Ita ya?
0: Iya.
3: Lagunya lagu apa aja nih Mbak Ita?
0: Lagu Minang malam hari ini ya.
3: Lagu Minang sampai ke berapa lagunya itu ya?
0: Nih kita bacakan dulu ya. Ada ya.
3: Saya bacakan nomor 5
0: tadi, nomor 5 Ayah Bangi. Habis nih kita dengarkan, mau itu aja ikut gabungan kah yang lain?
3: Ya ikutlah yang lain aja dah.
0: Ya, mau yang lain?
3: Yang lain.
0: Apa? Nomor berapa tuh? Ada 13 nomor nih.
3: Ya nomor 13 apa itu?
0: Mainan Cinta tadi dia request juga sudah sama Busu Sulaiman Tela.
3: Nomor 12
0: Cinta Jan di Bali.
3: Ya itu aja deh, belum ada yang request kan?
0: Belum.
3: Kalau di rekaman ini ada lomba ini, Mbak.
0: Apa tuh?
3: Lomba naik tiang listrik.
0: Sembarangan Busu nih, boleh. Ya Allah.
3: Loh, tiang listrik kan ada 4 ya kan? Sampai duluan sampai ke batasnya itu kan nyala bendera merah putih kan. Nah, itu kan aneh-aneh Mbak, 2026 itu kan aneh-aneh Mbak Nita.
0: Ini enggak tujuan, bahaya. Ya Allah. Iya, tadi sapanya nih Bu Semisran.
3: Sapanya buat Bu Semamat, buat ini Bu Edo, Bu Su apa nih Tela-tela, Salmon Tela-tela tadi yo, Jilo Bakung. Salmon Tela-tela ada kawanku Jilo Bakung tuh namanya Isna, kawan radio. Oh. Habis itu buat Bu Suaga, Bu Sukutai. Salamnya buat Naita ini merdeka sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Mantap.
3: Ya kan Naita ya?
0: Yo, benih. Oke. Okay.
3: Baik banyak terima kasih.
0: Yo, makasih juga.
3: Jaga kesehatan Naita ya.
0: Yo, siap.
3: Jangan lupa waspada si jago merah.
0: Oke, siap. Makasih Bu Sumisran, selamat istirahat.
3: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kerandeng sana dah. Ada berapa orang nih Tama? Empat orang ya. Yang Tama ya baik telepon WhatsApp maksudnya, dan juga Facebook Pro 4. Dan juga di Facebook ada lagi yang gabungan, ada Busu Belibis ya dari Lampung hadir sobat sida. Siap, terima kasih Busu. Ya masih Nita tunggu yang enggak tamat gabungan di telepon, di WhatsApp, di Facebook dan juga live chat RRI Digital. Lagu kita masih banyak yang terrequest baru 4. Masih banyak aja waktu etam nalinga lagu hak dulu ya Busu Mbak ya, sambil nunggu Busu Mbak galangi gabungan lagi, etam nalinga lagu yang selanjutnya nih.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

0: Ya kerennya senang lanjut. Ya udah dua lagu diputarkan. Waktu itu juga sisa setengah jam kurang lebih. Masih Kawatama 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819-984. Bisa juga di live chat RRI Digital atau Facebooknya Perempat RRI Samarinda. Masih dengan sajian lagu-lagu Minang ya, karena di sana dah ada dua lagu tadi diputarkan. Masih ada yang tersisa belum di request, ada Janji Nan Mamisahkan, Bakanai Pakasiah, Bakawan Bayang, Saluang Paimbau, Dikatokan Kawan, Labiah Dari Kawan. Terus ada juga Baku Buah Seso, Ragam Hidui, Tulang Salapan Kare, sama yang terakhir Pulanglah Buyuang. Ayo kerana sana ini baru beberapa menit yang lalu ya, sekitaran 17 menit yang lalu telah diterima kabar juga telah terjadi musibah kebakaran saat ini di kawasan Palaran Samarinda sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Api terlihat besar ya di video ini ya kerana sana, semoga sudah padam ya. Dan juga tadi sempat ada yang lewat gitu ya, kayaknya menuju ke sana mungkin ya, atau tadi ini ya ambulans gitu ya. Tadi ada yang mobil bersirin lewat sini di malam minggu ini ya kerana sana. Yo ya Allah, sedih banget. Mudahan hak yang terbakar ini segera padam apinya gitu ya. Dan juga jadi pengingat etam ya, untuk lebih berhati-hati lagi ya busuk mbok ya, apalagi di cuaca kemarau tadi ini ya. Dimana informasinya dari Instagramnya kabar Samarinda underscore official. Kita sapa penelpon selanjutnya. Halo, salam budaya.
1: Salam budaya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan hari kemerdekaan ini, marilah kita beramai-ramai untuk cucuk jarum.
0: Kenapa dikit cucuk jarum?
1: Ya Mbak Yuli kah, cucuk jarum Mbak Reni kah, ya nih. Untuk syukur kan, ini sambil nyapa Mbok
0: Mbok
1: Ibrahim kah, Busu siapa lagi, Busu Syukur kah, Busu Abdul ini siapa, Busu Haji Ahmad Riyadi kah, Busu Misran kah, Cucuk Jarum. Busu saya nih Mbok, balapan lari aja Mbok atau balapan karong.
0: Oh iya bener. Mohon saya jadi penonton aja hak tim hore.
1: Jadi saya tuh Mbok takut kita tuh ngantuk Mbok. Macam nyasa telannya kita paha nih ulah.
0: Iya hak tuh ndak berikas lagu apa hak nih.
1: Iya dah. Adakah judul lagunya Ambo dari Sumatera Barat, sponsor dari pabrik Lamang Tapai?
0: Leh. Ada aja pulang.
1: Supaya kita ngantuk Mo.
0: Iya.
1: Jadi apa namanya, putar aja Mo lagu semuanya.
0: Oke.
1: Jadi menyenangkan aja boy. Jadi tadi kebakaran kah?
0: Di Palaran nih sekarang nih.
1: Saya ini buka HP ini masih. Nah, jadi Mbok yo. Nih Mbok, saya melengah nih Mbok. 2 meter tuh apar Mbok. Untuk pemadaman api itu. 10 kilo Mbok belakang tuh Mbok. Anak saya itu saya beri segala Mbok. Jadi Mbok yo, itu kan harganya 700.000 mah Mbok. Itu mencegah kebakaran tuh di dalam sendiri, dalam rumah Etam sendiri. Jadi mau ada apa-apa kan Etam buka picunya Mbok, semprot. Jadi kan apa namanya, merambat kemana-mana. Nah, tadi kebakaran juga harusnya di mana tadi ya, di gagang nibung kan Mbok ya. Makanya saya padahal kan nanti kalau jalannya bunyi saya kan sejam kah, tiga jam kah, bunyi saya listrik itu dimatikan, AC dimatikan misalnya Mbok, kipas angin itu dijaga benih. Nah, diperiksa dulu misalnya Mbok. Kita tahu lah Mbok, gas tuh ya, ini sedikit pencerahan Mbok ya. Gas itu mulai sebenarnya tidak berbau dulunya. Kita, jadi selama yang tegak kebakaran tuh berbau itu Mbok. Kita kan pengen cium bau gas tuh kan. Nah, itu mulai dari pemerintah supaya apa namanya tuh, masakan ini tidak lengah. Apabila berbau berarti kan bocor. Nah, coba nyandik berbau Mbok, mungkin banyak dah kecelakaan orang kan. Nah itu Mbok ya, soal tahu aja, ini kan pencerahan nih Mbok ya. Jadi Mbok membangun rumah tuh mahal Mbok, jadi dicegahlah dengan etam sendiri, Mbok apart tenang Mbok. Ya kan Mbok ya. Maka saya lemon Nita, jadi sebagian kita ngantuk. Ngantuk aku lah, ya kan gitu kan. Maka saya mau Nita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon selanjutnya ya. Tengahnya terakhir nih, halo salam budaya.
2: Halo, salam budaya, budayakan salam.
0: Apa kabar Mbok?
2: Kabarnya baik leh.
0: Alhamdulillah, belum tidur kah?
2: Belum, aku senang dengerin lamut itu nah.
0: Oh iya, mah. Nih Minang juga nih lagi kita malam nih, senang nih.
2: Iya kah? Apa ya kalau Minang itu kurang tahu.
0: Apa ikutan aja?
2: Ya, dibolehkan aja lah.
0: Dibolehkan aja lah, oke lah. Tapi sehat ya Mbak Yul ya.
2: Alhamdulillah sehat aja.
0: Malam minggu nyaman leh orang.
2: Nyaman anak muda.
0: Nyaman anak muda, orang tuh hanya biasa mah.
2: Biasa-biasa aja.
0: Oke siap. Ada ya. Sapanya kan Mbak?
2: Salamnya ada Bu Sumama tadi ya. Berarti belum tidur ya.
0: Belum.
2: Selamat malam, ada Mbok Eka juga, selamat malam Mbok Reni, Mbok Nana, Mbok Mutrika, Mbok Sanawiyah, Nailas, Busunya ya, Busu Abdul Rahim, Busu Abdul Syukur, Busu Misran, Busu Ago, Busu Iis, Busu Renjani, ayo Busu Renjani masuk, tamat Busu. Lama enggak tamat nih orangnya.
0: Lagi sibuk kayaknya.
2: Semoga sehat aja ya.
0: Amin.
2: Ya, salamnya buat kelanya aja sudah. Busu Julak Sarundeng.
0: Iya, betul.
2: Lupa terus kalau menyalami itu. Ya sudah, salamnya buat segalanya aja. Kita tunggu lagunya Mbak ya.
0: Siap, makasih Mbak Yul.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini barusan saya dikirim juangan Bu Semamat yo, apinya lumayan pore juga yo. Beren lekas padam ya, dan juga yang terkena musibah diberikan kesabaran, amin. Oke, kerandeng sana dah pukul 23.35 waktu Indonesia Tengah. Sudah hampir habis pupus kebersamaan tamu di Berenggah. Lagunya nih sisa 2 yang di request ya, dah 6 menit dan juga 5 menit. Jadi tamu nalinga lagu ya. Selanjutnya ada Mainan Cinta.

Rani Sun ada pukul 23.45 waktu Indonesia Tengah. Saatnya menit akhiri kebersamaan Etam segalanya malam hari ini ya, dalam rangkaian sama Rinda malam edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 ya. Dah menit tengah ini malam minggu kita telah pukul 19 dari sampai wayah ini. Mohon maaf pun ada salah-salah carang, pun ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kita galanya. Semoga ada bisa menghibur kita dan juga ada manfaat yang kau diambil dari nita malam hari ini. Makasih banyak yang dah meramaikan berenggah ya malam hari ini. Dan juga kita jumpa lagi di malam-malam lainnya ya Bu Sam Mbak ya. Jangan lupa bahagia selalu, jangan lupa apa ya? Jangan lupa istirahat deh malam hari ini ya, karena besok minggu ini tegaknya ramai banget orang mulai jalan santai ya. Karena hari Senin kita akan menyambut hari kemerdekaan. Yeay, selamat ulang tahun Republik Indonesia gitu ya. Dan juga pokoknya intinya selamat malam, selamat istirahat lah buat bosombak segalanya yang udah monitor dan juga udah nelinga selalu RR Perempat Samarinda. Kita jumpa lagi esok hari ya dalam rangkaian Samarinda siang, masih dengan Mbak Nita Joa besok ya. Saatnya Mbak Nita pamit sekali lagi dari ruang dengar kita segalanya. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga kita selalu didekatkan dengan hal-hal baik, orang-orang baik dan jalan lingkungan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga yang ada lagi yang ada masalah gitu ya segera diselesaikan oleh Allah gitu ya, yang terbaik bagi dari Allah untuk Etam Jawa. Dan juga ya semoga selalu dilindungi oleh Tuhan semesta alam. Amin ya rabbal alamin.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mbapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya?
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: apa yang kita cari dalam hidup ini. Kita hidup di kebun, merindukan kota. Kita hidup di kota, merindukan kebun. Ketika kemarau, kita bertanya kapan hujan. Ketika musim hujan, kita bertanya kapan kemarau. Ketika berdiam di rumah, kita ingin pergi. Setelah pergi, kita ingin pulang kembali ke rumah. Waktu tenang, kita mencari keramaian. Dan waktu ramai, kita mencari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Ketika sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, kita juga mengeluh betapa beratnya biaya hidup dan pendidikan. Ternyata, sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kapan kebahagiaan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Menutupi telapak tangan saja sangat sulit. Tapi kalau daun kecil ini nempel di mata kita, maka tertutuplah bumi dengan daun. Begitu juga dengan hati. Ditutupi pikiran buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Jangan menutupi hati dengan sebuah pikiran buruk, walau hanya seujung kuku. Syukurilah apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakannya. Karena hidup ini adalah waktu yang dipinjamkan. Harta adalah berkat yang dipercayakan. Dan semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, syukurilah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Dan selalu bersyukur dalam segala hal.
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini Aulianita mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat abad keron dan senak perempat di seluruh penjuru tanah air atau di mana haja atam kawa dengarkan siaran kami. Inilah Pro 4 RRI Samarinda hadir ngawani atam ngan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi Minggu 16 Agustus 2026 dari tempat tugas saya mengucapkan selamat hambat dan selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara, karena kita Indonesia. Wusumbu, selamat hambat ketemu sama Mbak Putri kali ini dalam edisi Minggu 16 Agustus 2026 ya. Tentu dalam rangkaian Samarinda Hambat, Mbak Putri punya beragam program menarik Wusumbu yang akan kita mulai juga dengan pengajian Al-Quran. Selanjutnya juga akan ada renungan beserta lagu-lagu Islami, dan selanjutnya akan ada hikmah pagi Wusumbu yang akan kami siarkan langsung dari Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda. Dan selanjutnya akan hadir Samarinda Hambat, kita lanjutkan juga dengan Dendang Nusantara pada hari ini Bu Sombo. Selanjutnya akan ada Halo Benua Etam pada jam 8, dan pada jam 9 akan ada sajian program Odah Bagasa. Hambat, kali ini kita akan awali kebersamaan bersama dengan pengajian Quran Surah At-Talaq ayat 1 hingga 3 bersama dengan Fahru Jaini, penerjemah Mandariska Pratiwi.

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar, kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakannya baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Seorang ulama mendapat ujian hebat dalam hidupnya. Saat itu beberapa saudara mengunjungi beliau untuk menghibur. Dalam kesempatan tersebut dengan tenang beliau berkata, "Aku telah membuat obat dengan 6 resep." Yang lain lalu bertanya, "Apa itu?" Beliau menjawab, "Pertama, percaya pada Allah. Kedua, aku tahu segala sesuatu yang ditakdirkan pasti terjadi. Ketiga, kesabaran adalah hal terbaik yang mesti dilakukan oleh orang yang sedang dalam ujian Allah. Keempat, bila aku tidak dapat bersikap sabar, apalagi yang bisa aku lakukan, karena kesedihan tidak akan pernah bisa menolong diriku. Yang kelima, bisa jadi aku tertimpa sesuatu yang lebih buruk dari ini. Dan yang keenam, dari waktu ke waktu, aku hanya menikmati kegembiraan." Subhanallah, betapa indahnya urusan kaum muslim itu. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur, itu terbaik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, itu yang terbaik baginya. Saudaraku, selalu ada hikmah di balik musibah, dan selalu ada balasan dari tiap kesabaran. Mari senantiasa berbaik sangka pada Allah, karena sungguh Allah lah yang paling mencintai kita. Cintanya tidak hanya lewat suka dan tawa kita, tapi juga lewat musibah dan bencana. Dan yakinlah, Allah yang menguasai segalanya tidak akan zalim pada umat-Nya. Segala puji bagi Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersabar.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkap. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Perempat dari Samarinda, keren dan senang saatnya kita bergabung bersama dengan Masjid Jamiul Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah dalam sejenis program Hikmah Pagi yang insya Allah kita akan simak bersama-sama tausiah dari Ustadz Dr. Haji Ahmad Haris, S.A.G., M.Si.
1: Yang saya muliakan, yang ulun muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami'al Ma'ruf yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kesekian kalinya marilah bersama-sama kembali kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka laksanakan salat subuh secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilim. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, wa ila hadrati jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan ila hadrati mu'allifi adal kitab syai'un lillahi lahumal fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita lanjutkan pembahasan kita amalan-amalan ataupun zikir ketika menuju masjid. Jadi kata Imam Nawawi, telah kami kemukakan mengenai zikir ketika keluar daripada rumah untuk menuju suatu tempat. Jadi apa ucapannya? Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Itu adalah zikir yang umum. Kemudian apabila hendak ke masjid, maka ditambah kata beliau. Apa bacaannya? Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ij'al fi sam'i nura wa ij'al fi basari nura wa ij'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar rumah membaca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, kemudian disambung oleh beliau memohon kepada Allah supaya apa? Allah menjadikan di hati beliau penuh dengan cahaya, di lisan pun cahaya, pendengaran cahaya, penglihatan cahaya, di belakang cahaya, di muka cahaya, di atas cahaya, di bawah cahaya, dan beliau minta kepada Allah diberikan cahaya. Jadi ketika hendak ke masjid itu kayak apa caranya? Semua yang ada di tubuh kita ini penuh dengan cahaya. Jadi beribadah itu nyaman. Kadang-kadang ada orang beribadah membaca, tapi ketika sampai di masjid orangnya di masjid tapi pikirannya ke lain, hatinya ke lain. Kalah kita dengan siapa? Pemain bola. Pemain bola kalau sudah masuk lapangan bola gak diingat apa-apa lagi, yang diingatnya hanya bola. Yang diingatnya cuma dua, pertama kayak apa caranya mencetak gol, yang kedua kayak apa caranya timnya menang, itu aja kalau. Mestinya kita kayak itu juga, bagaimana caranya ketika sampai di masjid, apa yang ada pada anggota tubuh kita itu penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian lagi diriwayatkan oleh Ibnu Sunni bahwa Bilal radhiyallahu anhu berkata, apabila keluar untuk salat, Rasul juga membaca doa berikut ini. Ada lagi doa yang lain. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'alallah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mahraji hadza fa inni lam ahrujhu asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan harju ibtigha'a mardatika wa ibtigha'a sakhatika as'aluka an tu'idzani minan nar wa tudkhilani al-jannah. Kalau bahasa kita itu seperti ini, dengan nama Allah aku beriman kepada Allah, aku berserah diri kepada Allah, tidak ada kekuatan melainkan pertolongan Allah. Jadi kata Nabi, ya Allah, dengan hak orang-orang yang memohon kepadamu dan dengan hak kepergianku ini, maka sesungguhnya aku tidak keluar dari rumah ini dengan angkuh. Jadi mulai rumah itu sudah berniat bahwa ketika ke masjid ini, Nabi mengajari kita supaya keluar rumah menuju masjid itu jangan angkuh. Kadang-kadang bisa orang keluar masjid, melihat orang kada ke masjid, lalu muncul di hati yang baik kita, yang hebat kita, yang lain kada hebat, kenapa kada ke masjid. Nah, sedangkan ini Nabi mengajarkan kepada kita kayak apa caranya ketika ke masjid. Kata Nabi, hamba keluar rumah ini tidak dengan niat yang angkuh, tidak niat sombong, tidak mengharap pujian siapapun. Kata Nabi, aku keluar rumah menuju masjid ini mengharap peridaanmu ya Allah dan takut akan amarahmu. Aku mohon perlindunganmu dari api neraka dan semoga engkau masukkan diriku ke dalam surgamu. Amin. Artinya Rasul mengajari kita yang paling kunci utamanya itu bila keluar rumah minta pertolongan kepada Allah, minta hidayah kepada Allah, bahwa keluar rumah ini semata-mata mengharapkan ridha Allah, semata-mata memenuhi panggilan Allah, tidak ada niat yang lain, tidak ada niat ingin dilihat, ingin dipuji, ingin sombong, tidak ada sama sekali. Ini makanya orang ke masjid itu cepat-cepat aja, jangan balihat kiri kanan, jangan sampai hati itu berubah. Kadang-kadang yang namanya hati itu bisa muncul mang, lalu tersambati orang, apalagi sudah sampai ke masjid, datang badahulu lagi, lalu muncul di hati. Nah, mana Bilal aja belum datang ya. Bahkan ada yang kadang-kadang tukang buka kunci aja belum, masjidnya masih belum menyala, imam belum, apalagi guru lambat jar. Nah, ini belum lagi beribadah, sudah muncul di hati seakan-akan menyatakan kita yang hebat. Ini bacaan ketika mulai rumah lah, mulai berangkat dari rumah menuju ke masjid. Mulai rumahnya di rumahnya. Di rumahnya. Kalau masuk ke masjid, duanya lain lagi. Kalau yang tadi itu kan Allahumma bihaqqis sa'ilina 'alaika, itu bacaan mulai rumah. Paling kada diniatkan kayak ini aja, nah ya Allah, hamba berangkat menuju masjid dalam rangka memenuhi panggilan-Mu. Hamba berangkat ke masjid ini tidak ada niat yang tidak baik, tidak ada niat untuk menyombongkan diri, tidak ada niat untuk dipuji, hamba semata-mata memenuhi panggilanmu, berangkat mulai rumah. Ketika sampai di masjid dianjurkan membaca doa. Nah, kita semua sudah tahu doanya. Kalau di sini terpanjang sedikit, a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Minimal yang di belakang kita baca. Jadi ketika sampai di pintu masjid, sebelum kaki melangkah masuk kaki kanan, baca doa. Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Kita memohon kepada Allah ketika hendak ke masjid, permohonan kita dua. Satu, minta dosa-dosa kita diampuni Allah. Yang kedua, kita minta bukakan pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua permohonan kita. Waktu hendak masuk ke masjid, kan? Ini belum melangkah masuk lagi, masih di luar. Ammaghfirli dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, ampuni hamba, bukakan bagi hamba pintu rahmat-Mu. Yang kita minta dua, minta ampuni dosa, minta bukakan pintu rahmat. Kenapa kita minta bukakan pintu rahmat? Supaya ketika berada di masjid, hati kita tenang, hati kita damai. Berapa banyak orang yang ada di masjid, hatinya kada damai, hatinya gelisah banyak. Kenapa? Karena tidak dibukakan pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang menunggu azan dan qamat aja gelisah. Lamanya belum qamat-qamat. Lawasnya belum qamat-qamat. Enak pulang, bila sudah datang imam pulang, imamnya takbir aja Allahu Akbar. Belum lagi membaca Fatihah, dalam hati muncul iya om sudah. Lambat imam, lambat. Nah ini insyaallah. Karena belum lagi pas tuntung lagi, pas baca ayat lagi bismillahirrahmanirrahim. Nah ya sudah. Nah, lalu pusang ngapala. Nah, ya Allah, ini yang kadang-kadang kada berarti belum dapat apa? Belum dibukakan pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita di masjid itu, imamnya lambatkah, cepatkah, ikuti aja. Mau imam cepat, ikuti. Mau imam lambat, ikuti. Nikmati perjalanan. Nah, kayak kita naik mobil aja, naik bis aja. Nah, ya Allah, naik bis aja. Bilainya macet, ya sudah. Bilainya kada macet, ikuti. Ya Allah. Perjalanan terlambat naik ferry, ikuti. Aduh, apa? Biasa aja tuh. Nah, biasa. Makanya kita minta bukakan pintu rahmat, belum lagi tuntung enak, belum lagi selesai, belum lagi salam. Berapa banyak yolon hanya salam jurang banjir, belum hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa orang kampung ulun melacung, tau melacung lah. Cus hilang sudah. Itu namanya melacung tuh. Orang Allahumma antas salam, ya Allahumma lantas jalan. Nah ini itu namanya berarti belum dibukakan pintu rahmat, belum menikmati lagi. Belum menikmati. Kayak papian amun bubuhan Makkah Madinah tu nya ke masjid tu mulai jam 3 sudah di masjid. Gelisah kita. Belum lagi nah orang menunggu azan tu mengaji.

yola datang ke masjid langsung takbir salam mulik. Ah itu paling ada surga Firdaus penghendak yola. Nah jadi habis baca itu kemudian mengucap bismillahirrahmanirrahim. Habis bismillah mendahulukan kaki kanan ketika masuknya. Dan sebaliknya lagi, ya kan? Baliknya. Sambil mengucapkan bacaan yang sama, hanya saja perkataan pintu rahmatmu diganti dengan pintu apa? Pintu karuniamu, pintu keutamaanmu. Jadi kalau dia masuk, dua, minta dibuka, minta ampuni dosa dan minta bukakan pintu rahmat. Bila keluar, yang pertama tetap minta ampuni dosa, yang kedua minta apa? Bukakan, minta bukakan pintu, pintu apa? Pintu karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi di sini riwayatkan, "Idza dakhala ahadukum al-masjida falyusallim 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma liyaqul, Allahumma aftah li abwaab rahmatik wa idza kharaja falyaqul, Allahumma as'aluka min fadlik." Jika masuk ke masjid, kata Nabi, ucapkan Allahumma aftah li abwaab rahmatik, ya Allah bukakan pintu rahmatmu. Bila keluar, minta bukakan pintu karunia, pintu keutamaan. Artinya, bila keluar daripada masjid, kita bukakan pintu karunia Allah supaya nang jadi petani apa hasilnya bagus, nang berdagang laku, nang jadi pegawai cepat naik pangkat, nang jadi supir cepat dapat tumpangan. Kenapa? Minta bukakan pintu karunia Allah Subhanahu wa taala. Minta bukakan. Jangan kada bacaan paling kada ini Pak Haidir seumur hidup sekali barang. Kalau nya seumur hidup kada baca sama sekali, wallahu alam bisawab. Nah itu. Jadi kita tetap meminta memohon lawan Allah. Bila di masjid minta bukakan pintu rahmat, bila keluar minta bukakan pintu karunia. Jadi becari itu tak nyaman sedikit. Kada tangalihi, ya Allah. Urusan lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun profesi kita nyaman semuaan. Dalam riwayatnya Ibnu Sunni menambahkan lagi, ada lagi tambahannya, wa idza kharaja falyusallim 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam falyaqul Allahumma a'izni minasyaitonir rajim. Nah. Jadi dalam satu riwayat disebutkan bila keluar dari masjid hendaklah mengucapkan salam kepada Nabi dan mengucapkan ya Allah lindungi aku dari setan yang terkutuk. Nah, bisa juga ada tambahannya lagi. Kenapa? Sebab biasanya bila sudah keluar masjid itu bisa taubah lah. Maksud taubah itu di dalam masjid jadi malaikat, keluar masjid ya pulang. Nah. Bisa pulang tuh. Nah. Anak ke masjid, nah bekocok, ya Allah. Masuk ke masjid, bagus. Pas keluar masjid, ujak kawan, sambung, bekocok pulang. Nah, ya Allah. Jadi minta petunjuk kepada Allah. Allahumma izni minasyaitanir rajim. Ya Allah, lindungi hamba dari syaitan yang terkutuk. Memohon kita kepada Allah setiap saat. Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As berkata, apabila masuk masjid, Nabi mengucapkan, ini ada lagi bacaan yang lain, A'udzu billahil azim wa bi wajhil karim wa sultanihil qadim min syaitanir rajim qala, fa idza qala dzalika qala syaitan hufiza minni sa'iral yaumi. Jadi apabila ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, apabila masuk ke masjid, Nabi biasa membaca a'udzu billahil azim wa biwajhil karim masultanil qadim minasyaitanir rajim qala. Beliau bersabda,

Faida qala zalika, apabila mengucapkan kalimat tadi hendak masuk ke masjid, apa yang dibaca? A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wasultanil qadim minasyaitonir rajim. Nabi mengatakan, berkatalah syaitan, ia terjaga dariku selama sisa harinya. Anak subuh hendak berangkat, berarti sampai ke zuhur selamat daripada godaan syaitan. Ujar Nabi, syaitan nambah padah. Ya Allah, syaitan seorang nambah padah. Bila ada orang masuk ke masjid, jalan ke masjid, membaca doa a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim, ujar Nabi, syaitan sendiri yang mengatakan bahwa dia selamat daripada godaanku sisa harinya. Bila membaca subuh berarti sampai sore selamat inya daripada godaanku. Ujar siapa? Ujar syaitan. Dalam kitab Ibn Sunni disebutkan bahwa Anas radhiyallahu an berkata, apabila memasuki masjid Rasulullah mengucapkan bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Nah, jika keluar mengucapkan bismillah Allahumma salli ala Muhammad, ada juga riwayatnya ini masing-masing sahabat. Karena yang namanya masuk masjid itu tiap hari, Bang. Berarti Nabi tiap hari yang diucapkan bisa berganti-ganti. Tergantung siapa yang mendengar, siapa yang melihat. Kalau Nabi kan samping aja rumah. Bapaknya Anas mendengar. Ujar Anas, Nabi ketika kalau masuk masjid, sidin membaca bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Jika keluar baca bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Nah, diriwayatkan dari kitab Ibn Sunni dari Abdullah bin Hasan, dari ibunya, dari neneknya, yang berkata, apabila masuk masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan alhamdulillah dan bismillah. Nah, jadi intinya kada pernah tertinggal membaca bismillah. Itu kita ambil bacaan apapun yang dibaca oleh Nabi, ketika kemanapun beliau kada pernah tertinggal baca bismillah. Bismillah. Kemudian lalu mengucapkan Allahumma ighfirli waftahli abwaba rahmatik wa idza kharaja qala mithla dzalik wa qala waftahli abwaba fadlik. Nah, ini yang pertama tadi. Ya Allah, ampuni aku dan bukalah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Apabila keluar mengucapkan seperti itu ditambah, ya Allah, bukalah bagiku pintu-pintu keutamaan-Mu. Nah, sama yang tadi. Kemudian ada lagi riwayat dari Abu Umamah dan Ibnu Sunni meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Inna ahadakum idza arada an yakhruja minal masjid tada'at junudu iblis wa ajlabat wa jitam'at kama tajtami'un nahlu ala ya'subiha. Faidza qama ahadukum ala babil masjid falyaqul Allahumma inni a'udzu bika min iblis wa junudi fa inna idza qala laha lam yadhurruhu. Sesungguhnya salah seorang di antara kamu, kata Nabi, apabila hendak keluar masjid, bila kita ini hendak keluar masjid lah, berserulah bala tentara iblis dan ribut berhimpun pada pemimpinnya. Maka apabila salah seorang di antara kamu berdiri di pintu masjid, hendaklah mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari iblis dan tentaranya. Apabila ia mengucapkan itu, iblis tidak bisa mengganggunya. Jadi bila kita hendak keluar masjid, ujar Nabi, itu iblis dan tentaranya tuh berhimpun sudah. Himpun. Hendak menggoda kita. Ya, jadi orang tuh iman tertinggal di masjid, ya itu, ya di masjid beribadah, keluar iman tertinggal. Kenapa? Karena iblis dan bala tentaranya sudah siap dah di muka, lalu hendak macam-macam. Ya itu nang keluar masjid tuh keingatan pesan Tuan Guru, ya Allah, ambil yang baik,
buang yang buruk, sandal orang dipakai. Nah ini nih, padahal hanya kalau masjid. Kenapa kah? Karena pulang tabuak rumah aja, lalu kegenangan kisahnya. Padahal bujur juga emang ambil, lalu tahu cep. Kada merasa aku jar, bukan kada merasa, desa merasa juga. Nah ini banyak kalau ke masjidnya bisa tampil lampu nurang. Padahal ke masjid tuh, kan apa yang dibawa lain? Padahal sandal tuh tiap hari kita memakai. Paham mai, mun lain di baptis tuh lain ampun kita, kan apa nyaman aja, enjoy aja. Banyak kalau sembahyang ke masjid, hilang helm orang hilang. Nah, seorang tolak kada behelm, kenapa boleh behelm? Seorang berangkat berjalan, kenapa boleh bermotor? Motor siapa dibawa? Nah. Nah, ini tadi kenapa? Ini buahnya pertungguan sudah, nah pertungguan, pertungguan. Iya, tadi hati taubah kita, taubah. Kada salah, kalau Pak Hedir lah ya Allah. Nah, kada salah. Napakah dilihatnya sako jadi pina nyaman melihat nang bagus-bagus tuh ya Allah. Ingat ambil yang baik ya. Nah. Tinggal yang buruk. Nah. Ini nang kadang-kadang pian ulun pernah melihat orang ada orang ke masjid sandal sebelah lain. Napa pian ke masjid sebelah lain? Anu ro aja hilang taros sir. Be ulun malah lain ada juga kelakuan. Maka memang iblis ini luar biasa, Bian. Jangankan kita keluar masjid, kita di dalam aja nah, di dalam aja nah. Allahu Akbar. Itu bisa keingatan motorku tadi bekunci ke belum kah ya? Hebatnya. Bayangkan. Kena pulang sandalku tuh kayak apa tuh? Hilang kah? Ada kah? Padahal kita di masjid tuh, di masjid. Masjid. Ay jangankan pian ulun ni berapa kali pian. Ulun merasakan seorang. Wah. Dulu naik motor rancak di Islamic ulun suah pian. Islamic naik motor dulu. Pas sembahyang Allahu Akbar ya. Allah. Pas sami Allahu liman hamidah. Tangan ke kantong. Ingat nah kunci kadida mati am ulun. Nah ini nih. Kan motor tuh kunci di sini oleh. Pas sami Allahu liman nah kadida ulun. Ya sudah. Akhirnya apa? Kada karuan ya sembahyang. Lalu berdoa Allah mudahan kada hilang. Nah, pas tuntung alhamdulillah kunci masih bergantung. Masjid raya sudah jauh. Bayang zuhur ngisi pengajian kan. Nah, pas sembahyang Allahu Akbar. Nah, ya sama tadi. Pas iktidal nah kunci yang menjolon. Pas keluar masjid ojek security kunci kau guru aja tuh penuh sembunyikan. Ayo bayangkan iblis kalau ini hebatnya bubuhannya nih. Makanya jual tadi berdoa lawan Allah, kita di masjid aja dia godanya, apalagi yang di luar, apalagi yang keluar banyak godaan. Makanya banyak yang dibaca. Nah, kemudian lagi, nah keluar masuk, nah lalu apa amalan yang bagus ketika di masjid? Banyak aja di sini disebutkan. Ketika kita berada dalam masjid dianjurkan memperbanyak zikir kepada Allah. Terserah aja zikir apa aja. Mau baca subhanallah kah? La ilaha illallah kah? Alhamdulillah. Allahu Akbar atau yang lain terserah aja. Atau baca Quran yang pada intinya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang bahari belainya ke masjid mesti beda huruf tu muka duduk. Orang bahari itu. Ini masjid bahari kan di muka tu ada anu nih. Apa jendela kah? Biasanya ada masjid bahari itu berjendela. Orang bahari itu bila ke masjid mesti ke muka. Muka. Nyaman beribadah tu nyaman nang dilihat kada apa-apa. Kalau kebiasaan orang wahine bila ke masjid duduk di belakang. Duduk di belakang sambil bersandar. Maka sambil bersandar ini bila kada kuat iman lalu tersambati orang. Nah, kalau datang salat tahiyatul masjid, berdoa, berzikir. Lalu masuk si anu, oh haji si anu lambat datang.
1000 dah aku baca tasbih. Nah, yuk. Kadariyalah. Lalu maitong, lalu bersambat ke sana kamari. Haji si anu tu lambat, haji si anu tu lambat, si anu tu lambat, si anu. Nah, yuk. Kada berdosa lah. Jadi je dia tulun berhari bila ke masjid, ke muka. Jangan melihat ke lain-lain lagi. Konsentrasi kita. Kenapa? Di masjid itulah kita membutuhkan bacaan yang banyak untuk kita. Ya usah mikirkan orang, kita aja nang perlu. Dianjurkan pula memperbanyak membaca Al-Quran. Quran mesti. Makanya di Mekah Madinah tuh orang Qurannya memang baik, Bang. Ya Allah. Memang baik Qurannya. Orang ada apa istilahnya tuh? Sedekah Quran kah? Memang bagus Qurannya. Makanya sekumpul tuh bagus. Nya Quran bagus tuh dibaca pahidirlah desa nyaman juga mata. Beda juga Quran nang anu beda. Makanya bila hendak bersedekah Quran tuh tuh arahkan nang bagus, nang baik sekalian. Nang ganal. Karena biasanya nang di masjid tuh nang tuha-tuha nang banyak tertinggal. Mau sudah tuha, Quran nang diberi halus-halus, parai sudah cepat hadir. Bah, kada om baca. Tuh arahkan nang ganal, nang bagus. Atau apa? Atau nang bagus lagi, wah ini ada nang bertulisan itu nah. Ada bagus melihat tuh. Yang apa? Yang tajwidnya ada, cara membacanya, terjemahannya, kalau bisa yang ada tafsirnya lagi bagus. Amun Quran yang disiapkan halus-halus, beparak gen koler juga haider mata nah. Ujung-ujungnya handak kayak membaca, tapi kacamata tertinggal. Ulun ada melihat pian. Waktu di Surabaya tuh nah, di mana tuh di bandara pas sembahyang zuhur ulun situ, bayang zuhur hendak naik pesawat kan hendak balik ini, ada orang pian hebat orang tuh hendakui sidin tuh baca Quran tuh bukan pakai kacamata lagi tapi pakai kaca pembesar. Kalau pakai kacamata ini kan biasa aja, apalagi kacamata kai-kai itu biasa aja. Ini Pak Haider kaca pembesar, jadi sambil baca Quran sini aja sih dia. Yuk, bayangkan, ulun salut luar biasa. Berarti ke mana-mana membawa kaca pembesar, ya sih dia. Nang bila ke mana-mana yang dibawa cin dua Quran lawan kaca pembesar, biasa nyaman juga. Ayo kenal juga tulisannya. Nah. Tapi pang tangan nah belok ya kalau nah kan. Tapi usaha sih di itu nang hebat luar biasa. Apalagi baca Quran, baca hadis dan belajar ilmu. Nah, makanya alhamdulillah di Samarinda ini ulun lihat banyak majelis-majelis ilmu tuh banyak. Ada yang habis maghrib, ada yang habis subuh, itu bagus biar mengaji gitu. Oh ya, ada yang mengajarkan Quran, ada yang mengajarkan hadis, ada yang mengajarkan fikih, ada yang mengajarkan akhlak, kita ikuti semua karena itu semua ladang ilmu bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita kalau di masjid itu jangan sampai lalai. Baca apakah? Apalagi majelis ada nyaman dan ulun melihat alhamdulillah wah ini masjid-masjid, langgar-langgar, musalla-musalla, surau-surau, ujaran banjar balai-balai, baasi nyaman. Ada nang baasi, ada nang pakai bas angin, tinggal menikmati aja lagi. Nah, jangan asik pasangan dijadikan guring aja Allah. Bagus sudah alhamdulillah tinggal kita aja lagi.
Kemudian dalam firman yang lain Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah, maka sungguhnya hal itu termasuk ketakwaan hati. Dalam surah yang sama ayat 30 surah Al-Hajj, Allah juga berfirman, wa may yu'azzim hurmatillah fa khairullah. Siapa mengagungkan kesucian Allah, maka ia lebih baik di sisi Tuhannya. Melalui Buraidah radhiyallahu anhu, Muslim menyebutkan sabda Nabi, innama buniyatil masajid lima buniyat lahu. Masjid-masjid itu hanyalah dibangun untuk sholat dan berzikir. Jadi masjid itu memang tempat sholat dan tempat berzikir, tempat mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi di zaman Nabi, masjid itu tempat sholat, tempat berzikir, bahkan semua hal yang baik di masjid, musyawarah yang baik di masjid. Oleh sebab itu, makanya di Jawa tuh ya, ada masjidnya, ada pendopo, ya Allah. Pendopo itu nanti hendak bermusyawarah, hendak apa kan bisa, semua yang baik-baik itu. Ketika seorang dusun kencing di masjid, Rasul berkata kepadanya, inna hadhil masajid la tasluhu lisain min hadhil baul walal qadar innama hiyadit illahi ta'ala wa qiraati quran. Sungguhnya masjid ini tidak baik terkena sedikit pun daripada kencing dan kotoran. Ia hanya digunakan untuk berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Ya, namanya orang baduy lah, orang kampung yang ada tahu dikiranya nang kayak biasa di luar kemihinya. Nah, itu bahari, Bang. Nah, jadi kata Nabi, masjid itu digunakan untuk zikir kepada Allah dan banyak-banyak membaca Al-Quran. Makanya mau situasi nang kayak ini, kita banyak-banyak baca Quran, itu aja. Mun ada waktu aja, ya Allah, baca Quran aja kan. Mun ada waktu, banyakin baca Quran. Kenapa? Makin banyak Quran kita baca, makin banyak persoalan hidup kita diselesaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita tahu. Makin banyak baca Quran, makin banyak persoalan hidup kita diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kedua, bila kita rajin baca Quran, apalagi di masjid duduk nangka ini, insya Allah dihindarkan oleh Allah daripada pikun, lali, ada mau tak? Kan momen nangka ini juga benyati, momen nangka ini hari panas, kadang listrik mati, leading kada tapi jalan, yuk, apalagi? Berusaha pina sakit tujuh orang, antrian di mana-mana, ya kan? Kita alhamdulillah sih masih nyaman. Mau di Banjar pagi nang kayak ini bisa kabut sudah, ya Allah. Kabut sudah, tau kabut lah, kena asap sudah. Malam pulang gelap, ada nyala pulang. Nah, bayangkan, nah, mendekatkan diri lawan Allah aja lagi mau kayak apa lagi? Kita doakan mudah-mudahan. Mudah-mudahan apa, pemerintah bisa menyelesaikan ini, ya sudah. Nah, patut bagi orang yang duduk di masjid untuk berniat beriktikaf walaupun hanya sebentar. Nah, jadi ketika masuk ke masjid, jangan sampai pian masuk ke masjid lah, kalau bisa apalagi datang bersongsong, datang berdahulu sampai ke masjid salat sunat tahiyatul masjid, duduk berniat, jangan kada berniat. Niatnya apa? Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah ta'ala. Maka ketika kita berniat beriktikaf itulah, maka sepanjang kita berada di masjid ditulis oleh malaikat kita dalam keadaan berzikir, walaupun orangnya teguring. Walaupun teguring, tapi berniat sudah, sengaja aku beriktikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah ta'ala. Artinya tetap baik, cuma yang kada boleh itu sebuting. Ya Allah, sengaja aku beriktikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah ta'ala, lalu ay, buka kipas angin bersandar guring, itu namanya kada beriktikaf itu hendak guring. Ada ini beriktikaf mengaji, habis mengaji misalnya sebat salam berpinangan tok mata atas bit tegugur teguring,
banyak guringnya. Nah, banyak guringnya kada apa-apa, ditulis oleh Allah, ditulis, dicatat oleh malaikat, itu termasuk orang nang berzikir. Oh, nyaman pulang, tengok, nyaman ngolok. Cuma dengan catatan uji ulun tadi, kada boleh memang niat hendak guring. Niatnya memang hendak berzikir. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila qawmit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, inna maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma fahma. Terus ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi fi jami' ta'at bi rahmatir rahimin. Ya maulana ya mujib ya hadran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib, taqdi hajatina wal muslimin qarib. Allahumma ahdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa taj'alna mimman khalafa maka wa asaqa asbunallah ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru bihal dhunub wa taslimu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihal sum wa ala alihi wa sayyuban ilahi man sab wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.

Bintoro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Masih di Perempat RRI Samarinda Kerawang dan sana bersama dengan Mbak Putri kali ini ya, untuk memperbarui informasi tampilannya di edisi Minggu 16 Agustus 2026 kali ini Busumbo ya, informasi perakhiran cuaca. Informasinya hari ini Busumbo cuaca akan cerah dengan suhu udara 24 derajat Celcius ya. Hambat ini untuk kelembapan udara cukup tinggi, Busumbo ya sekitar 94% dengan kecepatan angin 8,9 km per jam yang bertiup dari arah angin barat daya Busumbo ya. Dan untuk jarak pandang hambat kali ini terpantau cukup baik Busumbo sekitar 10 km. Informasi perakhiran cuaca kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id. Nah, kita beralih lagi ke informasi lainnya Bu Sombo. Kali ini datang dari luar daerah Kalimantan ya Bu Sombo, dari BNPB alias Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang meminta masyarakat untuk menjauhi pantai pasca gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu subuh Bu Sombo ya. Dan selain itu juga masyarakat pun diminta agar tidak memasuki gedung, terutama gedung-gedung yang mengalami keretakan. Nah, kabar juga dari pihak BNPB mengkonfirmasi Bu Sombo setidaknya sampai Sabtu pagi Mei juga ya, ada kabarnya 2 orang yang meninggal dunia dari dampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Kabupaten Nagekeo NTT. Dan Sida pun juga mengatakan Bu Sombo ya, 2 korban jiwa tersebut tercatat di kawasan pelabuhan Elsai Kabupaten Sika. Informasi kali ini yang Bu Putri kutip dari laman websitenya kaltim.antaranews.com. Kemudian Bapak Putri akan hadir lagi dengan informasi lainnya Bu Sombo. Kita kembali nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
4: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Ya, Kron dan Sono masih ngawin tamu lainnya, dan kali ini informasi dari Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemprov Kaltim yang menggelar Gerakan Pangan Murah Musumo ya, atau kita kenal dengan GPM di Samarinda, dan yang melibatkan juga 49 mitra untuk menjaga stabilitas pasokan dan juga memastikan keterjangkauan harga bahan pangan untuk masyarakat juga. Kabar dari Kepala DPTPH Kaltim Fahmi Himawa yang mengatakan kegiatan ini menjadi odah ya bagi pemerintah juga untuk mempertemukan produsen dengan konsumen secara langsung. Menurut si Deni, keterlibatan langsung pelaku usaha Busumbo ya diharapkan bisa memberikan manfaat silang ya, masyarakat juga mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah, sedangkan petani dan juga peternak ini memperoleh akses pasar yang lebih dekat. Dan Sida pun menjelaskan seluruh produk pangan yang tersedia dalam GPM ini ditawarkan dengan harga yang mengacu pada regulasi pemerintah. Sida pun menegaskan amun menjaga kestabilan pasokan dan juga harga di pasar adalah salah satu cara dan juga tugas prioritas pemerintah untuk memastikan kebutuhan pokok warga tetap terpenuhi pada tingkat harga yang wajar. Demikian informasi kali ini Bu Sumbo yang Bu Putri kutip dari laman websitenya kaltim.antaranews.com. Kemudian Bu Putri akan hadir kembali di Ruang Dengar Kita Segalanya, ketemu dalam sajian program Dendang Nusantara ya. Buat tamu gilanya yang mau bergabung silahkan ya, untuk sapa salam dan juga requestnya nanti Bu Sumbo ya, dan tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

Esensi Buku dari RRI. Rich Dad, Poor Dad adalah buku karya Robert T. Kiyosaki yang diterbitkan pada tahun 1997. Buku ini menghadirkan perspektif unik mengenai pendidikan keuangan dan mengajarkan pembaca untuk memahami perbedaan antara cara berpikir orang kaya dan orang miskin. Kiyosaki menekankan pentingnya pendidikan keuangan sebagai aspek kritis dalam mencapai keberhasilan finansial. Ia menunjukkan bahwa sistem pendidikan formal cenderung tidak memberikan pengetahuan yang memadai mengenai bagaimana mengelola uang. Oleh karena itu, belajar secara mandiri tentang keuangan dan investasi adalah suatu keharusan. Perbedaan antara Rich Dad and Poor Dad. Buku ini menggambarkan dua tokoh utama yang memberikan nasihat keuangan berbeda kepada Kiyosaki, ayah kandungnya, Poor Dad, dan ayah temannya, Rich Dad. Poor Dad mewakili pandangan tradisional tentang pendidikan dan karier yang menekankan pendidikan formal, pekerjaan yang stabil, dan menghemat uang. Di sisi lain, Rich Dad mewakili pandangan bahwa belajar tentang keuangan, investasi, dan kepemilikan aset adalah kunci keberhasilan finansial. Aset dan kewajiban adalah salah satu konsep utama dalam buku ini. Perbedaan antara aset dan kewajiban dibahas secara mendalam. Kiyosaki mendefinisikan aset sebagai sesuatu yang menghasilkan uang, sementara kewajiban adalah sesuatu yang menghabiskan uang. Ia mendorong pembaca untuk fokus pada mengakumulasi aset, seperti properti, investasi, atau bisnis. Ya, daripada menghabiskan uang untuk kewajiban yang tidak menghasilkan pendapatan. Pentingnya kewirausahaan. Dalam buku ini juga mendorong kewirausahaan sebagai jalan untuk mencapai kebebasan finansial. Kiyosaki menekankan bahwa memiliki bisnis atau investasi yang menghasilkan uang secara pasif bisa membantu seseorang mencapai kebebasan finansial lebih cepat daripada hanya mengandalkan pendapatan dari pekerjaan. Risiko dan pendidikan keuangan pribadi. Di dalam buku ini mendorong kita untuk mengambil risiko dan berinvestasi. Kiyosaki juga menekankan pentingnya pendidikan keuangan pribadi. Ia menyarankan kita untuk memahami investasi sebelum memulai dan untuk selalu mengambil tindakan berdasarkan pengetahuan yang kuat. Kritik terhadap sistem keuangan tradisional juga dibahas untuk mengkritik sistem keuangan yang seringkali mengajarkan orang untuk bekerja keras untuk mendapatkan pendapatan, namun tidak memberikan pendidikan tentang cara mengelola dan menginvestasikan uang tersebut. Kiyosaki mendorong orang untuk berpikir di luar kotak dan mencari cara-cara efektif dan cara-cara kreatif untuk mencapai kebebasan finansial. Rich Dad, Poor Dad adalah buku yang menginspirasi dan memberikan wawasan baru mengenai pendidikan keuangan. Melalui perbandingan antara pandangan Rich Dad dan Poor Dad, Kiyosaki memberikan kita perspektif yang memotivasi untuk mengambil langkah-langkah konkret menuju kebebasan finansial. Buku ini menekankan pentingnya memahami perbedaan antara aset dan kewajiban, serta mempromosikan kewirausahaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan keuangan. Demikian esensi buku berjudul Rich Dad, Poor Dad, karya Robert T. Kiyosaki. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerohan dan Sana Dinas Pariwisata Kalimantan Timur mengapresiasi kirab budaya pakaian adat Kutai yang digelar SD Muhammadiyah 1 Samarinda. Kegiatan yang melibatkan ratusan siswa tersebut dinilai menjadi langkah nyata menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal sejak dini. Kepala Disparkalti Muhammad Faisal mengatakan penggunaan pakaian adat Kutai dalam kegiatan publik dapat membangun rasa bangga sekaligus memperkenalkan budaya daerah kepada masyarakat. Ia berharap sekolah lain turut menggelar kegiatan serupa sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya. Faisal pun mengapresiasi program sekolah yang mewajibkan siswa mengenakan busana adat Kutai setiap tanggal 15 setiap bulan. Menurutnya, kebiasaan tersebut dapat diperluas ke instansi pemerintah dan sektor publik sehingga penggunaan pakaian adat semakin menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Selain memperkuat pelestarian budaya, kirab budaya dinilai memberikan dampak positif terhadap ekonomi kreatif. Kegiatan tersebut dapat meningkatkan permintaan terhadap jasa penyewaan pakaian adat, produk tekstil, aksesoris tradisional, dan berbagai usaha kreatif lainnya di Kota Samarinda. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Perempat dari Risa Marinda, Keran dan Senai, selamat hambat. Mbak Putri kawan datang menjalannya kembali di hambat kali ini bersumbu di Dendang Nusantara ya. Dan yang mau bergabungan, Tama silahkan bersumbu ya. Mbak Putri sudah buka jalur teleponnya, yang mau gabungan juga di WhatsApp silahkan ya. Kita menyapa dulu nih, ada siapa di mana? Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Salam budaya, budayakan salam.
0: Iya, budayakan salam. Ada Bu Hamzah ini kan.
1: Ini dengan Bu Putri ya.
0: Iya, benar Bu Su. Apa kabarnya, sehat kah?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Di Jambi kemarau kah, Bu Su?
1: Sekarangnya sepertinya kemarau.
0: Kemarau ya, belum ada hujan ya.
1: Belum ada, sudah hampir 20 hari tidak pernah turun hujan.
0: Nah itu dia, semoga cepat ada turun hujan ya Bu Su ya. Amin ya. Deh Bu Su, kita mau lagu apa Bu Su?
1: Kalau lagunya lagu Jambi ya.
0: Apa tuh?
1: Lagu Jambi ada gak? Tingkah Kalo-Kalo.
0: Tingkah Kalo-Kalo?
1: Iya.
0: Tingkah Kalo-Kalo dia ada Bu Su.
1: Burung kenek-kenek gak ada juga ya?
0: Burung kenek-kenek di ada juga.
1: Nggak ada ya?
0: Nggak ada, adanya burung pipit lagu Tai.
1: Oh, itu kalau gitu ya lagu apa ya nih? Lagu Batik Jambi ya?
0: Oh, Batik Jambi.
1: Batik Jambi.
0: Batis?
1: Batik.
0: Baju artinya. Oh, Batik Jambi, iya boleh.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuk iya. Bu Kriya, selamat pagi, selamat berjumpa. Ya selalu. Kemudian untuknya semua pen perempat Samarinda tempat terkecuali dari Hakam Rakyat, selamat pagi. Selamat beraktivitas untuknya Mbok Putri, selamat pagi, selamat bertemu. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyapa lagi nih dari telepon sudah ada. Halo, selamat hambat, salam budaya. Halo Mbok.
2: Halo, selamat hambat, salam budaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kenapa nih? Ada suaranya tadi tuh berdiam aja.
2: Nah, tak kira yang di sebelah ada juga.
0: Oh, ndik le. Oh, menunggu antrian kah? Ndik le, ndik. Apa kabar kita, Mbok?
2: Baik aja, Le.
0: Alhamdulillah. Nah. Kita ndak lagu apa nih?
2: Aku laguan aja dah.
0: Apa?
2: Bojong Priangan aja, Mbok.
0: Apa Bujang?
2: Mojang Priangan.
0: Oh, Mojang. Boleh.
2: Ya, Mojang Priangan.
0: Sapa salam buat siapa nih?
2: Sapa salam buat Mbak Yuli ya, semoga selalu, Mbak Gila, Mbak Elsa juga ya, Mbak Sanawe, Mbak Wondrika, Bu Suhamja, Bu Suhibrahim juga ya, Bu Suhari, Bu Suhmisran, Bu Suhago juga, Bu Suhbayu juga, buat segala-galanya aja Mbak.
0: Oke.
2: Amun mulang, hati-hati Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita coba sapa lagi. Ada siapa di mana ini? Halo, selamat hambat, salam budaya.
3: Selamat hambat, salam budaya, udahkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Su.
3: Iya. Lagunya Mbok.
0: Iya, apa tuh?
3: Di Bateh Jurang Nan Dalam, Mbok.
0: Di Bateh Jurang Nan Dalam.
3: Ya.
0: Siapa salam buat siapa, Busu?
3: Busu Tua Julak Hamdan,
0: ya.
3: Busu Misran. Busu Ago, ya. Busu Abdurrahim, Busu Ijuar. Busu Haji Ahmad Riyadi,
0: ya.
3: Busu Bor. Bor Reni.
0: Iya.
3: Ada siapa lagi yo?
0: Siapa?
3: Oh iya, Mbok Yuli.
0: Oh iya.
3: Salam beras ketan aja.
0: Iya, oke. Okay.
3: Kita tuh ahli olah beras ketan, Mbok. Pakai perondeng, Buai.
0: Mantap itu.
3: Bunyi, saya dengar radio sebelah. Syarat-syarat lakatan bunyi Buai tigu, Buai di pola sida tuh nyaman bener saya dengar aja. Dia mau nyemoleh sama datangi, Mbok. Syarat-syarat untuk mengolah anu lakatan. Malakatan ditahunya mau ditanya penyiar. Nah tuh.
0: Iya bahasa kita aja tuh
3: ya, bahasa kita itu Mbok. Jadi anu Mbok ahli mengolah Mbok ketan serondeng. Nah
0: iya.
3: Ya itu mau mengolah Mbok 3/4 aja. Di sekilo tigunya juga dibanyai bunyinya Mbok.
0: Iya. Oke Busu.
3: Iya dah Busu. Anu Mbok. Salam baris lakatan.
0: Iya.
3: Baca KWS saya itu Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Busu. Gantian lagi kita dari WhatsApp. Halo, selamat hambat, salam budaya.
4: Budaya kan salam. Assalamualaikum Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam.
4: Lawan ketemu dengan Mbak Putri.
0: Itu sudah dia Busu. Sehatkah kita Busu?
4: Alhamdulillah sehat, ada tugas negara.
0: Iya sih, pasti lomba ini lomba ya. Panitia nih kayaknya.
4: Aduh, ini gerak jalannya apa? Oh, jalan santai nih pagi nih, Mbok.
0: Oh iya kah?
4: Mulai jam 7 dah.
0: Sudah selesai kah apalagi
4: Hanyar hambatin ini, hanyar di berjalan nih, Mbok.
0: Oh iya kah? Ya Allah.
4: Tadi malam 2-3 hari tuh, malam terus main nano bulu tangkis, Mbok.
0: Eh, asiknya turnamen kampung lo, wis. Ngeri
4: itu
0: leh.
4: Sudah ramai mending kampung ini ya kan
0: itu sudah.
4: Tapi ada di ada juga di kampung, ada juga di kelurahan masing-masing. Ih. Ya Mbok yo.
0: Ya Allah, tapi kita panitia mana nih dua-duanya kah? Weh sibuk memang.
4: Panitia RT anu Pak ini kan ada RT 4 dengan RT 8 ini kan mengadakan acara jual bulu tangkis.
0: Oh, iya,
4: pokoknya
0: iya, iya.
4: Banyak acaranya Mbok.
0: Asik bener, lancar pokoknya Bu Suyo.
4: Alhamdulillah lancar meramaikan.
0: Sampai sini ada dorpresnya dia. Biasa
4: bener press. Dopresnya itu ada apa dopresnya itu kan anu aja Mbok dibaratkan sembako-sembako ya ini kan susah juga makanya sembako-sembako itu Mbok minyak beras
0: itu kan sudah yang ditunggu Mbok, ya kan? Itu sudah yang ditunggu malah
4: itu sudah
0: kita mau ya, lagu apa
4: anu piring itu ya Mbok
0: mau lagu apa iya
4: lagu Bugis saja Mbok kemudian ada kopi susu ada kopi susu masan dia ada terus kopi susu Mbok
0: kopi susu
4: saya minum kopi susu tadi dia ada kan Mbok
0: kopi susu tuh loh dimasukkan Nih dimasukkan tegaknya, karena Bu Su udah minum
4: kok. Itu sudah, seorang makan deh ini mah. Bu Su aja udah minum kopi susu, seorang ngolah-ngolah.
0: Jadi apa nih?
4: Ada lagunya, yang lain lagu Bugis aja dong, Bo.
0: Lagu Bugis, yang lain. Apa ya, yang baru kah? Yang baru.
4: Yang baru, udah yang baru aja, Bo. Pilihkan aja, Bo Putri.
0: Iya, Kak, ya sudah, mentingnya itu.
4: Iya. Tadi buat Bu Sumamat juga, Bu Su, Mbok Nana, Mbok Yuli, Mbok Elsa, Mbok Nurul, Mbok Reni, Bu Su Abu Rahim, Bu Su Ago, Bu Su Misran, Tua Hamdan, pokoknya segalanya.
0: Oke,
4: kesehatan semuanya.
0: Amin.
4: Buat Mbok Putrinya, salam. Selamat bertugas, saya selalu bersama keluarga. Makasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya. Yuk yang mau bertambah lagi lo telepon silahkan. Kita sapa dulu sebelum Mbak Putri putarkan lagu. Waduh tepegat ini. Kenapa tepegat itu ya? Kira-kira di WhatsApp nih lagi ada Mbak Reni gabungan. Salam budaya-budayakan salam hadir Mbak Putri. Mbak Reni lagunya empatan aja. Siap sendul di Pro 4. Merdeka tetap merdeka. Bunyi sida. Waduh semangat bener. Senang Mbak Putri ini ya, amun hubungannya semangat tega ini ya. Kita nyapa lagi dah. Ada siapa di mana nih? Selamat hambat. Iya sudahlah, amun tega itu. Sepertinya ya memang jaringan apa seperti apa ya yang terpegat terus nih Bu Sumbo. Aduh, ini lagi dari WhatsApp ya satu sebelum Bu Putri putarkan lagu Bu Sumbo. Dari Mbok Titin di Kemakmuran, assalamualaikum, salam budaya-budayakan, salam Mbok ya. Mau lagu sorangan aja, bunyi sida lagu yang Banjar ya. Salam-salamnya buat Bu Su Amat, Bu Su dari Bu Su Anto, Nini Ilas, Bunda Fatma dan segalanya aja. Salam sehat selalu, terima kasih. Iya, semoga sehat selalu ya buat Etam Galanya Bu Sumbo di cuaca yang cerah kali ini dan beberapa hari ini ya beberapa hari terakhir ya Bu Sumbo kita mengalami ini ya cuaca yang cukup panas ya jadi buat Etam Galanya tetap jaga kesehatan dan pastikan untuk tetap minum air putih yang cukup biar badannya tetap terhidrasi ya Bu Sumbo. Dia Mbak Putri akan hadir lagi, kita kembali nikmati dulu lagu-lagu yang sudah Etam Galanya request. Ketemu sama lagu pertama nih, kedua deh. Ada Jambi, Batik Jambi. Terima kasih.

makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo, download sekarang di Play Store.

0: Mencari Sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 4 RRI,
2: Suara Budaya Nusantara.

0: iya, Pro Kron dan Senang masih ngawin kita gelanya yuk. Yang mau pertama silahkan lewat telepon. Bu Putri kembali buka jalurnya ya. Di siapa di mana ini? Selamat hambat, salam budaya.
1: Halo, salam budaya, budayakan

0: Masa Busu Abdul Syukur, Busu Misran, Busu Agok, Busu Iis, Busu Rinjani. Salamnya buat galanya aja sudah.
1: Iya, oke.
0: Okay. Oh, Busu Julak Surandeng.
1: Siap.
0: Ya, salamnya buat segalanya aja. Tak tunggu lagunya, Mbak ya.
1: Oke. Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuk, yang mau bertambah lagi silahkan. Ada siapa di mana nih? Selamat tambah salam budaya. Tepegat kembali, tegaknya ini orang yang sama ya, tepegat. Kasihan deh, di kau masuk. Mbak Putri gantian dulu deh, lihat ke Facebook ya, Bu Sumbo. Dari Facebook ini ada masuk dari Bu Suopik ya, Ukat. Ikut absen, Bunyi Sida hadir dari Cirebon, siap Bu Su. Di bawahnya juga ada Bu Sedi Johan ya. Dari Daman Huri, selamat pagi Mbak Putri, mau titip salam buat Ana Luciana, Nova Siti Arofa, Ngatminara, Vincenor Ashifa, buat Pak Opik juga, buat Novi, Nova Lia Sesa, Arniania, buat Mariana Juna, Rosida Nurul, juga buat Mbak Nurul nih ya, buat Bu Suhelpia Sos, buat Abah Balimau, ya Alif Balimau, buat Mbak Siti Amana, Mbak Cinta Dian dan Jojot Dinda, buat Mbak Putri yang bertugas, semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur, dimudahkan terus rezekinya, amin. Makasih Bu Su, udah bertama juga ya lewat komen Facebook. Ini Mbak Putri mau menyapa lagi, ada siapa di mana? Selamat hambat, salam budaya.
2: Budaya, salam, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Merdeka, tetap merdeka, Mbok Nia.
1: Salah orang, Allah.
2: Mbok Papa.
1: Salah juga, Ais.
2: Mbok Putri.
1: Nah, 100. Ihi, 100 ditanggung pajaknya ya, 100 rupiah.
2: Iya, Mbak Putri, aku enggak nyalam anu bisa aku nyalam anu ada berita duka, Mbak Putri.
1: Kenapa itu?
2: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang Bu Sonte, karamatullah, semoga amal ibadahnya diterima subhanahu wa ta'ala.
1: Amin.
2: Kuburannya dilapangkannya.
1: Amin.
2: Ya itu anu Julak Serondeng itu orang Lekulu itu ya, orang Gadil juga itu anu Mbok Putri.
1: Siapa?
2: Bu Soontel.
1: Bu Soontel?
2: Iya.
1: Berdiam di mana sih dia tuh?
2: Di Danelipan. Bininya namanya
1: Oh pokoknya orang di Danau Lipan lah ya.
2: Wah, pokoknya namanya bininya itu lupa.
1: Ih, enggak usah diingat-ingat, tamun lupa dah. Kayak itu innalillahi. Hari ya, ini Kak Busu?
2: Tadi malam habis maghrib.
1: Tadi malam. Iya, hak tuh.
2: Ditinggalkan ini di apa ngedadanya.
1: Amin, amin.
2: Oh, anu bininya Bunda Anum, bininya Bunda Anum namanya Jerdio.
1: Oh, kayak itu. Iya, makasih informasinya Busu yo.
2: Iya, aku kan tadi masuk dulu ya, tentang anu kan kan supaya juga aku tuh sekondeng dengan anu Haji Mokran, itu kan iya. Tahun-tahun semua. Tapi jarang masuk di sini, yang selama ini sakit kan.
1: Iya, itu.
2: Paling-paling kirim pesan bini anu, Bunda Anumnya. Ya itu aja iya. anu, Mbak Putri ya.
1: Iya, makasih Bu Sri ya.
2: Semoga dengar semuanya,
1: bahan
2: aja kan, saya selalu mendoakan yang terbaik, semoga ya kan Mbak Putri ya.
1: Bener.
2: Ngomong Etam kan pasti ngulang gua, entah kapan kan, namanya umur, jodoh, mau jadi gak ada yang tahu.
1: Iya, makasih informasinya ya Bu Su ya, informasinya.
2: Iya, semoga itu aja Mbak Putri, semoga Mbak Putri sehat.
1: Iya, kita juga sehat Bu Su.
2: Amin, begitu aja Mbak Putrinya, selalu segera jalan.
1: Iya.
2: Memang kita selalu berdoa dan berdoa ya kan. Memang kita sudah satu waktunya, biar waktu kita habis berkesan dengan Bu Sumisan, innalillahi Bu Sumisan, terima apa adanya ya Mbak Putri ya.
1: Iya.
2: Yang kita bersyukur, kita menjadi apa, ya kan. Semoga Bu Semama dengar, Bunda Yuli, Mbak Nana dengar, Bu Sukute semoga dengar. Itu tadi malam jam 12 malam aku telepon sana, telepon sini. Dari, aku orang Maramuntayu, ada ya aku Bu Sukolo, itu. Soalnya nomor si Jatim diaktif lagi. Ya itu aja Mbak Putri ya.
1: Iya Bu Su.
2: Banyak-banyak terima ya lagunya Mbak Putri ini. Lagunya apa ya? Putri Jujung Buih aja dah.
1: Wah lagunya nih sempat kita.
2: Aduh,
1: Putri Jujung Buihnya umpatan aja gini ya sorangan.
2: Tajanya hatimu pada Bu Su. Ya, ada yang bercanda, iya. Kalau

0: anaknya ada salah apa, aku minta maaf dengan Mbak Putri ya.
1: Sama-sama.
0: Putri kan namanya juga dia ini Mbak Putri ya, ada yang salah kata apa apa itu jangan payah, penting mental, jangan mental keropok, mental baja juga coy.
1: Mental keropok kasih sambal nyaman.
0: Ya jadi Mbak Putri,
1: terima kasih Mbak Putri.
0: Kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Semisran, iya kayaknya ini Bu Semisran jadi yang terakhir ya Bu Sombo gabungan hambat kali ini. Makasih Anda bergabungan juga. Kemudian kita ketemu lagi di Halo Bono Etam Bu Sombo ya, kita akan ngobrol-ngobrol seputar hari menjelang kemerdekaan Bu Sombo ya. Tiga apa suasana di odah kita ya, di odah Etam Gelanya nih, RT-RT setempat bagaimana suasananya, apakah sudah ada bla bla bla dia ya, makin dalam kita bekasan di Halo Bono Etam. Langsung aja dua lagu terakhir Bu Sombo, ini rekasan dari Mbok Titin, ada sorangan.